Lek bunga mari pulak. Tak benar. Saya dua ni teh. Adulah, berkenaan dengan berita. Yang mana orang Malaysia ni jadi kedai dadah lah. Pergi ke negara orang. Bawa dadah tu nak seluduk ke negara orang. Adulah, berigak pulak tu kena igak. Lek bunga ke? Pusing. Pusing sangat-sangat. Kadang-kadang ke bila kita ni jadi terlalu terdesak. Nak cari piti cepat. Kita pergi buat kerja-kerja haram lagu tu. Tanpa kita tahulah. Kenapa dia kejadi kepada kita ni kalau kita buat benda-benda tak berpaedah lagu ni. Dia ada sindiket. Ataupun taktik penipuan dan juga jenayah. Hak mana adalah sindiket ni memperdaya individu ni. Untuk seluduk barang terlarang. Merentasi sempadan. Adanya janjilah nak bui. Piti banyak tu. Piti banyak ni. Siapa-siapa hak nak piti cepat. Ada masalah kewangnya ko. Kadang-kadang ke. Dia ambil lah. Jalan singkat lagu ni. Kita ni kena fikir masa depan kita lagu mana. Bila dah terlibat dengan behel terlarang lagu ni. Ni kena pula di negara orang. Buruklah padah dia tu. Tolonglah. Beringat sangat-sangat jangan kita tu buat benda-benda lagu ni ni. Alah, kalau tak ada piti setara mana pun jangan. Tolonglah. Sialah ke keluarga kita tu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dah pun kita masuk di jam yang ketiga, 8.16 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan Liz. Startnya daripada 6 pagi hinggalah ke waktunya yang sekarang. Okey, dan juga terima kasih Liz nak ucapkan untuk yang mana sedang tengoklah live pagi ni. Ada dua live di Facebook Kelantan FM dan juga di TikTok Kelantan FM. Bolehlah nak komen ke apa ke, nak tanya apa ke, nak tanya tips ke. Okay, dan untuk anda semua, ini Liz nak berkongsi sebenarnya. Kalau yang mana semalam lah dia, 7 Ogos, kita dikejutkan dengan kejadiannya di negara jiran, iaitu di Thailand, berkenaan dengan insiden tembakan di sebuah sekolah. Hingga ada yang mautnya, dan ini sedikit berkenaan dengan yang mana pelajar yang disyaki terlibat dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di wilayah Nonthaburi pada Jumaat dipercayai telah membunuh datuk dan neneknya di rumah mereka sebelum serangan itu. Timbalan Ketua Polis Negara Thailand merangkap jurucakap polis di Raja Thailand, Lieutenant General Thairong Puipan berkata siasatan awal mendapati suspek telah pun melepaskan 26 das tembakan sebelum tiba di sekolah berkenaan. Penyiasat kemudiannya menggeledah rumah suspek di daerah Bang Bua Thong dan menemukan mayat datuk serta nenek suspek di dalam kediaman itu. Dan siasatan awal polis ini pula menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru tambahan di luar magazin. Kedua-dua mangsa maut akibat tembakan di kepala dan penyiasat percaya suspek mungkin membunuh mereka sebelum pergi ke sekolah, walaupun urutan kejadian dan masa sebenar masih lagilah dalam siasatan. Dan penyiasat juga sedang berusaha mengenal pasti motif kejadian dan membina semula kronologi satu daripada insiden tembakan di sekolah yang paling banyak meragut nyawa di Thailand sejak kebelakangan ini. Dan suspek yang dikenal pasti sebagai pelajar sekolah Depsirin Nonthaburi melepaskan tembakan di sekolah itu kira-kira pukul 10 pagi dan telah mengobatkan 6 individu, 3 guru, 3 pelajar serta mencederakan 15 yang lain. Dan polis juga mengesahkan bahawa suspek turut ditemukan maut di sekolah berkenaan. Ini kejadiannya yang mana berlaku di Bangkok, Thailand. Memang kita pun terkejut jugalah, walaupun bukan kejadiannya di dalam negara tapi di luar negara. Tapi ini melibatkan nyawa pelajar-pelajar yang mana datang ke sekolah untuk belajar. Ibu ayah pun berasa sepenuhnya selamat anak kan pergi ke sekolah untuk menimba ilmu. Tapi bila dapat berita berkenaan dengan insiden tembakan, kita sendiri pun sebagai ibu ayah ni memang sangat-sangat takutlah. Risau, takut sebenarnya, dan harapkan supaya kejadian ini tidak berlaku di dalam negara kita. Kita nakkan suasana yang selamatlah. Dan juga apa sahaja yang berlaku, hanya suspek sahajalah yang tahu. Dan kita harapkan supaya motif kejadian dapat kita tahulah apa penyebabnya berlaku kejadian-kejadian sebegini di kawasan sekolah. Dan untuk anda semua, sebab sini ada lagi perkongsiannya bersama dengan Liz. Tapi ini kita nak layan dulu lagu daripada Mangkang dan juga Arif Kapila. Turun pagi Kelik Malek untuk anda yang mencari rezeki. Semoga dimudahkan segala urusan dan juga dilimpahkan rezeki untuk anda pagi ini.

Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

Warga Pantai Timur, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Road to Maha 2026 Zon Timur pada 6 hingga 8 Ogos 2026 di Maidin Mall Tunjung Kota Baru, Kelantan. Terokai pameran agro makanan dan dapatkan pelbagai produk usahawan tempatan sertai aktiviti interaktif dan hayati inovasi yang memperkasa sektor agro makanan. Road to Maha 2026 Zon Timur turut menjadi platform yang menghimpunkan komuniti, usahawan dan pemain industri dalam menyemarakkan semangat keterjaminan makanan negara dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Road to Maha 2026 Zon Timur, kemuncak siri jelajah yang membawa anda lebih dekat ke Maha 2026. Jumpa anda di sana. Okey, baik. Dan untuk waktu ini juga, Liz nak berkongsilah berkenaan dengan yang mana, berkenaan dengan anggota polis kita. Yang ini, kes runjatan elektrik. Dan ini jenazah Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi, 24 tahun, anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah pada Khamis. Selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Kertih 2 kira-kira pukul 12.30 tengah malam tadi. Kenderaan yang membawa jenazah Allahyarham Konstabel Muhammad Raimi terdahulu tiba di kediaman keluarganya pada pukul 11.30 malam untuk penghormatan terakhir serta solat. Antara yang hadir memberi penghormatan terakhir, Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat dan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta rakan Allahyarham Muhammad Raimi. Dan sebelum itu juga jenazah diterbangkan dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA Sabah, menggunakan pesawat tentera udara Diraja Malaysia TUDM dan mendarat di Pangkalan Udara Kuantan Pahang pada pukul 9.20 malam. Dan dalam kejadian petang Khamis, tiga anggota polis dilaporkan maut akibat dipercayai renjatan elektrik dalam kejadian di Jalan Weston, Kampung Weston, Beaufort. Dua lagi mangsa yang turut terkorban dalam kejadian itu masing-masing Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim, 29 tahun dan Korporal Chiu Tek Siong, 40 tahun. Jadi itulah berkenaan dengan kejadian yang berlaku di Sabah. Jadi sama-sama kita bacakan Al-Fatihah dan doakan supaya keluarga kesemua mangsa dipermudahkan.

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita baca, tapi ada yang tak tahu maksudnya, kan? Maksudnya adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adat dan peraturan tempat yang kita diami. Peribahasa ini mendidik masyarakat supaya menghormati budaya dan undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara yang didiaminya. Saya Hanif Ashraf ingin berpesan kepada semua, teruslah menjadi anak merdeka yang mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia tercinta.

Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

0: Tahukah anda?
1: Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Kepentingannya sebagai bahasa ilmu yang menjadi medium pengajaran dan pembelajaran telah membawa kepada pewartaan Akta Pendidikan 1961 di bawah pindaan 1996. Namun pada masa yang sama, masyarakat berbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain seperti bahasa Mandarin oleh orang Cina dan bahasa Tamil oleh orang India. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain, khususnya untuk bidang pelancongan dan perdagangan antarabangsa.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.
3: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
4: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua bersama dengan Liz lagi untuk waktu ini. 9.15 minit pagi. Warga Pantai Timur, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Road to Maha 2026 Zon Timur pada 6 hingga 8 Ogos 2026 di Maiding Mall, Tunjung Kota Baru, Kelantan. Terokai pameran agromakanan dan dapatkan pelbagai produk usahawan tempatan serta aktiviti interaktif dan hayati inovasi yang memperkasa sektor agromakanan. Road to Maha 2026 Zon Timur turut menjadi platform yang menghimpunkan komuniti, usahawan dan pemain industri dalam menyemarakkan semangat keterjaminan makanan negara dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Road to Maha 2026 Zon Timur, kemuncak siri jelajah yang membawa anda lebih dekat ke Maha 2026. Jumpa anda di sana. Dan untuk waktu ini jugalah, Liz nak baca sebenarnya. Ada yang komen-komen di live Facebook Kelantan FM. Nak ita-ita kelih tengoklah. Ada lagi ke tidak tu? Ini ada daripada Kak Rosida Safil. Ada juga Yah Cik Zawiyah. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Lee, semua sahabat Kelantan FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Syukur Mat Jali, salam pagi Sabtu DJ Lee, penuhi cita rasa pendengar Kelantan FM. Ada juga Pak Cukama, Norifah Ngoh. Ada Imi Sawo. Terima kasih lah sebabnya sudi-sudi juga tag-tag komen dekat Facebook kita yang mana masih lagi live. Tak lama dah tu. Moga kita dah pun berada di jam yang terakhir lah untuk Gu Pagi-pagi ni. Sabar. Okay? Dan ini juga Liz nak baca. Ada juga yang komen-komennya di TikTok live Kelantan FM. Ada daripada Yi, bayi kita tu. Ada juga daripada Saiful Bisma, ada Rina Rashid, ada juga siapa ni? Namanya Ismi Pal. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupalah tap-tap screen juga pagi ni. Walaupun dekat-dekat nak habis tapi belum lagi habis. Ada juga ini daripada Man Ciku 3. Terima kasih sudi jenguk-jenguk live list pagi ni. Maklumlah hari-hari weekend lagu ni takutnya tak aktif mana dalam Facebook ataupun di TikToknya. Moga hari cuti ke, dia banyaklah kejayaan-kejayaannya. Kena buat. Pagi-pagi lagu ni, kalau suri rumahnya macam-macam lah kerja yang perlu dibuat. Kalau ada anak sekolah lagi lah banyak kerja sekolah. Kena settlekan. Cerita-cerita kelih jugalah lagu mana tu. Selesai dia ke belum lagi. Risau. Takutnya tengah-tengah malam mitok nak ketah kajir. Mitok no apa ni kala mitok no macam-macam lagi lah. Kadang-kadang dia punya permintaan di luar jangka air jugalah dia. Kadang-kadang mikir juga apa tak koyak pagi-pagi, biasalah tu. Budak-budak nak buat lagu mana ni. Dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Lepas ini ada lagi lah perkongsiannya bersama dengan Liz untuk waktu ini. Tapi ni kita nak layan dulu ni. Tak gelar ni tapi tajuk dia lah Saya Habis Hite. Nyanyian daripada Cik Teh kita. Untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: juga kat radio tu abang. Senyap sunyi je ni.
1: Ya eh, radio mana tu? Eh, gapo? Ya, klik botan. My basic-basic pula dah. Tak jenis orang tidur lah kali ni.
0: Acu kecek dia lah.
1: Gak sikit.
0: Kelantan FM lah abang. Weh.
1: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.

Baik, Kelantan FM di mana juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik yang berada jauh daripada Kelantan deh. Support ringgit yang mana duk komen lah dekat live di TikTok dan juga di Facebook. Katanya berada di luar. Ada yang berada di Selangor. Ada juga yang berada di Pahang. Ada juga yang mendengarkan kami di Johor Bahru. Terima kasih. Mesti dengarkan melalui aplikasi RTM Klik. 24 je boleh dengar deh. Pagi siang malam. Pagi siang malam. Dan untuk anda semua, waktu-waktu sebegini sebenarnya, kalau kita ikutkan pukul 9.30 minit pagi. Pagi ni di sekitar Wakar Cik Yeh ni nampak macam tidaklah berapa panas sangat deh. Nak kata panas dok. Tapi nak kata nampak sinaran matahari yang terik sangat pun tidak juga. Sebabnya ini yang mana Liz tengok semalam lah, yang dikeluarkan oleh Berita RTM sendiri. Ini di laman web berita.rtm.gov.my, yang mana indeks sinaran ultra ungu ataupun UV, sinaran UV ni cecah tahap ekstrim di beberapa kawasan setakat 7 Ogos 2026. Malaylah ni semalam. Dan untuk cuaca ataupun indeks sinaran ultra UV, ultra ungu UV yang ekstrimnya berlaku di Petaling Jaya, iaitu sekitar 11.8. Dan juga ni di Kelantan ni. Di Kelantan, iaitu di kawasan Kota Baru, sekitar 11.1. Dan untuk sangat tingginya pula di Senai Johor, 10.5. Di Bayan Lepas, 10.2.

Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahaya ini dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.

Okay, baik, itu lagu daripada Flow RTA. Semarakkan Merdeka untuk anda. Hari ini pun tarikh yang sangat cantik. 8 hari bulan 8. Jadi yang mana mungkin ada hari ini yang menyambut ulang tahun kelahiran yang keberapa tu? Selamat menyambut ulang tahun kelahiran lah untuk anda. Mungkin ada tarikh-tarikh yang mana hari inilah dipilih. Sangat cantik. Senang nak ingat deh kalau kita tanya. Bila tarikh nikahnya? 8 bulan 8. Oh, confident. Dan juga mungkin ada yang apa-apa sahajalah tarikh hari ini. Sebab tarikh ini cantik. Mungkin tarikh ini sangat bermakna untuk anda. Moga tarikh ini memberikan kata semangat lah untuk anda supaya terus bersemangat, berjuang untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga. Sebabnya kita ni, bila kita menjadi manusia, tolonglah belajar untuk jadi orang yang memudahkan. Sebab hidup orang lain pun dah cukup berat dah. Janganlah kita nak menyusahkan hidup orang lain. Kadang-kadang hidup dia sendiri pun dia kata, aku berberat dah. Nak tanggung berat kejap emu. Bukan dia lah deh. Dan kadang-kadang ada satu benda, benda tu kecil je. Kita boleh buat benda tu, jadi kita buat. Jangan minta tolong orang. Kecuali benda tu memang sangat-sangat berat, tak boleh dah. Barulah kita tanyalah kepada mereka yang lebih pakar. Dan juga kalau boleh ke, di rumah ke ataupun di jalan raya ataupun di mana-mana kaunter, tak kira lah kaunter swasta ke, kaunter kerajaan ke, di pejabat sekalipun, kalau boleh kita ringankan pekerjaan orang, kita ringan-ringankan ya. Sebab mungkin hari ini kita satu-satunya jalan mudah untuk orang supaya orang tu rasa lebih selesa, rasa lebih bersemangat dan juga menjadi titik permulaan ataupun titik terakhir seseorang akibat daripada apa yang kita buat. Jadi sama-sama kita renung-renungkan supaya sentiasa menjadi yang terbaik lah. Kadang-kadang tak boleh nak jadi yang terbaik, tapi kita cuba. Sebabnya dalam hidup ni, bila kita baik, insyaAllah yang baik juga akan berbalik kepada kita.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Yeah.

Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana mendengarkan kami di mana cua anda berada. Dah pun pukul 9.52 minit pagi. Sampai sudah di hujung-hujung untuk Gu Pagi. Pagi ni, pagi edisi hari Sabtu, 8 Ogos 2026. 8 Hebulan 8 2020. Okey, terima kasihlah untuk anda semua yang bersama dengan Liz. Startnya pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Terima kasih sebab tak pernah jemu layankan kami pada setiap masa dan juga setiap segmennya. Lepas ini juga untuk segmen Gu Galik 10 hingga 2 petang, anda akan bertemankan bersama dengan Noah. Jadi teruskanlah kesetiaan anda bersama dengan kami. Yang mana mungkin dalam kenderaan dah ni pagi ni, jaga keselamatan di atas jalan raya. Pandu dengan selamat. Jangan ikutkan rasa dan juga hati. Nanti binasa. Kena ikut kena banyakkan bersabarlah. Lagu tu lah, lagu mana lagi deh. Dan juga untuk anda, akan bersama dengan Liz ni bila pula? Hari Isnin, minggu depan lah, suppose kalau Liz hadir bertemankan bersama dengan Is, rakan partnernya seperti biasa, Isnin dan juga Rabu. Jadi jangan tukar siaran, teruskan mendengarkan kami. Yang berada di Macang 97.3, berada di Paloh 88.1, dan juga frekuensinya untuk Kota Baru 102.9. Jangan tukar siaran lah. Ingat juga frekuensi-frekuensi kami di kawasan-kawasan anda. Okay, Liz pun nak balik dah juga dulu ni. Usah-usah lah juga deh, kira-kira market pagi-pagi ni. Hari ni hari Sabtu, ramai ke yang keluar hari ni? Tak payah lah, duduk lagi rumah boleh tak? Sebab apa tu? Sebabnya tak suwi kalut atas jalan raya, moga kita nak lalu. Boleh pula lagu tu. Tak apalah, yang memandu senang mandu. Terima kasih banyak-banyak layankan kami. Jadinya lepas ini pukul 10 pagi anda akan dengarkan dahulu berita ringkasnya sebelum masuk untuk Gu Galik nanti. Okey. Jadinya sampai di sini sahaja Liz temankan semua Gu Pagi. Nak balik dah dulu. Tapi ini lagu terakhir, lagu penutup untuk Gu Pagi. Nyanyian daripada Aris Ariwatan, Anak Malaysia untuk anda. Di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: ibu. Apa kita kena pasal bendera Sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Bersama Nuha hari ini, temankan anda dari pukul 10 pagi sehingga pukul 2 petang nanti untuk hari Sabtu 8 Ogos 2026 bersamaan 24 Safar 1448 Hijri. Dan mungkin hari ini ada juga yang bekerja seperti Nuha dan mungkin juga ada yang cuti yang nak bawa anak bini pergi berjala ke ataupun nak cari tempat makan ataupun pot-pot yang menarik untuk dikunjungi. Semoga perjalanan anda selamat sampai. Dan juga hari ini comel molek tarikh dia deh. Lapai hari bulan lapai. Mungkin hari ini ada yang hari jadi dia ataupun hari anniversary ataupun apa-apa hari yang sangat-sangat bermakna baginya. Dan semoga hari ini segala yang anda lakukan berjalan dengan lancar. Dan sambil-sambil tu, Nuha nak kongsikanlah ramalan cuaca di Wakaf CIY di tempat pencawang kita di Kota Baru hari ini. Mencatatkan suhu panas sekitar 30 darjah Celsius pada waktu pagi dan dijangka meningkat hingga 33 darjah Celsius pada waktu petang. Dan keadaan langit mendung pada sebelah pagi dengan kebarangkalian hujan ringan, manakala ribut petir berserak dijangka berlaku pada lewat petang hingga ke malam. Jadi yang mana ada sebarang urusan pada hari ini, rancanglah urusan anda ataupun aktiviti anda sebaik mungkin. Baik, sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik, info tentang info semasa, info sukan dan juga pelbagai lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Terus layan gurali. Aduh, sokmo.

0: Kelantan FM penuhi citarasa anda. Baik, Nuha juga nak royaklah kepada semua warga Pantai Timur. Jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan lagi Road to Maha 2026 Zon Timur pada 6 hingga 8 Ogos 2026 di Maiden Mall, Tunjung, Kota Baru, Kelate. Dan marilah kita sama-sama terokai pameran agro makanan dan dapatkan pelbagai produk usahawan tempatan serta aktiviti interaktif dan juga hayati inovasi yang memperkasakan lagi sektor agro makanan. Dan sebenarnya Road to Maha 2026 Zon Timur ni turut menjadi platform yang menghimpunkan komuniti, usahawan dan juga pemain industri dalam menyemarakkan semangat keterjaminan makanan negara dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Jadi sempena Road to Maha 2026 Zon Timur ini, kemuncak siri jelajah yang membawa anda lebih dekat ke Maha 2026. Jadi yang mana berkelapangan ataupun yang mana cuti hari ni, kau bolehlah pakat-pakat mari di Maiden Mall Tunjung. Pelbagai lagi booth-booth dibuka dan juga waktu-waktu macam inilah untuk kita tahu tentang kesahihan sesuatu produk dan juga macam-macam lagi lah produk yang keluaran tempatan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni kena selalu sokong apa-apa sahaja produk yang dikeluarkan oleh mana kata bumi puteri kita lah. Jadi ayolah ramai-ramai kita pakak gi di Maiden Mall Tunjung. Dan dia sebenarnya bermula dari 6 hingga 8 Ogos dan rupa-rupanya hari ni hari terakhir. Jadi yang mana berkelapangan tu bolehlah pergi deh. Okey.
1: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
2: Maksud merdeka aku? Tak jadi kalau hak aku, kau kan aku.
1: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
2: Oh, patu kita sebagai pelajar gano pula aku tak faham. Ya?
1: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
2: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. No, cikgu ni. Faham.
3: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Baik, sambil-sambil tu Nuha nak kongsikanlah ini kejadian yang berlaku pada kemarin dulu, di mana siasatan dan segera tragedi renjatan atlet 3 anggota polis. Di mana kejadian ini berlaku di Kota Kinabalu. Arahan siasatan segera secara menyeluruh dan telus dikeluarkan bagi mengenal pasti punca sebenar tragedi renjatan atlet yang meragut nyawa 3 anggota polis diraja Malaysia di Beaufort, Sabah semalam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nation Ismail berkata, sebarang kelemahan yang dikesan perlu ditangani serta-merta selain melaksanakan langkah penambahbaikan bagi memastikan insiden seperti itu tidak berulang. Dan juga beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga anggota terlibat, iaitu Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim, Korporal Chu Tek Siong dan Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi. Dan Saifuddin Nation mendoakan semoga Allah SWT memberi keluarga dan sahabat mereka ketabahan dalam menghadapi dugaan itu dan segala urusan yang mereka dipermudahkan. Jadi sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada 3 pejuang negara kita ni. Bila kita dengar berita 3 anggota polis terkorban ketika menjalankan tugas ni, cuba kita bayangkan. Mungkin ada insan yang pagi tu dia tubik daripada rumah dengan niat nak cari rezeki dan menjalankan amanah. Dan tapi akhirnya tidak kembali kepada keluarga. Dan di sinilah kita boleh nampak betapa besarnya pengorbanan seorang pejuang negara. Dan sebenarnya mereka ni bukan sekadar memakai uniform. Mereka juga turut meninggalkan keluarga, menempuh pelbagai risiko dan juga mempertaruhkan nyawa demi memastikan kita semua dapat hidup dalam keadaan aman. Dan mungkin kita boleh tidur leno malam ni kerana ada insan yang sanggup berjaga dan berkorban untuk kita. Jadi jangan kita lupa, di sebalik keamanan yang kita nikmati pada hari ini, ada pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Jadi sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah buat mereka yang gugur ketika menjalankan amanah.

salah pun nak nangis atau jerit masa tengah sedih dengan teka. Kita manusia biasa ada perasaan. Dan benda tu adalah normal. Sebab tangisan tu akan rangsai daya parasimpatetik yang akan bantu seseorang individu untuk bertenang dan mudah tidur. Cuma kalau nangis atau jerit hak kelapa kerek, air mata hak tubik tak lagi berkesan. Gapo hak perlu pergi jumpa dengan doktor untuk rawatan. Pesanan kasih saya, Kelate FM.

0: Terus dengar Kelantan FM. Info sukan Kelantan FM.
1: Info sukan edisi Sabtu 8 Ogos 2026. Kejohanan Skate Asia 2026 terus menjadi platform penting dalam pembangunan sukan luncur ais negara, khususnya dalam memberikan pendedahan kepada atlet muda sebelum mereka melangkah ke pentas antarabangsa. Presiden Persatuan Luncur Ais Malaysia, ISAM, Fazli Johan berkata kejohanan itu menjadi medan pembangunan bakat apabila memberi peluang kepada atlet yang belum beraksi di bawah International Skating Union, ISU, menimba pengalaman menerusi pertandingan Ice Skating Institute. Atlet yang ada akan terus dibangunkan sebagai atlet pembangunan negara untuk mewakili Malaysia dalam Sukan SEA, Sukan Asia, Sukan Olimpik, Remaja Musim Sejuk dan juga Sukan Olimpik Musim Sejuk, katanya ketika ditemui RTM. Menurut beliau, pemenang pingat emas Sukan SEA 2025, Fan Zizeng, merupakan antara atlet yang dicungkil menerusi platform berkenaan sebelum terus dibangunkan ke peringkat lebih tinggi. Skate Asia 2026 menghimpunkan seramai 1,425 atlet yang bersaing dalam 4,051 acara.

0: melibatkan 40 gelanggang luncur ais dari lebih 15 negara, sekaligus menjadikan edisi kali ini antara yang terbesar pernah dianjurkan. Kejohanan yang berlangsung di Sunway Pyramid itu bermula semalam dan akan berakhir pada 16 Ogos ini. Info sukan luar negara. Arsenal buru Barcelona selepas gagal dapatkan Vinicius. Arsenal berpotensi mengganggu usaha Liverpool mendapatkan penyerang sayap Paris Saint-Germain PSG Bradley Barcelona selepas gagal mendapatkan bintang Real Madrid Vinicius Jr. Skuad kendalian Mikel Arteta sebelum ini merancang perpindahan besar untuk mendapatkan pemain sayap Brazil itu. Namun hasrat berkenaan tidak kesampaian selepas Vinicius menandatangani kontrak baharu selama 6 tahun bersama Real Madrid. Pengurusan Arsenal sebelum ini komited untuk melengkapkan perpindahan bernilai tinggi bagi mendapatkan Vinicius yang hanya berbaki setahun dalam kontrak terdahulu. Bagaimanapun, pemain berusia 26 tahun itu memilih untuk terus kekal di Santiago Bernabeu selepas bersetuju untuk kontrak baharu bernilai £480,000 bersamaan 2.6 juta seminggu, sekaligus menamatkan minat Arsenal. Menurut laporan Independent, Barcelona kini menjadi pilihan menarik buat Arsenal, namun mereka perlu mengejar Liverpool yang sudah mengadakan rundingan berkaitan terma pribadi bersama pemain berkenaan. Sekian info sukan edisi Sabtu 8 Ogos 2026.
1: Info sukan Kelantan FM.

Masih lagi bersama Nuha, temankan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Dan sambil-sambil tu, ada yang komen di live TikTok ni, saya suka lagu ni. Lagu yang mana? Oh, lagi orang putih tadi kali ko. Westlife. Itu dari tajuknya World of Our Own. Westlife BMG. Dan ada komen dari Khairul Azlan. Baru sudah makan nasi kerabu. Orang bagi kap pasar wakaf Cik Yeh tadi. Alhamdulillah rezeki. Okay, mungkin semalam Khairul Azlan tolong siapa-siapa ke. Dan hari ni Khairul Azlan di rezeki ke dapat nasi kerabu. Ya Allah. Nuha pun 2-3 hari dah serah macam nak makan nasi kerabu. Dan bila Khairul Azlan komen pula gini, serah kena pergi cari juga nasi kerabu mata lagi ni deh. Terima kasih kepada pendengar kita yang menonton menerusi live di TikTok Kelantan FM. Dan sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk ke jam yang kedua untuk dengarkan berita Kelantan FM dan pelbagai lagi info-info menarik menanti anda. Tapi sebelum tu, yang mana masih lagi dengar kod radio, tak berapa nak okey ke, kalaulah boleh muat turun saja aplikasi RTM Klik. Boleh dengar bila-bila masa di mana sahaja anda berada. Muat turun sahaja senar deh. Kalau kita nak buka G tu, takutkan nanti dia lambat juga. Tapi bila kita muat turun ni, dia lebih senar lah. Okay, nak tengok. Dan juga mungkin hari ni ada yang kita kata ke cuti hari ni deh. Dan hari ni jugalah dia nak kemah-kemah rumah, nak mop lantai, nak buai sari-sari labo. Sebab hari ni je hari yang dikatakan hari yang sempat untuk dia nak nak kemah-kemah rumah deh. Semoga segalanya berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kepada yang somo-somo jadikan Kelantan FM sebagai halwa telinga anda. Baik, sekejap lagi kita akan dengar Mek Bungo nak ayat gapo ni pasal tawaran kedai dadah. Sambil-sambil tu ingatlah belakang, jangan sesekali mudah terpedaya walaupun anda ditawarkan dengan pelbagai habuan yang menarik dan sebagainya. Kita sebagai pengguna ni, kita sebagai rakyat ni kena berfikir dulu sebelum kita melakukan apa-apa tindakan.

Lek bunga mari pula. Tak benar. Saya dua ni teh. Adulah, berkenaan dengan berita. Ya mana orang Malaysia ni? Jadi, kedai dadah lah. Pergi ke negara orang. Bawa dadah tu nak seluduk ke negara orang. Adulah, berigak pula tu kena igak. Lek bunga ke? Pusing. Pusing sangat-sangat. Kadang-kadang ke bila kita ni jadi terlalu terdesak. Nak cari titik cepat. Kita pergi buat kerja-kerja haram lagu tu. Tanpa kita tahulah kenapa dia kejadi kepada kita ni. Kalau kita buat benda-benda tak berpaedah lagu ni, dia ada sindiket ataupun taktik penipuan dan juga jenayah. Hak mana adalah sindiket ni memperdaya individu ni untuk seluduk bari terlarang, merentasi sempadan. Adanya janji lah nak bui piti banyak tu, piti banyak ni. Siapa-siapa hak nak piti cepat? Ada masalah kewangan ko. Lagu ni kita ni kena fikir masa depan kita lagu mana. Bila dah terlibat dengan behel terlari lagu ni ni, kena pula di negara orang, buruklah padah dia tu. Tolonglah beringat sangat-sangat, jangan kita tu buat benda-benda lagu ni ni. Tolonglah, kalau tak ada pitih taruh mana pun, jangan tolonglah sialah ke keluarga kita tu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya.

Baik, masih lagi bersama Nuha dan sempena bulan kebangsaan ini, Nuha nak kongsikanlah. Yang mana sebelum ni masih lagi ada simpan bendera-bendera yang uzur, yang terkoyak, yang compang-camping tu. Untuk pendengar semua, bendera ataupun jalur gemilang kita itu tidak boleh dibuang sesuka hati. Ya, tidak boleh juga dibuang di dalam tong sampah. Jadi di sini Nuha nak kongsikanlah macam mana cara untuk kita lupuskan bendera yang lama ataupun yang dah terkoyak tu. Untuk jalur gemilang yang sudah uzur, contohnya pudar, koyok ataupun rosok, cara pelupusan yang betul adalah jangan lagi kibarkan bendera yang sudah pudar, kerana ia dianggap bendera uzur dan boleh menunjukkan rasa yang kita ni tidak hormat kepada jalur gemilang. Jangan buang ke dalam tong sampah atau tong kitar semula. Anda boleh lupuskan dengan cara dibakar secara tertutup dan terlindung daripada pandangan awam. Jadi kena ada tempat yang khas, tempat yang khusus kalau anda nak lupuskan bendera yang dah lama tu. Dan pembakaran bukan dilakukan di tempat awam. Dan mestilah mengambil kira aspek keselamatan kebakaran. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni, buih-buihlah ataupun kata macam janganlah sesekali kita gantung bendera yang sudah lama uzur, yang kita recycle 2, 3, 4 tahun yang lepas. Jangan sesekali begitu. Kita ni ke? Contohlah, kita kalau kita nak tubik pun kita gosok dulu baju, pilih pakaian yang macam okey ke, ataupun yang tidak terkoyak kalau kita nak tubik, nak gimana mana deh. Ini kan pula bendera. Bendera ni kita cara untuk kita kibarkan bendera pun ada cara-cara dia deh. Sebab itulah kalau macam tak lama lagi ke kita nak sambut bulan kemerdekaan, jadinya janganlah sesekali kita naikkan ataupun kibarkan bendera yang dah uzur ataupun yang dah compang-camping sana sini. Seperti yang Nuha bagi tahu tadi, kita kena bakar di tempat yang tertutup daripada tidak terbuka lah maksudnya. Dan juga sebabnya bendera ni melambangkan kedaulatan negara kita. Di dalam setiap bendera tu semuanya melambangkan ada lambang-lambang tertentu. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni, contohnya lah, kalau kita ada ternampak ada bendera terjatuh ko ataupun dipijuk kereta ko, cepat-cepat berhenti tepi jalan, kutip dulu, simpan molek. Kalau boleh simpan di tempat yang tinggi, dan kalau kita nak lupuskan boleh ikut cara seperti yang Nuha kongsikan tadi. Baik, sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu dari Bhatera Merdeka. Dah terus layan ku galik. Aduh, sokmo.

0: Dulu, datuk nenek kita itu susah tahu.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing diajar tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Tak baca sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga, bangga.

0: Kelantan FM.
1: Memang best. Kelantan FM.
0: Jeligo terasa.
1: Kelantan FM. Jeligo terasa. Jadi sampai-sampai tu Nuhan nak ajak kepada semua warga Pantai Timur, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Road to Maha 2026 Zon Timur pada 6 hingga 8 Ogos 2026 di Maidin Mall Tunjung Kota Baru, Kelantan. Serokai pameran agro makanan dan dapatkan pelbagai produk usahawan tempatan sertai aktiviti interaktif dan hayati inovasi yang memperkasa sektor agro makanan. Road to Maha 2026 Zon Timur turut menjadi platform yang menghimpunkan komuniti, usahawan dan pemain industri dalam menyemarakkan semangat keterjaminan makanan negara dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Road to Maha 2026 Zon Timur, kemuncak siri jelajah yang membawa anda lebih dekat ke Maha 2026. Jumpa anda di sana!

0: Tahukah anda?
1: Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Kepentingannya sebagai bahasa ilmu yang menjadi medium pengajaran dan pembelajaran telah membawa kepada pewartaan Akta Pendidikan 1961 di bawah pindaan 1996. Namun pada masa yang sama, masyarakat berbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain seperti bahasa Mandarin oleh orang Cina dan bahasa Tamil oleh orang India. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain, khususnya untuk bidang pelancongan dan perdagangan antarabangsa.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.
3: Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: Setiap saat penting.
1: Ambulans dan kenderaan kecemasan memerlukan laluan. Hormati undang-undang dan bantu mereka menyelamatkan nyawa.
0: Mesej ini dibawakan khas oleh
1: Lantan FM.
2: Kau ni apa hal?
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan sebantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Awak okey tak? Jom kongsi. Baik, sambil-sambil tu Nuha nak kongsikan ini kejadian yang berlaku di Keluang di mana seorang pelajar kolej dihadapkan ke mahkamah magistrat atas pertuduhan membunuh bayi perempuan yang baru sahaja dilahirkannya di sebuah rumah pada minggu lepas. Nur Syazwin Muhammad Idris, 19 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Asidah Abdul Rahman. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, Nur Syazwin didakwa membunuh bayi perempuan yang dilahirkannya di sebuah rumah di Jalan Setia Mutiara, Taman Setia Mutiara, kira-kira pukul 10 pagi 29 Julai yang lepas. Dan dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun serta sebatan sekiranya tidak dijatuhi hukuman mati jika disabitkan kesalahan. Baik, daripada kes ini kita sama-samalah ambil iktibar. Dan ahli keluarga dan rakan-rakan ni perlu lebih peka sebenarnya terhadap perubahan fizikal ataupun emosi seseorang remaja ni bagi mengesan masalah lebih awal sebelum semakin melarat. Sebenarnya pembuangan kes bayi ni bukannya jalan penyelesaian. Mungkin sebab terlalu takut terhadap apa-apa sahaja stigma masyarakat, jiran sekeliling ataupun saing-saing, tidak seharusnya berakhir dengan tindakan jenayah yang boleh mengorbankan nyawa si kecil yang tidak berdosa. Mana-mana golongan yang berhadapan dengan situasi ini boleh dapatkan sistem sokongan sedia ada, di mana remaja yang menghadapi kehamilan yang tidak dirancang ini perlu juga tahu bahawa sebenarnya terdapat saluran bantuan selamat. Contohnya seperti pusat perlindungan, talian kasih ataupun baby hash. Yang mana antara kalangan pendengar kita yang belum lagi tahu sebenarnya apa dia baby hash ni? Baby hash ni merupakan peti pelindungan bayi, iaitu tempat khas yang selamat untuk ibu meninggalkan bayi yang baru sahaja lahir. Jadi tempat ini juga bertujuan untuk menyelamatkan nyawa bayi daripada dibuang di tempat yang berbahaya. Contohnya buai dalam letup sapur ataupun di tandas ataupun di mana-mana tempat yang tidak sepatutnya. Dan sebenarnya di Malaysia ini banyak sangat kemudahan, antaranya diuruskan oleh Orphan Care Foundation. Jadi melalui tempat-tempat sebegini, jadi mana-mana golongan yang berhadapan dengan masalah kita kata care yang tidak diminta ini bolehlah jumpa pihak yang sepatutnya. Jadi kesan daripada segi kesan perundangan yang berat pula, tindakan melarikan diri daripada masalah-masalah melalui jenayah bunuh ni sebenarnya dia membawa kepada implikasi undang-undang yang sangat-sangat serius dan sebenarnya boleh merosakkan masa depan dalam sekelip mata. Jadi kita siapa-siapa sahajalah termasuk Nuha, sebelum kita melakukan sesuatu itu, kita kena fikir ibu bapa, kena fikir keluarga, kena fikir risiko ke depan hari. Memanglah lo ni kita mudah sangat diracuni ataupun digoda oleh mulut-mulut lelaki buaya darat ini. Tapi kita sebagai kita yang jadi diri kita sendiri ini kena berfikir risiko dia. Apa yang akan berlaku kalau aku buat itu? Apa yang akan terjadi kalau aku buat gini? Jangan ikut hawa nafsu sahaja. Baik, sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik. Tapi sebelum tu kita nak dengar dulu lagu dari Holiday. Dari nyanyian persembahan dari Scorpion. Tapi sebelum tu, kita nak berhibur dulu dari persembahan Kopratasa, Masihkah Kau Ingat? Terus layan gurale. Aduh, sokmo.

Itu dia persembahan dari Scorpion Holiday, baru saja menghiburkan kita sebentar tadi. Baik, sambil-sambil tu Nuha nak tanya lah ke. Lagi-lagi penonton kita menerusi live di TikTok Kelantan FM. Pendengar setia Kelantan FM, bila kita tengok jalur gemilang berkibar tu ke, pernah tak kita macam terfikir apa sebenarnya makna di sebalik bendera yang kita kibarkan tu? Boleh komen, cuba komen di ruangan live TikTok ni. Nanti Nuha baca satu persatu ya. Sambil-sambil tu Nuha nak royak dululah. Jalur gemilang ni sebenarnya bukan sekadar hiasan. Sempena bulan kemerdekaan ni, ia adalah lambang satu identiti, maruah dan juga sebenarnya kedaulatan negara kita. Jadi cuba tengok di rumah masing-masing. Pasir belakang dah kau jalur gemilang ataupun ada lagi hotok pasir lagi. Kalau dah ada yang pasang, tahniah Nuha nak ucapkan. Tapi kalau yang masih belum lagi berkesempatan untuk pasang jalur gemilang di sekeliling rumah ataupun di kedai, di mana-mana premis, kita masih lagi sempat untuk pasang bendera. Sama-samalah kita semarakkan suasana kemerdekaan ni. Dan bila kita pasang bendera ni sebenarnya, pastikan ia dipasang dengan cara yang betul dan juga dalam keadaan baik. Janganlah kita pasang bendera tu hok pudar ataupun koyok ko. Tak mau tau. Sebab sebenarnya rasa cinta kepada negara ni bermula dengan perkara-perkara yang kecil. Bermula dengan kita menghormati bendera, menghargai sejarah dan kita ajar anak-anak kita untuk mengenali serta menyayangi tanah air. Jadi, bila jalur gemilang ni berkibar, biarlah hati kita ni juga turut berkibar dengan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Jadi kibarkan dengan penuh kebanggaan, hormati dengan penuh jiwa sebab jalur gemilang ni melambangkan kedaulatan Malaysia. Baik, kita ada komen di live TikTok iaitu Khairul Azlan. Jalur gemilang melambangkan kemerdekaan dan kebanggaan kita akan negara tercinta. Betul tu Khairul. Ya, yeah. Terima kasihlah Khairul sama-sama komen. Tak kena komen dia di TikTok Kelantan FM ni. Baik, sekejap sahaja lagi kita akan melangkah masuk ke jam yang ketiga. Sama-samalah kita terbang ke Kuala Lumpur untuk berita ringkas dari Angkasa Puri. Dan pelbagai lagi info-info menarik, lagu-lagu terbaik menanti anda. Terima kasih juga yang dengar radio Kuk Keto ko. Terima kasih banyak-banyak. Kenapa Nuha sokmo royak terima kasih? Sebab kita tak tahu dah nak royak gapo lagi. Kerana anda jadikan Kelantan FM ni sebagai halwa telinga anda ataupun peneman setia anda. Baik, sebelum tu sama-samalah antara kita ni pakak beli bendera. Hok mana tak beli lagi tu memang nak kena piak. Sebelum Nuha piak, pakak beli bendera belaka deh.

0: Biar kami mati di sini. Bukit Kepong menjadi tanah kubur kami.
1: Dengarkan Kelantan FM.
2: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz. Besut 107.1 MHz. Kelantan
3: FM. Jeli 90.0 MHz.
4: Kelantan FM.

0: warga Pantai Timur, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Road to Maha 2026 Zon Timur pada 6 hingga 8 Ogos 2026 di MyDay Mall Tunjung, Kota Baru, Kelantan. Terokai pameran agro makanan dan dapatkan pelbagai produk usahawan tempatan sertai aktiviti interaktif dan hayati inovasi yang memperkasa sektor agro makanan. Road to Maha 2026 Zon Timur turut menjadi platform yang menghimpunkan komuniti, usahawan dan pemain industri dalam menyemarakkan semangat keterjaminan makanan negara dan dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Road to Maha 2026 Zon Timur, kemuncak siri jelajah yang membawa anda lebih dekat ke Maha 2026. Jumpa anda di sana.
1: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita baca, tapi ada yang tak tahu maksudnya, kan? Maksudnya adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adat dan peraturan tempat yang kita diami. Peribahasa ini mendidik masyarakat supaya menghormati budaya dan undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara yang didiaminya. Saya Hanif Ashraf ingin berpesan kepada semua, teruslah menjadi anak merdeka yang mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia tercinta.

Jangan pernah sebarkan berita palsu di media sosial. Tindakan anda yang menyebarkan berita palsu akan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan tulus ikhlas daripada Kelantan FM.

0: Najib bunuh diri kerana dadah syabuk. Ha, ini anak Mia lah ni.
1: Weh Siti, ayah kau mati sebab dadah kan?
2: Lindungi diri dan keluarga anda daripada ancaman dadah. Dapatkan maklumat terkini mengenai penyalahgunaan dadah di laman web rasmi Agensi Anti Dadah Kebangsaan di www.adk.gov.my. Pesanan oleh AADK Negeri Kelantan menerusi Kelantan FM.
3: Ha, sama-samalah kita beringat. Pakak jauhi dadah dekati Nuha. Ayo. Okey, sampai-sampai tu. Ini Nuha nak kongsikanlah kejadian yang berlaku di Kuantan di mana tindakan sepasang suami isteri warga emas menyembunyikan ketagihan dadah kira-kira 30 tahun lalu akhirnya terbongkar selepas ditahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK di kediaman mereka di Jalan Gambang. Dan pasangan yang berusia 67 dan 59 tahun antara 1,209 individu didapati positif dadah ditahan di dalam operasi yang diadakan serentak di seluruh negara sepanjang tempoh 3 hari yang berakhir pada hari Khamis. Jadi pakak-pakak kita beringatlah, jangan sesekali kita menjerumuskan diri ke kancah dadah. Sebabnya sekali je kita kena, kita akan jadi ketagih dan sukar untuk kita pulih balik diri ni. Okay. Sebab itulah Nuha selalu berpesan bukan kepada kepada pendengar saja tetapi kepada diri sendiri. Sebelum kita lakukan sesuatu itu, kita kena berfikir 2-3-4 kali dulu. Walaupun kita ditawarkan dengan duit yang beribu-ribu ke ataupun dijanjikan dengan kata manis ke. Okay. Mula-mula memel lah dek, mudah senek. Tapi nanti akhir-akhirnya kita yang mendapat padahnya. Jadi bila kita baca di dada-dada akhbar dan juga yang terpampang di media sosial beberapa tempoh hari, kerap, sangat-sangat kerap berita-berita tentang di mana warga negara ataupun orang Malaysia ni terlibat dalam kancah dadah. Jadi kita kena beringat seumurlah. Kadang-kadang walaupun kita beringat, sebenarnya kita tengok circle sekeliling kita tu memainkan peranan yang penting juga. Jadi sebelum kita melakukan apa sahaja tindakan, kena selalu kita mikir kepada keluarga, ibu bapa dan juga masyarakat sekeliling. Baik, sekejap lagi, pelbagai lagi info-info menarik. Ada lagu Dikir Modern dari Dekni Gilo Bayet. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dari persembahan Dola Fit Heart Likes dan Melo. Terus Lion Gugale. Aduh, semua.

0: Hidup sihat tanpa dadah.
1: Katakan tidak pada syabu, ekstasi dan dadah lain.
0: Kesannya membinasakan.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan
2: dan Kelantan FM.
3: Tok, Tok nak tanya. Tok busy tau. Nak tanya, apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
4: Sebab dia ni ambil sebuah garuh dibina dengan pengobat ni orang ramah. Ramah berjua-berjua sama-sama akap dia ni.
3: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
4: Tok tak dia. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok pertahankan negara.
3: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilang jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
5: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
6: Adalah cucu pun. Adik kalau boleh Toknya tolonglah pergi bawa berubat ke. Pergi klinik-klinik berdekatan ke. Macam teruk benar dah tu tak resdung cucu tu. Nyanyo. Takut nanti kau jadi kau paruh. Tak boleh nak pahagos karo cucu. Kecek gapa dia ni. Okey, sambil-sambil tu Nuhana kongsikanlah sempena bulan kebangsaan ini. Marilah sama-sama kita semarakkan kemerdekaan. Tapi jangan biar semangat merdeka kalah dengan kesilapan kecil. Kerana bendera yang salah pasang bukan patriotik tapi memalukan. Jadi antara ini Nuhana kongsikan cara pasang bendera jalur gemilang dengan betul, iaitu pastikan bendera itu berdiri bebas di tiang dan pastikan bulan, sabit dan bintang berada di sebelah kiri apabila menghadap bendera. Seterusnya, kalau bendera itu berada di dalam bangunan ataupun dalam keadaan menegak, pastikan bulan, sabit dan bintang di sebelah kiri atas apabila menghadap bendera. Dan kalau dalam keadaan bangunan itu melintang, pastikan bulan, sabit dan bintang di sebelah kiri apabila menghadap bendera. Ini adalah antara contoh salah pasang bendera. Jangan sesekali kita terbalikkan atau jangan letakkan dalam keadaan songsang. Jangan biarkan bulan, sabit dan juga bintang di sebelah kanan atau bawah itu. Itu bukan kesilapan biasa. Tapi itu

bersyukur kepada diri kita sendiri. Sebabnya setiap bendera kita ni melambangkan kedaulatan negara. Baik, sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu patriotik iaitu berjudul Malaysia, Tanah Airku. Terus layan gugale, ada semua.

0: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
1: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
0: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda sayang kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
0: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Ibu, apa kita kena pasir berdera seumur setiap kali masuk bulan Ogos?

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

0: di mana saja anda berada.
1: Sedang apa?
0: Kelantan FM.
1: Dan di mana?
0: Setia bersama anda.
2: Kelantan FM, setia bersama anda. Okey, Loni ke, bila kita kecek pasal cuaca deh, metah joong, metah hujan, lepas tu duduk metah panas terik mula. Cuaca tak menentu Loni deh. Dan kenapa Malaysia pun masih lagi panas? Nuha nak kongsikan melalui Public Health Malaysia. Bangunan dan jalan raya melepaskan semula haba yang terkumpul sepanjang siang. Jadi di sepanjang siang, bangunan bumbung jalan raya dan juga konkrit menyerap dan menyimpan haba. Haba tersimpan akan dilepaskan semula. Jadi pada waktu malam, haba dilepaskan semula secara perlahan-lahan ke persekitaran. Dan fenomena ini dikenali sebagai Urban Heat Island, Pulau Haba Bandar. Dan bila macam cuaca, dengan cuaca yang tak menentu ni, bila alik malik jah panah deh, buka aircon tahap maksimum pun masih lagi rasa panas. Tu tak lain tu buka aircon tak pergi servis lah tu. Okey, jadi Nuhan nak nasihatkanlah kepada pendengar kita dan juga diri sendiri ni, jangan jangan kurang minum air. Maksudnya, pergilah ke mana sahaja, prepare botol minuman air. Sebabnya dengan keadaan cuaca yang tak menentu ni, kita takutlah berlakunya dehidrasi air. Dan kalau boleh, elakkanlah berkumpul di tempat-tempat yang sesak ataupun penuh penau. Okay? Boleh juga bagi kepada orang kata macam efek tiba-tiba sakit kepala, mual, nak muntah, serotok sedap badan. Rupa-rupanya kita punya badan ni sedang memberontak, rupanya tak okey. Jadi elakkanlah pergi ke tempat-tempat yang bersesak gitu. Dan pastikan rumah yang kita diami tu ada pengudaraan yang baik. Okay? Contohnya lah, kalau di rumah anda tu tidak ada penghawa dingin, pastikan dekat bahagian atas tu ada dia punya sisi angin. Kalau kok dialek Kelantan panggil sisi angin. Barulah tubik habu-habu panas tu deh, barulah berkitaran semula habu-habu panas tu. Dan kalau boleh, kurangkanlah sebarang aktiviti lasak ketika hari panas terik. Sebabnya kadang-kadang mungkin kita rasa macam kita ni cekak, boleh ke sana ke sini, tapi kita tak tahu tiba-tiba nyomari waktu kita nak collapse ke, tiba-tiba pesek ke. Okay, tidakkah kita menyusahkan orang lain pula nak kena angkat kan? Kalau boleh elakkanlah ya. Dan tolonglah beri perhatian kepada golongan yang berisiko. Contohnya kalau ada di rumah kita yang di mana dia ni ada macam-macam penyakit, dan kalau dia terdedah kepada cuaca yang panas, akan merisikokan dia untuk pesek tiba-tiba ke ataupun dehidrasi ke. Okay, kena ita-ita tengok juga orang-orang yang duduk rumah kita tu ataupun jiran-jiran ke deh. Supaya tidaklah berlaku sebarang perkara yang tidak diingini. Baik, terima kasih kepada yang masih lagi mendengarkan Kelantan FM untuk waktu ini. Sekejap lagi kita akan masuk ke jam terakhir. Sama-samalah kita berangkat pergi ke Angkasa Puri. Macamlah muak berlakon deh nak ajak. Kita akan sama-sama dengar berita utama dan juga tazkirah dengar orang ngajar. Tapi sebelum tu, kita layan dulu lagu dari adik saya habis sore. Ida Isrin Fit Manjo. Gurale Ado Sokmo.

Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi tepat pukul 1.19 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu sembahyang fardu suhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan fardu suhur kepada semua muslimin dan muslimat.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Kelantan FM.

0: terlebih cita rasa anda.
1: Alamak, kau dah kenapa? Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
2: Tapi kan?
1: Tapi apa?
2: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
3: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh

Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Muhtaram, Al-Alim Ulama fi biladina Malaysia. Yang dihormati para alim ulama di tanah air ini Malaysia. Dan seterusnya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu dan ketika yang barakah ini anda bersama dengan Ustaz Dai Fuad Mukhtar. Bagi kita bersama-sama membincangkan berkenaan dengan satu topik yang kini terlalu banyak melanda umat manusia, yang mana mereka terkapai-kapai dalam perjalanan kehidupan mereka bagi mencari Allah Subhanahu wa taala dan cara penyembuhan padanya. Sebab itu tajuk ini dinamakan sebagai sihir rumah tangga. Sahabat para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna shalah.

tetapi terkadang datangnya orang yang ketiga bagi memisahkan mereka. Sebab itu ulama' menyatakan bahawa sihir rumah tangga ini disebut juga sebagai sihir tafriq, iaitu sihir pemisah yang berlaku di antara sepasang suami isteri. Bahkan termasuklah dalam hal dan keadaan ini berlakunya di atas tujuan-tujuan kebencian dan tidak rasa sukai di antara mereka. Antara faktor berlakunya sihir pemisah ini yang pertama adalah kerana pinangannya ditolak. Sebab itu sahabat para pendengar dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara pantang larang orang tua-tua dahulu apa dia? Iaitu jangan menerima pinangan sama ada pernikahan ataupun merisik pada waktu malam, saudara. Kena pernah suatu saat dan ketika dahulu pengalaman ustaz, apabila ada satu orang ini datang pinangannya daripada seorang lelaki ini yang kaya raya, bawa pelbagai jenis kewangan dan harta benda, datang pinang kepada sebuah rumah ini. Apa yang berlaku? Pinangan jadi tolak. Bermula daripada waktu itu, 2 minggu sahaja, wanita yang menolak keluarganya itu, wanita yang menolak pinangannya itu, wanita yang tidak menerima cintanya itu, telah pun menghadapi satu penyakit yang dinamakan sakit-sakit sendi dan akhirnya meroyan ataupun hilang akal warasnya, saudara. Hal ini menjadikan suasana sangat berat. Apa yang berlaku? Pada saat dan ketika apabila kita melakukan rawatan, terlihat rupa-rupanya di belakang rumah perempuan tersebut telah pun ditanamkan beberapa tulang haiwan yang kita tidak pasti sama ada di kalangan beruang, anjing ataupun selain daripada kedua haiwan ini. Yang mana rupa-rupanya pada malam tersebut mereka datang meminang seorang perempuan itu dalam keadaan yang berisi. Artinya ada ilmu guna-guna dan pakai yang mereka hadirkan, saudara. Dan perkara ini amalan berbahaya sekali. Yang kedua, berlakunya sihir pemisah rumah tangga ini adalah kerana hasad dan dengki jiran tetangga. Apabila melihat kejayaan dalam rumah tangga jirannya, melihat kejayaan dalam rumah tangga kawan-kawannya, maka mulalah mereka menghantarkan sihir yang pada ketika itu akan memberikan mudarat yang sangat dahsyat. Cuma sedaran dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sihir tafriq ataupun pemisah ini mempunyai beberapa syarat yang tertentu, saudara. Yang pertama adalah sihir pemisah memerlukan beberapa bahan seperti contoh pakaian dalam pasangan tersebut ataupun gambar mereka ataupun apa-apa alat yang menjadi alatan peribadi terhadap pasangan tersebut. Bahan yang digunakan akan dipuji dan dipuji disertakan dengan makhluk halus dengannya itu untuk memberikan mudarat kepada insan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dimulakan oleh Allah, sihir tafriq ini seringkali sihir yang akan diletakkan, ditanamkan ataupun akan diletakkan di bawah tilam mangsa tersebut. Sebab itu ada pengalaman ketika mana sepasang suami isteri ini dia pergi untuk melakukan haji. Namun dalam keadaan kebahagiaan mereka di sana melakukan pelbagai ibadah bersama-sama, akhirnya apa berlaku? Balik daripada haji, tiba-tiba berlakunya penceraian. Sahabat, rupa-rupanya ibu mertuanya sendiri yang masuk ke dalam biliknya dan meletakkan bahan sihir tersebut di bawah katil mereka. Akhirnya perpisahan telah pun berlaku, saudara. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah cabarannya apabila hubungan mereka sedang bahagia namun tidak diredai daripada ibu dan ayah mereka sendiri. Sihir tafriq ini juga telah banyak memberikan perpisahan di dalam rumah tangga. Akibatnya, anak-anak mereka akan mengalami kemunduran dalam pembelajaran. Bukan itu sahaja, perkembangan minda, keberanian, jati diri anak-anak itu akan terhenti, saudara. Kerana sihir pemisah ini akan menjadikan ibu dan ayah tidak lagi serasi. Mereka akan mengalami pelbagai bentuk hal dan keadaan. Sahabat para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara perkara yang sangat berbahaya yang menjadikan sihir ini sangat-sangat kuat adalah apabila tukang bomoh tersebut dapat masuk ke kawasan rumah mangsa, maka pelbagai jampian yang akan diletakkan, disemburkan beberapa jampi mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan diletakkan bahan-bahan yang berbentuk logam sama ada besi, duit shilling, dan mengikut apa kaedah yang digunakan oleh

tukang bomoh tersebut. Sebab itu, jika kita melihat beberapa persamaan yang berada di dalam sihir tafrik ini, ianya sangat jelas. Yang pertama, para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sihir tafrik ataupun sihir permisah ini akan menjadikan seorang isteri itu membenci suaminya dan seorang suaminya itu membenci isterinya. Padahal pada awal perkahwinan mereka, mereka sangat bahagia. Mereka adalah pasangan yang mencintai di antara satu sama yang lain. Tetapi daripada perasaan cinta itu datangnya dan berubah kepada bentuk kebencian, inilah perkara yang amat menyakitkan. Yang kedua, saudara, apa yang akan berlaku dalam kehidupan mereka? Suami akan membenci bau badan isteri. Bahkan isteri akan membenci bau badan suami. Perkara ini amat membebankan. Apabila mereka tidak mampu lagi bersama, saudara, sehingga yang ketiga, akan terganggulah hubungan suami isteri di antara mereka. Waktu itu akan hilanglah selera dan juga kekuatan serta niat bagi melakukan amal kebajikan, bahkan melimpahkan kasih sayang sebagai seorang suami kepada isteri, sebagai seorang isteri kepada suami, para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Ustaz nak nyatakan di sini, sebagai seorang insan yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, sihir tafrik ini bukanlah mainan bicara semata-mata. Ianya memang wujud, saudara. Dan ini semua pengajaran yang telah diajarkan oleh insan-insan yang telah menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu indikator berkenaan dengan sihir pemisah ini ada di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102. Disebutkan dengan jelas kepada kita ini apabila wama kafara Sulaiman walakinnasyayatina kafaru yuallimunannasa sihr, iaitu apabila syaitan itu yang kufur telah pun mengajarkan manusia tentang sihir. Wama unzila 'alal malakaini bibabil harut wa marut, dan apabila Harut dan Marut itu di negeri Babylon dalam keadaan tersebut, mereka ini tidak mengajar pun melainkan setelah mereka menasihati insan-insan itu dengan berkata dengan jelas, wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, jangan engkau lakukan perkara-perkara sihir ini kerana ianya akan memberikan banyak mudarat. Dan sebenarnya dengan jelas dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102 mengajarkan kepada kita, para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawjihi, maka mereka pun mempelajari suatu ilmu yang mana ilmu tersebut mampu untuk memisahkan di antara sepasang suami dan isteri. Akibatnya apa? Akibatnya dengan sihir tersebutlah menjadikan sepasang suami isteri itu hidup mereka akan merana dan meronta-ronta, saudara. Tidak ada satu pun perkara yang akan ditinggalkan dalam kehidupan mereka selain daripada keperitan semata-mata. Sebab itu saya nak beritahu kepada para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang apabila suami tersebut berjalan di luar sana, nampak kelihatan indah, orang pun rasa nak dapat laki macam tu. Kita hari-hari promote baiknya suami kita. Akhirnya apa yang berlaku? Datanglah mungkin perempuan-perempuan yang jahat yang menghantarkan sihir. Sama ada sihir tersebut digunakan sebagai sihir pukau pada permulaannya, namun ditutupkan perasaan cinta lelaki tersebut kepada isterinya berpindah pula kepada wanita yang ketiga ini. Akhirnya apa yang berlaku? Diletakkan pula sihir tafrik, iaitu kebencian, kedinginan dalam rumah tangga mereka. Suami tidak mahu lagi bercakap dengan isteri. Bahkan isteri pula merasakan bahawa suami itu adalah merupakan seorang lelaki yang sangat tidak dapat diharapkan. Akhirnya berlakunya penceraian, saudara. Dan penceraian itulah satu perkara yang amat merugikan, setelah mana perkahwinan yang telah dibina selama ini, yang digunakan dengan pelbagai jenis perasaan, dibangunkan dengan kewangan yang kukuh, saudara, namun akhirnya semuanya telah terlerai begitu sahaja.
Ustaz nak beritahu kepada mereka yang mengamalkan sihir ini, yang gembira di atas keperitan kehidupan orang lain, sesungguhnya telah pun terdapat larangan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin pada ayat yang ke-6, saudara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Membawa maksud kepada kita dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada kalangan manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin ini, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat, saudara. Sebab itu kepada mereka yang masih lagi melakukan dan beramal dengan sihir tafrik ini, minta tolong jin bagi memastikan kehidupan saudaranya itu ranap, bagi memastikan kehidupan mereka itu terpisah, ini satu perkara yang sangat berat, saudara. Jangankan saja menggunakan himat jin, telah pun terdapat ancaman besar daripada Allah. Tetapi apabila mereka yang gunakan himat tukang bomoh sahaja, ianya telah pun mendapat larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wabarakatuh dalam hadis riwayat Muslim, hadis nombor 2230, saudara. Dinyatakan kepada kita, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Artinya apa, saudara? Sesiapa yang datang mengunjungi penenung nasib dan bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan yang akan berlaku apabila seseorang insan itu telah pun melakukan dosa-dosa besar, memohon pertolongan makhluk gaib untuk memusnahkan rumah tangga insan yang lain. Ianya bermula daripada apa? Ianya bermula daripada sihir. Sihir tafrik. Apa artinya sihir? Iaitu penggunaan penyeruan terhadap makhluk gaib yang bermotifkan hasad dan dendam, berhasrat agar mangsa berada dalam keadaan yang punah kehidupannya. Tafrik itu pula artinya apa? Perpisahan yang mereka inginkan, yang mana mereka mahu insan yang mereka ranapkan itu tidak memperoleh kebahagiaan. Anak-anak mereka gagal serta seluruh kehidupannya bakal ranap. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak impak negatif apabila berlakunya sihir tafrik ataupun sihir permisah. Antara yang pertama adalah sukar bagi mendapatkan zuriat. Ustaz ingat lagi apabila ustaz melakukan satu program bagi usaha bersama dengan doktor dan juga para pakar motivasi bagi membangunkan semangat, menceritakan berkenaan dengan sains dan kehidupan, bagaimana mungkin zuriat dapat diwujudkan. Namun di saat penghujung program, kita telah pun membacakan ayat ruqyah. Boleh dikatakan majoriti ataupun ramainya dalam program tersebut di kalangan para peserta kita yang masih belum dapat rezeki anak ataupun zuriat, menangis dan kesakitan, tergelak kerana rupa-rupanya tubuh mereka telah pun dipengaruhi dengan makhluk gaib tersebut. Yang kedua, saudara, mereka itu kerap sekali mimpi pasangan curang, saudara. Setiap sangkaan buruk itu akan bermain pada minda dan pemikiran. Merasakan sepertinya pasangannya itu curang dan acap kali perkara itu berlaku. Itu di antara alamat rupa-rupanya dalam keadaan tersebut sihir tafrik telah pun berlaku dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, apa dia? Isteri akan kerap meminta cerai kepada suaminya setiap kali bergaduh. Dan perkara ini akan menjadikan persoalan hubungan mereka tidak bahagia. Kerana sedikit permasalahan penceraian, sepertinya tidak ada jalan lain yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kitaran haid isterinya itu tidak akan menjadi normal. Banyak perkara ini berlaku. Sebelum kahwin,
haidnya normal. Tetapi apabila telah pun bernikah dan sewaktu berhasrat ingin memohon kepada Allah Ta'ala itu rezeki zuriat, waktu itulah kehidupan mereka sukar, saudara. Kenapa? Rupa-rupanya kehidupan mereka telah pun diganggu dengan gangguan sihir tafriq. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Dan yang paling utama, seringkali mereka yang menghadapi sihir tafriq ini akan kerap sakit belakang. Bahu mereka, tengkuk mereka, bahkan di kalangan urat belikat mereka. Sebab itu kalau boleh, di kalangan suami isteri yang baru bernikah ataupun yang sedang mendengar kuliah dan ceramah ini, ambil nota ini dan pastikan anda berada dalam keadaan bersedia. Kerana Ustaz akan kongsikan beberapa amalan bagi menangkis sihir tafriq yang mungkin terjadi dalam keluarga kita, saudara. Bagi yang mungkin telah pun mendapatkan zuriat, belum tentu kalian terselamat. Belum tentu. Sebab apa dia? Kita tak pasti siapakah musuh yang mungkin datang dalam keluarga kita, merampas suami, mungkin merampas isteri. Oleh kerana itu, dengar baik-baik. Ambillah maklumatnya. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, saudara. Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali, mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah yang disebutkan sebagai Ummul Kitab. Mulakan dan diniatkan sebagai pendinding kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu, diikuti dengan bacaan yang terpenting, iaitu Al-Baqarah pada ayat 1 sehingga 5, saudara. Dan diikuti dengan Ayatul Kursi. Ambil tangan kanan kita, letakkan di dada, dan ambil tangan kiri kita, letakkan di perut kita, saudara. Setelah itu, bacakan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhayitun bi shay'in min ilmihi illa bima ja'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Ingat, tangan kita sewaktu membaca Ayatul Kursi, sebelah tangan kanan berada pada dada, sebelah tangan kiri pada waktu dan ketika itu berada di perut kita. Selesai baca Ayatul Kursi itu tadi, maka kita tarik nafas dalam-dalam dan kita merasakan seperti mana bacaan itu masuk ke dalam tubuh kita. Ingat, gangguan sihir ini terkadang mereka menggunakan aura, menggunakan perkara yang boleh menyebabkan tubuh badan kita di bahagian dalamnya terasa sakit dan perit, saudara. Sebab itu yang pertama, jangan lupa untuk mengamalkan bacaan tersebut. Yang kedua, sahabat dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk tengok dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102, saudara. Al-Baqarah ayat 102 adalah ayat khusus untuk kita memastikan sama ada kita ada gangguan sihir pemisah ataupun tidak. Ayat yang dimulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman ila akhir ayat. Ayat daripada surah Al-Baqarah pada nombornya 102. Berikan masa untuk suami isteri mendengar ayat ini. Dan jika ada gangguan tersebut, maka kalian akan merasai tekanan, loya, lenguh-lenguh badan. Dalam hal itu, ianya merupakan di antara alamat dan petanda sihir pemisah akan dan terjadi terhadap keluarga anda. Para pendengar dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan itu sahaja. Kita harus faham seperti mana di awal perbincangan kita tadi. Sihir pemisah ini seringkali ianya menggunakan bahan. Anda boleh juga mencari di sekitar perumahan anda ada ataupun tidak bahan-bahan sihir. Seperti contoh, ada juga di antara pengalaman para perawat apabila menjumpai minyak yang telah dicampurkan dengan darah diletakkan di sekitar rumah musuh, saudara. Na'udzubillah min zalik. Ada juga yang mereka mengambil tanah daripada tanah kubur dan diletakkan di rumah pasangan yang ingin mereka ceraikan, saudara. Bukan itu sahaja.
ada juga yang meletakkan najis-najis haiwan yang sukar dijumpai, dibacakan dengan jampi serapah. Akhirnya dicampurkan dengan bahan yang berbentuk jarum dan diletakkan di persekitaran rumah mangsa. Di persekitaran rumah mangsa, terkadang bau itu harus dipastikan, saudara. Dan kita kena pastikan bahawa bahan-bahan yang mereka gunakan ini ianya bukanlah bersifat sihir. Jika kita terlihat perkara itu seperti balutan berwarna kuning, terlihat seperti ada pujaan dan diletakkan dalam keadaan meragukan, barulah kita merasakan itu sihir. Jika sekadar kita menjumpainya sahaja, janganlah terlalu paranoid. Rujuk pada perawat Islam yang bertauliah, yang diperakui, yang mendapat keizinan daripada Jabatan Agama Islam Negeri. Sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cari perkara tersebut. Setelah dibacakan ayat ruqyah di awal tadi, setelah itu diikuti dengan perkara yang kedua, iaitu mencari bahan jika punyanya di sekitar rumah, dan masuk kepada perkara yang ketiga, iaitu dengan mengamalkan surah Al-Falaq yang merupakan surah yang ke-113, saudara, sebelum surah An-Nas. Surah Al-Falaq ini sebenarnya ada kekuatan, dan pastinya kekuatan tersebut untuk kerohanian pasangan kita. Jika kita nak keluarga kita bahagia, jangan lupa amalkan Al-Falaq ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Kul a'udhu birabbil falaq, ila akhir ayat. Masya Allah, tabarakallah. Dan ustaz nak pesanlah kepada suami ataupun bakal-bakal suami, kalau betul nak jaga rumah tangga kita, kalau betul nak pastikan isteri terselamat, tidak ada unsur sihir, tidak ada unsur gangguan, saudara, jangan lupa diamalkan dengan surah Al-Mulk. Kerana surah Al-Mulk ini adalah merupakan surah kerajaan Allah. Apabila kita minta Allah jaga keluarga kita, tidak ada lagi sesiapa pun yang boleh melanggari penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta bantuan Allah, kerana apabila Allah menurunkan bantuannya, disitulah kejayaan yang akan datang kepada kita. Sebab itu kepada semua para pendengar, ustaz nak bagi tahu kepada anda, hati kita, hidup kita ni, apabila kita minta bantuan daripada Allah, insya-Allah ianya akan termakbul. Tapi apabila kita tinggalkan Allah, ianya akan datangkan mudarat kepada kita. Dan buat pasangan yang mungkin sedang melalui perkara yang getir pada waktu dan ketika ini, ustaz harapkan kalian bersabar, redha di atas ujian yang sedang kalian alami. Ingatlah, wa imma sekuat mana pun sihir itu, ianya terjadi bukan kerana kehebatan tukang bomoh, bukan kerana kekuatan orang yang mengupah tukang bomoh, tetapi sihir itu terjadi di atas izin Allah Ta'ala. Ingat, Allah itu An-Nafi' dan juga Ad-Dar, yang maha memberi manfaat dan juga yang maha memberi mudarat. Oleh kerana itu, jika kita ingin mohon perlindungan, tidak ada perlindungan lain yang lebih sempurna melainkan ianya hadir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terimalah ujian ini dan pastikan kita tidak terdesak untuk terjumpa orang yang salah. Ingat, jika anda merujuk arrafan atau kahinan, iaitu tukang-tukang bomoh ataupun dukun, maka ianya akan memberikan mudarat yang sangat besar terhadap hidup anda. Ianya akan menambahkan masalah. Maka, nak tahu ataupun tidak tentang keluarga kita diserang, rujuk daripada permulaan itu tadi, iaitu yang pertama dimulakan dengan Al-Fatihah, diikuti dengan Al-Baqarah 1-5, diikuti dengan Ayatul Kursi, yang apabila kita baca, tangan sebelah kanan di dada, tangan sebelah kiri di perut kita, dan kita makrifatkan bahawa ayat itu masuk ke dalam tubuh badan kita. Dan sehingga dengan itu, dibacakan dengan Al-Baqarah pada ayat 102, kerana itu merupakan ayat utama bagi menangani sihir tafrik. Oleh kerana itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ambillah ilmu ini, simpanlah sungguh-sungguh, mudah-mudahan ianya bermanfaat, dan yang pastinya kita buat sebab Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi alhamdulillah, habis mari semula bersama dengan rekod setiap hari satu lah, kalau tidak ada uzur arah militer meletah. InsyaAllah, berdik akan bersama dengan adik akok sebagaimana yang telah pun ditetapkan dalam jadual petugas. Apa khabar orang Kelantan? Akok, set kita sat lala Kelantan FM ada sokmo. Jadi hari ini, alhamdulillah adik akok, kita bersama di hari Sabtu, 8 Ogos 2026 Masihi, bersamaan dengan 24 Safar 1448 Hijriah. Hari ini 8 hari bulan 8 2026 Masihi. Jadi belah mana kita hari ini tu? Gaduh lorak lah ke mana tu? Gaduh lorak pun, tolong beringat lah. Hati-hati ke mana-mana kerja buat kita pergi mari hulu hilir, alah naik alah jatuh, ke mana-mana pun beringat sama-sama lah. Khabar ingat kita berkenaan dengan kesihatan dan juga bahaya. Bahaya kerana gaduh lorak kita mendatangkan bahaya kepada diri kita. Jadi kita juga adik akok, jaga kebahagiaan rumah tangga kita, jaga silaturahim antara kita, jaga keharmonian hidup bermasyarakat, jaga keamanan yang kita nikmati selama kening, dan kita berdoa berharap bumi bertuah kita ni dilindungi dan dirahmati Allah Ta'ala. Belah tu dulu. 30

Begitulah. Deh, kita harapnya set kita adik akok sendiri kemah kemih tak bergaget sikit rabuk lah dalam silaturahim kita, dalam perhubungan kita, duduk di mana sekalipun. Deh, kita ingat itu penting sangat-sangat utama supaya kita hidup dalam keadaan harmoni siapa bila-bila. Deh, tegur siapa kita ni, tegur. Deh, batulah orang Kelantan ni kalau bak menegur ni kak, setengah-setengah tu A pelah. Bak menegur ni adik akak ni. Walaupun tak kenal mata hidung pun dia lalu ke depan rumah kak. Buat apa tu? Jemur baju kau? Tanya khabar. Dia tahu dah jemur baju tu. Deh, bukan jemur... apa ni? Jemur ayah itik. Deh, jemur baju. Tapi nak tegur. Deh, itulah. Kita kekal lah belah tu deh. Kita pun hok-hok. Hok kena tegur tu pun. Nak menganyi kau orang. Orang duk jemur baju. Duk jemur baju tanya lagi. Kita tak usah lah belah tu adik aku. Kita royak. Dia nak kecek dengan kita lah tu. Masuk mari lah. Roti cana ada lagi sekeping dua tu. Boleh pakat-pakat cecoh dari kambing ni. Kau berapa gula kambing ada lagi. Ha, begitu. Menuh ada. Sebabnya kalau ustaz-ustaz tu beroyak lah, tabalas so masjid tu mengajar lah, abedik tu dengar tu, orang mari rumah kita ni dia boleh rahmat, pahala tu pahala lah, boleh rahmat kedatangi apa ni tetamu-tetamu kita mari di rumah tu, dia ada keberkatan, ada kerahmatan dalam rumah kita tu. Nak royak buih tu secara mudah lah. Lepas tu nak panggil lagi tanya ustaz lah. Deh, ambil dia nyetak boleh, ustaz tak boleh. Jadi begitulah nak royak bui adik akok. Deh, supaya kita ni hidup bersatu padu, pakak somo dan juga silaturahim tu kemah keminta bergaget sikit rabuk. Baik, berbalik pada kita hari ni lapan. Lapan hari bulan lapan Ogos. Dia sebenarnya ada sejarah kita nak berkosin lah. Sepenuh hari ni lah. Deh, dia berlaku pada lapan hari bulan lapan ni. Jadi pada 8 hari bulan 8 ini sejarah penting buat negara kita melibatkan pertubuhan negara-negara Asia Tenggara ataupun lebih dikenali Asia pada tahun 1967 rekod, di mana negara kita menjadi salah sebuah negara pengasas selain keputusan penting Majlis Perundangan Borneo Utara pada tahun 1963 mengenai kemerdekaan Sabah. Negeri di bawah bayu. Tu dia. Malaysia bersama Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand mengasaskan ASEAN pada 8 Ogos 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Bangkok, panggil Bangkok. Bakok. Nah, gimana tu Bakok? Bila-bila cari dia Bakok. Dokumen asal deklarasi ASEAN ini bertarikh 8 Ogos 1967 telah pun diiktiraf di bawah daftar warisan dunia UNESCO dan dipelihara oleh AKIB negara Malaysia. Tu dia. Antara yang boleh kita berkongsi lah sikit banyak. Lepas ni kita heret lagi ada pulak tu ASEAN. Ada pulak melibatkan negeri di tanah Melayu ni. Masa itulah. Di Malaysia kita lah ni berkenaan dengan 8 hari bulan 8 ni, 8 Ogos, ada sejarahnya. So lagi kita akan berkongsi lepas pada ni dengan lagu dulu.

0: Ibu, apa kita kena pasal bendera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda sayang kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
1: Okey. Meh, jom kita bersiap.
4: Terima kasih kepada Amor yang setia bersama dengan Amor dalam apa khabar orang Kelantan yang klaim hotel jeliru sengati bersama dengan Abedip tadi. Terima kasih yang tengok klaim melalui langsung FB Kelantan FM Aniza Zulkifli. Assalamualaikum Abedip. Selamat petang. Waalaikumsalam. Nusi-nusi pun ada sekali. Tidak ketinggalan Rosidah Safir bersama-sama dengan kita klaim dengan melalui langsung FB Kelantan FM. Hafizah Mamak. Dia kata berapa tu sedap lagu nak sambut merdeka dah terbaiklah, terima kasihlah ni kebetul lah. Tapi yolos ngoti lagu-lagu kita pun berusu-usu begitulah belah tu ada kok menaikkan semangat takut galik kita ni kalau tidak royak tidak ada orang beroyak supaya bedik lah tidak kata kok okay? Bedik pun kalau naik motor nak kopok otrome kak orang royak slow sikit motor tu. Lama sebelum motor terak tuai dulu. Jadi kita pun slow deh. Gitulah. Jadi orang kata tidak hanyutlah. Tidak hanyut. Baik, siapa lagi? Pak Suming. Pak Suming, assalamualaikum Abedik dari Weng. Nara Tiwat. Kami dia kata sama-sama dengar Kelantan FM. Terima kasih Pak Suming. Harap Pak Suming royaklah. Korang-orang sains sobat tu dengarlah Kelantan FM di sebelah Thai tu. Di sebelah selatan Thai. Jadi boleh kita, yalah, korang-korangnya tak boleh lakuh mari, gimari, sokmo. Dengan cara yang halal, dengan cara yang soh lah. Lakuh kot sungai, kot dan tak boleh. Tu mendatangkan menyalahi undang-undang negara. Bukan sahaja Malaysia tetapi di Thailand juga. Jadi korang-korangnya kita menghilangkan rasa rindu kita. Pada sobat-sobat waris-waris kita. Moga ada waris-waris kita ni di Kelantan maupun di Selatan Thai. Begitulah. Dan kita merapatkan hubungi kekeluargaan dan juga silaturahim antara kita. Daripada Arisa Amir ada juga bersama dengan kita. Mi Kusina pun ada. Nikmah pun ada. Nikmah dia Azhar Abdul Rahman Ampang Selangor Adani. Dengar siapa habis. Terima kasih Azhar. Dengan siapa habis kah? Kalau hari ni kah rapat pukul 12 lah tapi bukan ngabedik lah. Sir Jimmy pun ada pukul 9 petang sampai pukul 9 malam. Haniza Husin. Selamat petang semua para pendengar Kelantan FM di petang yang cerah ni. Cerah pak dia ni. Cuaca di Salor ni panah, di Salor panah abedik. Kita jauh ke wakil saya ni. Kau kira dekat lah tu salah dengan wakil cik ye. Tak apalah. Cuaca pesen dia dah lah ni. Aniza Husin. Lepas tu siapa lagi. Hom masuk lagi. Ha? Cik Nordin. Semoga sihat semua. Terima kasih. Pak Mer. Salam abadik dan selamat petang semua. Fatimah Cik Drame. Salam dari Mekah. Oh, alhamdulillah di tanah suci Mekah. Orang Mekah dengar kita ni. Walaupun jauh di mata tetapi di hati tetap bersama-sama. Alhamdulillah semoga selamat menunaikan ibadat umrah lah tu deh. Umrah lah lah ni. Tak kena ayat haji. Umrah di tanah suci Mekah. Terima kasih. Maziha Abdul Manah. Dia kata panah cuaca di tanah merah ni. Abe RZ Westpox hadir abadik. Terima kasih lah. Terima kasih setakat ni yang bersama-sama Tony Hasni pun ada. Terima kasih lah kepada semua. Cuma abadik nak sambung sikit lagi dah sebelum kita dengar lagu. Lagu sedap ni lah. Sementara lagi ni lagu Hok abadik sedap sekali lah. Sedap sekali. Yang mana dia kot pada 8 hari bulan hari ni lah. 8 hari bulan 8. matlamat utama keputusan Majlis Perundangan Borneo Utara pada 8 Ogos 1993 adalah untuk menuntut dan mengisytiharkan kemerdekaan penuh Sabah. Pemerintah sendiri lah, maksudnya pemerintah sendiri lah, berdiri atas kaki sendiri daripada penjajahan British pada 31 Ogos 1993. Jadi tanpa mengira sama ada pembentukan persekutuan Malaysia menjadi kenyataan ataupun tidak pada tarikh berkaitan lah. Rentetan daripada matlamat usul 8 Ogos ni, Sabah berjaya mencapai pemerintahan sendiri pada 31 Ogos 1993. Ini disambut sebagai Hari Sabah. Jadi status berkerajaan sendiri ini, Bui Sabah memberikan Sabah kedudukan politik yang lebih kuat dan berdaulat bila mana secara rasmi bersama-sama membentuk persekutuan Malaysia pada 16 September 1993. Jadi matlamat keputusan Majlis Perundangan 1993 ni ada kok hak penentuan nasib sendiri. Ni Sabah nak ayat ni Sabah. Pasal dia kena dengan hari ni 8 Ogos. Kemerdekaan tanpa syarat, penamatan kolonialisme. Lepas tu autonomi pentadbiran, lepas tu perlindungan hak autonomi. Ada 20 perkara. Jadi itulah nak ayat secara ringkasnya dia kok sempena dengan hari inilah. Hari ni 8, hari bulan 8. Hidup cara nak menikah hari ni 8-8, ikut dia lah. Tapi habis di cerita ni khas jaroh. Jaroh negara kita. Yang kita tidak boleh lupa lah. Kita tak boleh lupa. Dan juga kita sama-sama belajar lah. Kerana sejarah itulah membentuk jati diri kita sebagai rakyat Malaysia sebenar-benarnya.

0: Baiklah, lah ni ada kok kita pukul 2.28. Capur 2.30. Begitulah. Cara mudahnya. kita bersama dengan Cik Wen. Cik Wen Maridah. Ni, orang semak dia kok. Kalau boleh kita tengok nanti tak pukul lagi. Semak-semak habis disok eh. Habis disok eh. Kita bui nampak macam mana. Macam mana sebelah ni sikit.
1: Sebelah ni adik.
0: Betul dia. Orang muda lagi.
1: Muda lagi.
0: Modal 26.5.
1: Boleh kong.
0: 26.5 ni. Begitu. Jadi kita bersama Pusat Rawatan Saraf Humairah Tunjung Kota Baru. Belakang Pasar Raya Jaya tu bangunnya dia ada ekok bersama dengan Cik Wei. Cik Wei mari nak beroyak berkenaan dengan urutan saraf pada petang ni. Assalamualaikum Cik Wei.
1: Waalaikumsalam adik.
0: Baik, insya-Allah Cik Wei akan menerangkan kepada kita berkenaan dengan perkhidmatan dan juga urutan saraf hari ini deh.
1: Iya betul adik.
0: Jadi kita berkongsi ya.
1: Iya baik adik. Okey. Assalamualaikum adik.
0: Waalaikumsalam.
1: Selaku DJ kita untuk petang ni.
0: Ya.
1: Adik tak lupa juga adik kepada pendengar-pendengar radio Kelantan FM dan hak paling utama sekali adik tentulah pelanggan-pelanggan kita
0: adik. Ya Allah.
1: Kalau tanpa dia orang tak ada lah kita ni adik. Tu dia. Jadi pas kala adik cuba mari konti nak kecek berkenaan dengan urutan saraf adik.
0: Ya.
1: Kita dua perkara ya adik kalau tak ngurut gak jus dua tu ya adik. Hak kita masuk radio dua perkara tu jah. Tak ada dah benda lain. Jadi orang kata untuk petang ni cuba nak kecek berkenaan dengan urutan saraf yang mana nyakit saraf ni abdi orang tak nampak dengan mata kasar abdi. Sebabnya saraf ni abdi dia tak ada kesel, dia tak ada paru abdi, dia tak ada luka abdi. Dia saraf ni ialah sakit dalam meh yang mana kita sebagai pesakit pun abdi kadang-kadang kita tak perasan pun abdi yang kita ni ada masalah saraf abdi. Padahal kalau ikut kota tubuh kita ni berat benar dah abdi masalah saraf tu. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Jadi orang kata antara tanda-tanda saraf ni orang kata berasa serbel abdi, berasa kebah di bahagian tangan ko, di jari kita ko, berasa pedih ataupun panas di bahagian papai punggung kita abdi. Badan berasa sakit-sakit orang kata, jadi kaki pun orang kata main berasa sakit, berasa lenguh. Tapak kaki duk main berasa kalau pijak gak berasa sakit, berasa pedih ya bedik. Jadi inilah contoh-contoh ataupun tanda-tanda orang yang ada masalah saraf bedik. Jadi kata siapa dia orang paling ramai hok ada masalah saraf ni bedik. Orang hok paling ramai hok ada masalah saraf ni adalah penghidap kecil manis bedik. Orang ada masalah kecil manis. Inilah hok paling ramai sekali yang orang kata ada masalah saraf lah. Sebab apa bedik? Sebab golongan ni orang kata gula yang tinggi dalam badan dia ni orang kata duduk dalam tempoh yang lama. Jadi orang kata punca kata gula yang banyak daripada dia lah. Duduk yang terlalu lama daripada seseorang yang ada penyakit
0: dia cewe kalau kereta kat dia nak kosek habis tu wiring tu.
1: Kata kalau kereta ni ibarat ada benda lah tikus ko, ada lipah ko, ada kerit dalam kereta daripada ni kita tak nampak. Tahu-tahu putus dah orang yang
0: ada ni. Betul.
1: Orang kata antara orang kata nak royak contoh dia lah. Mana daripada kita ni kita tak tahu benda tu dah kutis sikit-sikit-sikit, dah kering sikit-sikit-sikit, tiba-tiba mari hok berat dah berarti. Lagi tu lah juga kata orang yang ada masalah kecil manis lah. Yang mana gula dalam badan dia paling, orang kata tinggi lah. Sebab apa abdik gula yang tinggi ni abdik dia boleh merosakkan saraf kita abdik. Boleh merosakkan saraf, lepas tu dia juga boleh merosakkan salur darah kita. Hak kecil dah abdik. Walaupun dia kecil yang ni boleh merosakkan salur darah kita lah. Ibarat apa abdik tadi lah. Wayah halus pun dia boleh kekoh abdik. Kekoh-kekoh putus juga abdik.
0: Buona belakang.
1: Putus sekarang kena pula hak dia putus tu hak petis sekali. Habis leceh abdik. Kalau setakat putus bola apa tu kita boleh buat lagi abdik. Boleh jalan lagi. Ni yang kata putus hak berat sekali tak hidup terus. Itulah abdik. Jadi dia kata salur darah hok kecil hok rosak, lepas tu so lagi abdi dia boleh sebabkan kata keradangan lah. Dan juga sebabkan sel darah kita kata sel dalam badan kita ni rosak abdi. Orang ada masalah kecil manis lah. Sebab tu kata orang yang ada masalah kecil manis ni abdi dia cepat letih. Dia berasa kebah, berasa semut-semut, rasa nyocok nekeh. Lepas tu ada pula kalau itu dia rasa macam terbakar abdi. Rasa macam terbakar, rasa macam panah lah. Jadi apa dia kat abdi kaitan kata saraf dengan urutan abdi. Dia mesti ada kaitan antara dua ni abdi. Sebab apa? Urutan yang berdik dia bukan setakat melegakan saja berdik. Dia urutan ni dia boleh melancarkan peredaran darah kita. Kalau kata darah kita ni berdik kalau lancar molek, kalau kata perjalanan darah ni kita ni comel berdik, dia tak kira rasa dah berdik. Sebab tadi kebah ke apa semua tu dia tak kira rasa dah berdik. Sebabnya perjalanan darah kita ni comel berdik. Jadi orang kata bukan setakat tu jugalah dengan urutan ni berdik. Orang kata untuk urat kita. Urat kita ni berdik. Kalau kata orang kita ngurut berdik untuk saraf kita lah. Urat kau saraf kau. Kalau ngurut ni dia boleh meregalkan otak kita berdik. Urat-urat hok tegak kau, hok terik kau. Dia boleh kendor. Mana hok sipu tu dia boleh betul balik berdik. Jadi orang kata tak ada masalah. Tidur malam nyetok karung tak ada berdik. Ni kat tidur malam kadang-kadang bangun sedar nyetok karung lah. Gapus semua. Jadi orang kata masalah betih kita terik pun tak ada abadi. Jadi kesimpulan dia sini abadi, banyak sebenarnya kebaikan urutan untuk badan kita lah. Atau terutama sekali orang yang ada masalah saraf. Macam baru ni abadi, ada seorang mok ni abadi. Dia mari di pusat rawatan kita. Dia kata dia ada masalah serbah-kebah abadi. Dia ada masalah serbah. Dan juga dia kata kalau malay dia kata sedar semua abadi. Sebab kaki dia ni nyetok semua. Jadi kita tanya dia nyetok karung kau. Dia kata yolo kali. Dia kata tidur kat segera bangun sedar dia nyetok kaki. Dia kata memang tanya dia nyetok dekat. Dia kata memang terik benar lah. Jadi dia mari di pusat rawatan kita. Dia ambil package waktu 3 kali ya berdik. Dia buat jarak dia seminggu sekali. Mana dia mari seminggu sekali. Masa dia mari hak minggu ketiga tu, dia royak ke perawat kita. Sekat dia mari ngurut dengan kita ni berdik sekali lah. Dia berasa nyetok karung. Lepas tu kak memang tak berasa dah. Tak ada nyetok karung dah. Dia kata lepas tu dia kata lah ni berasa serbet-serbet. Tak ada dah berdik. Kebah-kebah apa tak ada dah. Dia kata supaya orang ambil tahu berdik. Ilan masalah dia tu lah. Jadi dia kata alhamdulillah berdik. Sebelum dia balik tu dia rayak. Dia kata mak ni nak mari pulak. Dia kata nak mari ngurut pulak. Sebab dia kata tubuhnya berasa sedap lain macam berdik. Jadi lagu tu lah berdik. Cuma nak rayaknya ngurut ni je bukan sekadar kata

0: dikenal dengan teknik dia, dengan cara dia, insyaAllah abdi, segala nyakit kalau kita ada berkenaan dia dengan masalah sarah kau urat kau gapo, insyaAllah abdi ilai abdi. Jadi yang mana nak dapatkan urutan ni abdi, boleh booking. Kena booking dulu abdi. Wajib kena booking dulu. Jadi nak booking boleh call ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900 abdi.
1: Itulah ikhtiar alik kita, ada kau usaha alik kita. Deh, sembuh, nak sembuh nak sia tu kerja Allah Ta'ala. Jadi kita ikhtiar dia kok dah ada dekat kita ni. Jadi kita ambil maklum dan juga bertindak cepat-cepat lah. Supaya tidak sebagaimana Cik Wei Wayak tidak borak.
0: Ya, betul.
1: Tidak kau berak. Gitu deh. Jadi kita dengar Cik Wei lagu dulu.
0: Beres,
1: lepas ni kita akan berkongsi pula dengan

0: orang yang menepuk orang yang suka ni dia kok dia tidak sakit orang sakit sarah lah tu.
1: Dia sihat molek dia.
0: Kalau dia menengu duk beradu tu.
1: Ada beradu dia lah. Kalau kata duk mai pegang pinggir ko. Duk mai. Oh kata pegang-pegang bahu. Tu ya lah tadi.
0: Duk becek-becek ya lah.
1: Duk becek-becek duk ngeluh-ngeluh ya lah tadi. Duk ngeluh-ngeluh tambah-tambah kalau orang-orang orang-orang dulu kan tadi. Orang-orang tua kan. Patah tengok orang kata cucu lalu. Adalah ya lah kadang tadi kalau orang dulu. Batu kalau orang dulu.
0: Tu ambo ke? Ada tias batai rumah dia rumah dia tengok-tengok kan.
1: Tengok-tengok.
0: Jadi itu dia tu. Dia wau belakang kan?
1: Wau belakang.
0: Dia tingkat-tingkat. Sampai itu.
1: Dia kalau cik wau dulu tadi. Tak. Nega apa lalu ke tepi rumah dia tu kan lo kita kata ngakut apa dia takut dia tengok kalau dia tengok dia panggil panggil kenalah tadi
0: kena tejok
1: kenalah kena bejok lah kena nguruk lah dia kata orang dulu lah tapi orang lain tu kenangan belaka dah tadi kenangan belaka orang lain ni tak ada dah orang lain ni kalau anak cucu lah ni bagi telefon boleh apa dia tu yang boleh
0: jadi kita ni anak cucu ni dah dengar begini kan atagi lah
1: gitu kan anak cucu dia jauh tu apa tu kalau jenis mak ayah untuk awak tak segar ni wagi lah ke dia sebab kita lah ni kita nak urut kita tak boleh dah sekurang-kurangnya kita boleh tolong dia bawa dia pergi sebab dia kadang-kadang orang tua ni pun abdi, dia nak ayak ke anak cucu kadang-kadang dia tak gamuh kadang-kadang takut nyusuh cumanya kalau ada anak cucu yang dengar ataupun yang tahu mak ayah tok dia ni tak berapa segar tak berapa sihat ada masalah sarah cari tempat kita mari atas
0: itulah
1: hak tu yang kita boleh tolong dia abdi, tak? Jadi untuk orang kata promosi abdi. Harga dia lah. Dia harga dia abdi kalau bagi cik Wei ni rasa tak berapa terik lah. Memang murah dah lah. Sebab dia harga untuk satu sesi dia RM150 abdi. Untuk sekali mari nguruk. Tapi kebanyakan memang boleh katakan semua hak mari nguruk di pusat rawatan kita dia akan ambil pakej abdi. Sebab hak pakej ni dia kena ambil dia kena dalam pakej ni kita ada 3 kali nguruk abdi. Dalam pakej 3 kali nguruk, kita akan bagi 3 kali percuma bekal angin dan juga kita akan bagi sekali percuma bekal darah dan juga sebotol minyak nguruk abdi. Honi semua ni abdi harga dia RM250 saja abdi. Dalam orang kata dengan RM250 ni 3 kali nguruk, 3 kali bekal angin, sekali bekal darah, sebotol minyak nguruk. Harga dia RM250 tak lebih tak kurang. Jadi dia kata mana pusat rawatan kita ni abdi? Pusat rawatan kita di Bandar Baru Tunjung belakang dengan Pasaraya Giant Tunjung abdi. Kita di luar pada Pasaraya Giant tu dia ada bangunan kedai belakang tu. Jadi kita buka setiap hari daripada pukul 10 sampai pukul 5 petang kecuali hari Jumaat kita cuti abdi. Dan juga di pusat rawatan kita abdi kita ada perawat laki dan juga wanita abdi. Mana dua-dua kita ada perawat lah. Jadi hak mana nak mari berpasangan ataupun hak mana orang kata nak bawa mak ayah ke mari tu dua-dua tu dalam masa yang sama ataupun tarikh yang sama tak ada masalah abdi. Boleh bawa sekali, boleh booking tarikh dan juga masa yang samalah. Jadi abdi urutan ni seperti cikgu tadi abdi bukan pada sentuhan abdi. Urutan ni adalah pada teknik dan juga skill nguruk abdi dan juga bukan kata di pusat rawatan kita ni perawat kita mai setuh-setuh mai picek-picek ya abdi. Dak perawat kita ni dia akan cari poin dan juga kawasan hok mana kita sakit lah. Maknanya kita sakit sini dia akan cari poin dia sini ya gitulah. Jadi bukan kata mari dekat mari pegang urut tarik gitu dak abdi. Sebab kita di pusat rawatan kita ni kita ada orang kata perawat yang terlatih abdi. Jadi orang kata mari di pusat rawatan kita ni tak ada lah. Orang kata mari pergi-pergi bodoh-bodoh kita tak abdi. Jadi insyaAllah lah kalau kita yakin. InsyaAllah abdi setiap orang yang mari di pusat rawatan kita ni. Yang mari buat urutan di pusat rawatan kita ni akan rasa perubahan dia abdi. Jadi yang mana orang kata tak rajin tera lagi. Tak rajin mari ngurut lagi abdi. Boleh mari ngurut di pusat rawatan kita ni abdi. Sebab apa cuba kata kita abdi? Sebab kita ada orang kata pelanggan ni pelanggan tetap juga abdi ngurut ni boleh katakan dia ambil sampai 3 kali mari 4 kali mari Untuk dalam masa setahun tu, boleh katakan dia selesai sebulan relax, dia mari pulak. Sebulan relax, mari pulak. Boleh katakan ada siapa tahap tu lah. Sebab dia ni, abdik, kalau dia mari gitu, kita tak tahu dah. Kalau orang mari seumur siapa 2-3 kali di pusat
0: rawatan. Bukan lebar lori dia.
1: Dah. Dia orang-orang tua biasa. Dia kebanyakan abdik orang-orang pecing.
0: Iyalah.
1: Orang-orang pecing lah. Dia gini abdik, dia memang rasa perubahan dia.
0: Dia nak pergi surah tu, masjid.
1: Ya, dia bukan gapo abdik. Kita, kalau cikgu tanya orang-orang tua, mari di pusat rawatan kita, kan? Nak gapo lagi nak sihat, tak ada benda lain dah abdi. Dia nak pergi masjid, nak buat amal ibadat. Hak tu ya abdi, tak ada kata nak pergi shopping mall, nak pergi jalan, nak pergi gadak dah abdi. Sebab masa kata dengan umur dia ni, tak ada benda lain dah dia nak buat. Dia nak buat amal ibadat. Lepas tu soal lagi abdi, dia tak senyusah ke anak-anak. Dia tak senyusah ke anak-anak. Sebabnya dia kata, kalau contohlah dia kata jenis, hak tak boleh nak jalan, anak kena bawa, nyusah ke anak, kalau sakit ke gapo. Lepas tu kalau jenis, hak kata, hak tak boleh nak bangun ke, nak pergi bilik air, nak duduk cakung, pun tak boleh nak bangun, pun tak boleh nyusah ke anak, dia kata. Jadi dia tak kata, tak ada benda lain lah hak dia nak, selain daripada dia kata, nak buat amal ibadat, nak sihat seperti biasa. Jadi dia kata, hak mana nak mari di pusat rawatan kita, nak dapatkan rawatan di pusat rawatan kita. Sekali lagi Cik Wewi, rakyat promosi dia abdik. Untuk sekali urutan RM150. Kalau ambil yang pakej 3 kali nguruk, hak ni kita akan bagi percuma 3 kali beki angin, sekali beki darah, botol minyak nguruk dengan harga RM250 sahaja. Jadi yang mana nak mari di pusat rawatan kita, benda yang wajib abdik, booking dulu. Booking tak ada masalah abdik, booking saja. Booking ni tak kena bayar gapo abdik, tak ada kata kena bayar PT, deposit gapo, tak ada. Booking saja, nanti kita akan bagi tarikh ataupun mak ayah bagi tarikh dia nak mari bila. Kita tengok tarikh tu ada kosong ke tak. Jadi boleh call ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900.
0: Terima kasih Cik Wan bersama dengan kita dari pusat rawatan Humairah Tunjung Kota Baru bersama kita dengan berkaitan dengan urutan saraf. Jadi bolehlah ambil nombor tu untuk berhubung dengan Cik Wan sendiri, nak tanya apa-apa bolehlah lepas pada ni. Baik Cik Wan, sekali lagi terima kasih.
1: Okay, sama-sama.
0: InsyaAllah kita jumpa semula.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Allah.

0: Nek bunga mari pula. Tak benar. Saya dua ni teh. Adalah berkenaan dengan berita. Yang mana orang Malaysia ni jadi kedai dadah lah. Pergi ke negara orang. Bawa dadah tu nak seluduk ke negara orang. Adalah berigak pula tu kena igak. Nek bunga ke? Pusing. Pusing sangat-sangat. Kadang-kadang ke bila kita ni jadi terlalu terdesak. Nak cari piti cepat. Kita pergi buat kerja-kerja haram lagu tu. Tanpa kita tahulah. Apa dia kejadi kepada kita ni kalau kita buat benda-benda tak berpaedah lagu ni. Dia ada sindiket. Ataupun taktik penipuan dan juga jenayah. Hak mana adalah sindiket ni memperdaya individu ni. Untuk seluduk barang terlarang. Merentasi sempadan. Dengan janjilah nak bui. PT banyak tu. PT banyak ni. Siapa-siapa hak nak PT cepat. Ada masalah kewangan ko. Kadang-kadang ke. Dia ambil lah. Jalan singkat lagu ni. Kita ni kena fikir masa depan kita lagu mana. Bila dah terlibat dengan behel terlarang lagu ni ni. Kena pula di negara orang. Buruklah padah dia tu. Tolonglah. Beringat sangat-sangat. Jangan kita duk buat benda-benda lagu ni ni. Alah, kalau tak duk pipis tahu mana pun. Jangan. Tolonglah. Sialah ke keluarga kita tu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja. Orang ada panggil
1: Mek Bunga. Besok dan Sejuk Terengganu 107.1 Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Pengalaman negara dalam mengurus kepelbagaian agama, budaya dan etnik boleh menawarkan pengajaran yang bernilai kepada masyarakat antarabangsa dalam memperkasa kefahaman antara agama, keamanan dan keharmonian sosial. Menurut Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Ago Dagang, kepelbagaian tidak seharusnya dilihat sebagai punca perpecahan. Sebaliknya menjadi kekuatan yang boleh dimanfaatkan menerusi sikap saling menghormati, keterbukaan dan kerjasama. Dalam usaha menyemarakkan semangat kemerdekaan tahun ini, Japan Sarawak mengingatkan rakyat negeri itu untuk menukar jalur gemilang yang lusuh dan koyak kepada bendera baru serta mengibarkannya di kediaman masing-masing. Pengarahnya Sabri Said berkata, penggunaan bendera Malaysia yang kemas dan bersih mencerminkan keazaman rakyat untuk terus memelihara serta menghormati keamanan negara selama ini. Dalam usaha memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa, Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital art nomad pada tahun hadapan. Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan dan dibuat berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini. Pihaknya terus berharap program Print Lab International dapat segera dilaksanakan bagi menyokong hasrat tersebut. Persidangan Dewan Waris Negeri Sembilan DWNS terus menjadi platform pembangunan kepimpinan dan advokasi belia dengan mensimulasikan struktur serta proses legislatif di peringkat negeri. Inisiatif bertujuan melatih anak muda lebih peka terhadap isu masyarakat, memahami peranan institusi kerajaan. Speaker Hanif Irza Eri Iswandi berkata, seramai 36 ahli dewan terpilih akan membentangkan usul bagi pihak kawasan DUN masing-masing sekaligus membawa suara akar umbi ke peringkat lebih tinggi. Luar negara, Taiwan menyifatkan tindakan China mengenakan kawalan lalu lintas maritim ke atas kapal yang melalui selat Taiwan berikutan taufan dolphin sebagai mengarut dan tidak mematuhi norma antarabangsa. Majlis Hal Ehwal Tanah Besar Taiwan menegaskan perbuatan Beijing itu mencerminkan kejahilan serta pencerobohan terhadap tata cara dan perundangan antarabangsa di perairan strategik berkenaan. Taufan dolphin dilaporkan sudah bergerak ke utara Taiwan dan dijangka melanda kawasan pantai timur China lewat hari ini atau awal esok. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: polisi tu. Tak tanya, kenapa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berdua-berdua sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum merdeka dulu.
1: Tok tak dia. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah orang dulu-dulu untuk pertahankan negara.
0: Oh, jadi lepas ni cucu pun nak kibarkan jalur gemilang jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: Ketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Jadi akulah, okay, jadi aku pada orang tua, bodoh kau nak tanya mu sikit.

0: itu beristiharah noyawi di beko untuk menemukan sebuah pertubuhan hijau sama serata berogo. Ia dikenali berogo dengan nama asial berogo.
1: Oh, gitu mujulam.

0: lagu tu gak aku post. Gua naik angin sebab negara kita ni ame damai. Lepas tu nak pergi mana beda ko? Nak balik dah lah, jelah dah muterai aku.
1: Sketsa Warrior diterbitkan oleh Suhaila Mar-

0: Itulah lagu Bersohor yang diekok ni. Bukan sekadar lagu tetapi kita menghayati lirik dan juga kata-kata daripada arwah Datuk Ahmad Jais, Bhatra Merdeka. Pemudi Harapan Bangsa, Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Tiada Negara, bukan Pemuda Harapan Pemudi sahaja yang menyebabkan selera puak kita adik-adik. Jadi kita berasa gerung, berasa takutlah lah kemari ni adik-adik sebab berlakunya kemalangan. Kemalangan yang melibatkan orang muda-muda. Orang muda-muda, orang tua pun kita tak sih terlibat dengan kemalangan ni. Kita minta jauh. Dan kita harap je di kalangan kita jagalah keselamatan kita, duduk duana sekalipun penting. Dan juga negara memerlukan di kalangan orang muda ni untuk mengemudikan negara kita masa depan adik-adik. So, apa habis dik ni? Bila, selama mana kita nak bertukar ada? Nak bersama-sama kita. Begitu juga angkatan tentera kita, polis kita. Siapa masuk dia peceng. Dia tidak selama-lamanya dia kok. Jadi orang muda lah ambil peranan, ambil alihnya. Jadi kalau orang muda dah terak dah dia kok. Ada terak atas jalan raya, ada terak bawah rumah orang. Macam-macam dia kok. Bila lah kita nak, lagu mana kita nak mengharapkan. Tapi amu percaya, amu yakin, amu yakin ramai lagi di kalangan kita yang telah pun berusaha bersungguh-sungguh buat lagu mana cara dia kok, dengan cara yang betul, dengan cara yang molek, bertanggungjawab. Kita sama-sama menjayakan ataupun orang kata berjaya, berjaya sini dan juga sesok. Tu dia sesok lebih ya. Tetapi kita nak tengok adik-adik pemuda dan juga pemudi kita adalah orang-orang yang hebat, yang berjaya adik-adik, insyaAllah. Baiklah, ni Habedi Nawayak ni berkenaan dengan kuliah Maghrib Perdana. Kuliah Maghrib Perdana. Jadi pekat mari adik-adik luar masa untuk bersama-sama adik-adik ambo muslimin dan muslimat mengimarah masjid Ibadur Rahman. Masjid Ibadur Rahman, Mukim Rupek, Kota Baru. Tidak jauh Kota Baru ni. Hok mana duduk kawasan ni lah. Ada yang mau duduk Gua Mosan. Jauh lah. Kuliah Maghrib disampaikan oleh Ustaz Haji Mukhtar bin Haji Yaakob pada esok hari, esok Ahad 9 Ogos 2026 lepas semayang Ghurib. Jadi itu berkenaan dengan kuliah Maghrib Perdana. Boleh gilah pakat gi mendengar dan juga boleh berkongsi dengan Ustaz ilmu yang akan disampaikan pada kuliah Maghrib Perdana bertempat di Masjid Ibadur Rahman, Mukim Rupek, Kota Baru. Tu esok Ahad 9 Ogos 2026 lepas semayang Ghurib. Baiklah, itulah skoda yang adik boleh kongsi dengan adik-adik. Sebentar lagi adik-adik kita nak bersama dengan Mosu. Tu dia. Mosu Mo. Okay, marilah berkenaan dengan produk-produk dia yang kita tahu selama kini dia Sohor Authority. Jadi insyaAllah Mosu akan terai kepada kita demo-demo yang boleh-boleh klik sedia kala dengan izin Allah Ta'ala. Membantu produk dia, membantu insyaAllah rekod dia. Baik, kita akan bersama dengan Mosu Mo, ada bersama dengan Mo waktu ni. Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Alhamdulillah. Suara tak berubah masa ni, start dulu sampai lah ni.
1: Alhamdulillah.
0: Kuat makin kapsul kan.
1: Ini jaket love 8 tahun. Alhamdulillah.
0: Tahun ke-9 ni. Masih teguh dan juga berdiri bersama-sama untuk membantu di kalangan kita ni.
1: Menjana pendapatan bersama-sama dengan kita lah, terutamanya suri rumah, orang-orang kampung kita. Alhamdulillah.
0: Jadi maksud kita nak kongsi lagi lah dengan pendengar-pendengar kita berkenaan dua kara Abedik tahu selama kini lah. Jaket kopi Jaket Love dengan kapsul herba Mosumo ni.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Habedik DJ kita petani dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar Radio Kelantan FM dan pastinya ramai juga di kalangan pendengar ni adalah pengguna produk Mosumo.
0: Jadi tengok sini.
1: Ada live kita.
0: Ada.
1: Terima kasih. Okey, kebanyakannya pendengar-pendengar Radio Kelantan FM ni adalah pengguna-pengguna produk Mok Su Mall lah. Daripada 2018 sampai 2020 ni, Mok Su ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kita sama-sama doakan semoga semua pendengar kita ni, Abedik, sehat sokmo-sokmo dengan izin Allah Ta'ala. Alhamdulillah, asbab doa mah produk Mok Su Mall. Okey, seperti yang Abedik duk kecek gapo saat ni Mok Su duk dengar pasal merdeka deh. Dia kita lah ni diambang kemerdekaan ni. Apa kata kita sama-sama cari ikhtiar untuk memerdekakan diri kita daripada masalah kesihatan. InsyaAllah. Kalau kata di kalangan puak kita ni tak pernah lagi terah kapsul herba ataupun JK Love, boleh pakat terah lah. Mana ketahu Tuhan nak wiskun rasi deh. Dengan izin Allah Ta'ala, jadi kau masalah-masalah kesihatan kita tu pulih. Seperti asal, insyaAllah. Okey, berbalik kepada produk Mok Su Mall, kita ni ada dua kargo lah. Kapsul herba kita make telur dan juga JK Love minuman. Semuanya berasaskan herba. Herba-herba kita. Kebanyakan orang lo ni cari ubat hok canggih-canggih mahal-mahal deh. Terlupa pasal herba ciptaan Allah Ta'ala ni hok banyak sangat khasiat dia. Jadi yang ada dalam kapsul herba, yang ada dalam JK Love ni terdiri daripada pegaga, wakudu, habatu sauda, manjakani, kunyit, kacik Fatimah. Gitu lebih kurang deh. Jadi herba-herba ni sangat baiklah membantu pengaliran darah kita, membantu membaiki struktur-struktur saraf, orak-orak, sendi-sendi. Alhamdulillah. Jadi Mok Su nak berkongsi cerita menggunia bedik. Kebanyakan pendengar pengguna, pengguna-pengguna produk Mok Su Mall ni mari di kalangan orang yang berumur 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Hok ada masalah sakit lutut seawal 40-an lagi. Sakit lutut, sakit sendi, sakit saraf deh. Ramai sangat umur 40-an ni serba dah tangi. Nak buat kerja dapur tak berapa nak boleh. Pergi gelah pun tak berapa nak boleh. Jadi minggu ni ramah ada saraf. Saraf halus. Dia tu rosak. Kalau dia tanya doktor, kenapa tangan dia ni jadi serbel, kemungkinan saraf halus dia tu ada sedikit rosak lah. Jadi alhamdulillah bila terah kapsul herba, bila terah amal JK Love, kita boleh tengok dalam masa lebih kurang sebulan adalah perubahan. Ada dalam masa seminggu, ada dalam masa dua minggu pengguna Mok Su minggu ni pakat mari cerita balik segebel tangan dia tu hilang. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, hok segebel tangan, hok segebel kaki deh kebah-kebah hilang belako. Syukur alhamdulillah. Jadi sebelum ni pelanggan-pelanggan Mok Su pun dia tidak nak beli mano obat Mok Su Mall ni, pengakuan ikhlas lah. Dia katanya berasa sepuh murah abadik. Murah ni kayak berjadi ke tidak.
0: Tak usah beli murah ni.
1: Murah. Sebabnya abadik, kalau kapsul herba kan RM35 sebotol. Jadi kau RM35 kita serbel setahun dah deh. Tak pernah sabar. Jadi pilihan terakhir dah sebenarnya kapsul herba kalau Mok Su kecek dengan pengguna-pengguna hok gi di pejabat Mok Su sendiri lah. Dia kata Mok Su obat kita sebelum ni 300-400. 300, 400, 500, 900 ada belakang lah. Kalau hok jantung baru ni tu belah-belah ribu obat saja. Jadi nak terah hok RM35 ni berasa jadi ke tak. Jadi pilihan terakhir dah pengguna-pengguna kita ni hok ada masalah serbet tangan baru ni pakat dok royak terah Mok Su lah pulak. Mana ketahu nak sekung. Tapi alhamdulillah tu hewi sekung rasi dengan hok 35 yas botol tu alhamdulillah. Jadi kebanyakannya memang Mok Su cadeke kapsul herba dan juga JK Love. Spasir tu 100 ya je habedik. Jadi orang kata mampu milik benar lah kalau kita ni ada masalah kesihatan. Kalau dia kita ada masalah kesihatan habedik, ibu-ibu beli lagi. Jadi kita lah ni Mok Su nak bagi cadangnya. Sekiranya kita ni ada rasa dah sakit lutut, sakit-sakit sendi sikit-sikit, mulah-mulah perut, sekok-sekok perut nak gialah kau gastrik ataupun tangan duduk berasa dah start-start serbe tangan kau kaki kau, kena makan selalu. Biarlah produk murah pun. Sebab mudah nak nak sembuh. Kalau baru-baru jadi deh. Berbanding dengan kita 4-5 tahun dah serbel kebah lambat sikit lah. Jadi, hok mana-mana nak dapatkan produk Mok Su Mall tu, supaya sekali lah. Pasukan Mok Su Mall ni dia ada di setiap daerah. Jadi, boleh buat pembelian dengan ejen-ejen Mok Su Mall di sekitar kawasan masing-masing. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh tengok dalam media sosial, boleh tengok dalam Facebook ko, TikTok ko. Adalah pasukan Mok Sumo tu dia tulis dah nombor telefon dia.
0: FB kita pun ada ni. Masuk ni.
1: Masuk dah. Masuk selalulah. Pok dia boleh tengok dekat FB Kelantan FM. Pasukan Mok Sumo tu dia letak nombor telefon dia untuk memudahkan orang mencari dia untuk membelilah. Mok Su, kita using lah mungkin beli dengan ejen-ejen Mok Su jual mahal. Tidak. Serupa je. Kalau kapsul harba 35 yas botol, selarah belakang seluruh Malaysia. Kalau jacket love 65 yas kotak, selarah belakang. Jadi dua kara tu 100 yas untuk set percuba boleh hubungi ejen-ejen Mok Sumo dalam live tu lah. Ataupun boleh jugalah telefon ke pejabat Mok Su di talie 011-37-43-1358. Sekali lagi 011-37-43-1358.
0: Itu dia. Berkenaan dengan produk yang kita diceritakan oleh Mosu lah berkaitan dengan kopi JK Love dan juga kapsul herba Mosumo. Baik, Mosu, kita akan bersama selepas pada ni. Dia ada kot saat ke mana-mana. Kita harapnya tunggu bersama dengan Mosu. Dia nak cerita lagi lah bersama dengan kita untuk petang ni.

0: Baiklah, kita klik mari semula bersama dengan Mak Sumo untuk berkongsi lagi dengan kita lah pada petang ni, Mak Su.
1: Ya. Okey, sambung dah.
0: Ya.
1: Okey, ni Mak Su nak cerita Kak Anah lah. Ya. Kak Anah ni dia duduk di tupak ni jah. Atas dia sorang yang bedik. Aloh, 7-8 karonya anyo dia.
0: Menyakit.
1: Cuma ni puyuh. Omonyo tidaklah kata, orang kata tua dah.
0: Ya, ya.
1: Nepuluh tu tidak tua lagi, gagah lagi orang lo ni deh, orang kita ni. Nepuluh tu tidaklah super 80. Jadi nepuluh ni kecil manis, darah tinggi. Lepas tu mata pun start tak nampak. Sebab kecil manis dia tu tinggi sangat. Mata tak nampak, kulit dia jadi gatal habis seluruh tubuh. Doktor kata kesel daripada pengambilan ubat kecil manis yang lama lah. Jadi kesel tubuh dia jadi gatal, mata pun tak nampak. Darah pun tinggi. Jadi kalau luka pun payuh nak sia. Tak boleh nak selih lah. Tak kira tangan ko, kaki ko, mana ko. Jadi dia ni duduk dalam keadaan ke stres. Orang panggil dia tekenil lah. Engkau tak sihat ke. Dia berobat macam-macam. Ambil air tawar pun ada dia itu. Kak Anah ni siapa ambil air tawar nak Mak Su. Tapi alhamdulillah lah. Sekat doktera kapsul herba. Kapsul herba Mak Su kata Kak Anah ni makan 2 kali sehari Kak Anah terah. Tengok seminggu lagu mana. Jekil love pun Kak Anah minum 2 kali sehari juga. Alhamdulillah nak jadi rezeki Kak Anah tu dengan izin Allah Ta'ala bedik cik manis turun. Hak daripada baca air tinggi 18, 19 deh. Turun molek-molek. Mereka turun 10. Lepas tu turun 8. Alhamdulillah lah banyak lah penurunan tu pergi ke arah yang sangat molek lah kita kata.
0: Positif lah.
1: Positif lah. Lepas tu dia punya gatah dia pun kurang banyak. Nak kata kurang 100% tu tidak. Tapi hok celah pelipat teh, belakang, poho. Alhamdulillah dia kata banyak dah kurang. Mata hok tak nampak pun. Memang mata dia tak nampak sebab kecil manis juga. Mata hok tak nampak tu pun dia berasa cerah. Dia kata kalau ngaji ni kena ndak gitu. Ni alhamdulillah lah.
0: Laki pun tidak tukar lah maksudnya dia.
1: Oh, cek selalu.
0: Oh, cek. Gitu.
1: Cek selalu juga. Yo. Tengok ilik dulu duduk. Jadi alhamdulillah lah. Jadi kalau di kalangnya kita ada suka Kak Anah ni kecil manis pun tinggi. Menyebabkan mata pun kau tak nampak. Menyebabkan kulit pun jadi gatal. Dia kesel-kesel dia. Jadi kita pakat teralah kapsul herba dan juga JK Love. Untuk set percuba dia harganya RM100 sahaja. Dua karo tu. Tapi kalau hok besok-besok duk makan dah daripada dulu 4-5 tahun dah. Pengguna produk Mak Sumo ni. Kalau hok besok duk ambil kapsul herba dia.

0: Tino bukan saja kita orang jatik boleh makan. Dua-dua sok laming. Kalau ayah dia ada serbe tangi, mak dia ada kecil manis. Kalau ayah dia ada sakit lutut, mak dia ada apa ni? Darah tinggi boleh pakat makan atas 135 tu sebulan. Jadi kurang banyaklah 40 yard eh. Boleh dapatkan dengan tim Mok Sumo, ejen-ejen Mok Sumo di sekitar kawasan berdekatan dengan kita lah, ataupun boleh juga telefon ke pejabat Mok Su 011-37-43-1358. Sekali lagi 011-37-43-1358. Okey, so lagi cerita hok paling soho minggu ni juga banyak ni cerita. Pengguna kita minggu ni bulan 7 baru ni, siapa ko awal bulan 8 memang meningkat abadi. Kita tengok kita punya sale memang naik. Alhamdulillah tinggi. Yeah. Maksudnya bila tinggi tu pengguna ramalah. Maksudnya orang percaya kepada produk Mok Sumo dan orang repeat pembeli eh. Ulih beli lagi. Maksud betul kata lah. Ada sekurasi dengan dia. Okey, lo ni hok paling soho juga adalah buasi ya bedik. Rupanya ramai di kalangan kita, tak kira orang lelaki, orang muda, orang tua, perempuan, lelaki, ada belakolah puak kita ni. Hok ada masalah buasi, buai besar berdarah. Kalau orang muda lo ni dia makan pedah-pedah ramen, tok ramen macam-macam lah. Allah. Oh, makan nello ni deh. Jadi hok muda, hok tua, lelaki, perempuan ada belakang. Masalah buase, dia jadi bekok tempat pembuangan air besar. Lepas tu dia jadi sembelit, najis dia kerah. Lepas tu buang air besar berdarah. Ramah, siapa kritikal, siapa tak boleh nak duduk supaya kita ni berdik. Kena duduk sengit gini, macam-macam lah. Kalau pergi hospital doktor nak pasir, alak, deh, kena buat pembedahan, buang air besar berdarah, siapa pucat. Jadi alhamdulillah. Kalau nak cerita panjang lagi. Jadi maksud cerita rekah-rekah je. Jadi kesel daripada buasi, kesel daripada bekok tempat pembuangan yang besar, kesel daripada najis tu kerah, semelik, berdarah, buai besar penuh, penuh. Apa orang panggil? Makut tanda. Katanya pengguna kita dah. Tapi alhamdulillah setelah terah kapsul herba dengan JK Love, najis jadi lembuk, tepat bekok kita buai besar tu, tepat bekok tu dia jadi kecut abdi. Alhamdulillah. Lepas tu luka bila kita buai besar berdarah ke, dia luka alik dalam, luka juga tepat buai besar tu pun alhamdulillah sembuh semula.
1: Dia biasa berapa botol?
0: Buasih. Tak sampai sebotol.
1: Oh gitu.
0: Tak sampai sebotol.
1: Napok dah.
0: Kesih. Sebab ramah yang mari terah kapsul herba dengan JK Love ni, dia tahap bekok benar dah. Dia bekok dah. Bila makan kapsul, telah kapsul herba, minum JK Love, dia otomatik insyaAllah lah dengan izin Allah Ta'ala, najis tu jadi lembuk. Hok bekok tu, kapsul herba insyaAllah, dia membantu masalah bekok dan luka tu sia.
1: Kecuk
0: jadi
1: lah.
0: Kecuk molek. Seminggu tu, alhamdulillah. Kalau pelanggan Mok Suruh Royak tu, adalah kesel dia. Jadi alhamdulillah lah maksud nak mitok juga siapa-siapa ada masalah buai besar berdarah, semelik yang berpanjangan, najis kerah, tempat buai besar tu bekok, luka, siapa buai besar pun berdarah. Jangan dibiar lama-lama, sangat bahaya, dia boleh menjadi kepada kanser usus. Jadi kita ikhtiar di peringkat awal lagi. Kalau rasa tak okey dah, buai besar tu tak molek, kerah najis, tak boleh nak buai besar, kena makan selalu kapsul herba dan juga minum JK Love. Jadi boleh hubungilah tim Mok Sumo dalam live tu. Kita ada senarai nama ejen-ejen dan stokis Mok Sumo di setiap daerah, dan juga boleh juga kalau nak nak pergi direct ke pejabat Mok Sumo di Tunjung. Kalau orang berdekatan dia pergi jugalah di pejabat Mok Sumo, beli direct situ boleh juga. Tapi lebih memudahkan hubungilah pasukan-pasukan ejen Mok Sumo di sekitar berdekatan dengan anda lah. Jadi sekali lagi Mok Sumo bagilah nombor telefon pejabat Mok Sumo. Takut nak tanya ejen sini-sini siapa Mok Sumo. Nombor kitanya 011-37-43-1358. Sekali lagi 011-37-43-1358.
1: Ya, masih. Jadi sekarang ni dengan masa yang ada untuk kita bersama dengan Mok Sumo, jadi insyaAllah lah dia kok dengan penerangan dan juga penjelasan berkaitan dengan dua produk dia Hop Soho, berkaitan dengan JK Love, kopi JK Love dan juga herba Mok Sumo, herba ni Mok Sumo ni
0: kapsul herba.
1: Tinggal pulak belakang, tak apalah. Mok Sumo royak pulak lah
0: minggu depan.
1: Jadi begitulah deh. Mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita ada kok deh, pulih-pulih klik sedia kala dengan izin Allah Ta'ala.
0: Sehat ceria kaya, pasti bahagia insyaAllah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ครับคุณครับ
1: สวัสดีครับไม่เป็นไรครับTuh sebagai ibu rakyat kita bersama hari ini, nah, lagu dari negara jiran kita Thailand. Semoga terhibur, nah, kita pun ada masyarakat Sia di Kelantan ni dan juga memahami lah lagu ni. Nah, hok tau pahal suka dah hiburan, hok pahal pahal lah menghayati lirik-lirik lagu yang disampaikan. Baiklah, kita lah ni pukul 3:52 minit petang. Jadi tadi habis dioyak kerugian besar lah. Kehilangan orang muda ni lah. Beliau orang muda akibat daripada berlakunya kemalangan. Bukan saja kehilangan dalam keluarga tetapi juga kehilangan insan-insan yang diperlukan dalam negara kita ni. Jadi kita berkongsi lebih kurang deh. Mau berjumpa lah ni. Jadi berdasarkan data Kementerian Kesihatan KKM dan Kementerian Pengangkutan MOT, kehilangan kumpulan usia muda bui kesan rantai yang amat besar kepada negara kita. Yang pertama, kehilangan modal insan produktif. Orang-orang pecin atau berdekat nak pecin ni dia kurang lah. Maksudnya ada mata tak nampak, kelabu asap, macam-macam lah. Itu faktor usia yang berlaku. Apa ni, power rendah jadi kau power tinggi spek mata. Itu ada perubahan, kita akui lah. Jangan duduk agak muda sama kita ni. Jadi kita mengakui lah bahawa diri kita ni sudah ada perubahan yang berlaku atas diri kita. Dia yang pertama, kehilangan modal insan produktif, maksudnya kerja buat lah. Orang muda ni bertenaga, fikiran dia kreatif, macam-macam lah. Orang tua pun kreatif, bak cari petih ni. Tetapi dengan usia tu lah kita faham lah. Yang keduanya, beban sektor kesihatan awam. Bila kata berlaku naas jalan raya ni, menyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramata di negara kita ni. Kos rawatan kecederaan kritikal, pembedahan dan juga penjagaan rapi ICU bagi mangsa yang terselamat memerlukan subsidi kesihatan yang sangat tinggi daripada kerajaan kita. Yang keempatnya, kehilangan ketua keluarga dan waris-waris. Golongan muda ni biasanya merupakan anak harapan ataupun ketua keluarga baru. Dia menjaga ibu bapa kita, uzur dan sumpamanya lah. Jadi kehilangan demo ni menjejaskan kestabilan ekonomi, institusi, kekeluargaan secara drastik dia ya. Begitulah harapan keluarga kepada dia lah. Dia tamu-tamu anak sulung pula. Dia cari makan. Kadang-kadang tu sekolah. Ada setengah pengorban ni yang dilakukan oleh anak-anak muda ni. Dia sebenarnya berkelayakan ke Menara Gading. Tetapi kerana nak jaga mak ayah ni, tak si pisah dengan mak ayah, terpaksa mengorbankan hasrat dan cita-cita murni dia. Nah, tak apalah. Mungkin kita tak kesampaian hajat kita di dunia. Tetapi hok sesok ni lebih lagi orang kata kita menerimanya. Jaga orang tua. Statistik kritikal impak kemalangan orang muda ni 69.4% peratusan naas jalan raya negara yang dominasi oleh individu ataupun orang berusia 16 hingga 40 tahun ya. 15 hingga 25 tahun kumpulan umur yang dikenal pasti oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sebagai penyumbang kes tertinggi, majoritinya melibatkan penunggang motosikal. Lepas tu 18 kematian sehari, purata angka korban jalan raya setiap hari di negara kita yang menuntut tindakan penguatkuasaan yang lebih agresif. Itulah antara yang boleh kita berkongsinya. Tu maklumat yang boleh kita berkongsi, pahalik kitanya lagu mana, mak ayah lagu mana. Lok begitu ko, lepas begitu ko, ikut dia lah ko ataupun lagu mana. Amo percaya di kalangan kita ada tanggungjawab dan juga tugas untuk memastikan anak-anak kita ni tidak terlibatlah kemalangan jalan raya ataupun kita memasih mata lah mata. Olah kita okey kita nak dia naik motor besar kita nak turun kuat belakang mata gitu dok. Nih kita nasihat semua lah bui panduan. Dia peringatkan kepada anak-anak kita ni supaya boleh lah ikut peraturan, ikut undang-undang jalan raya dan juga beringat sama-sama. Kita ingat kita, orang ingat dia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan selamat. InsyaAllah.

Baiklah, lah ni pukul 4 minit ni akok. Terima kasih setia bersama dengan Amu Abedit. Ada apa khabar orang Kelantan akok? Set kita sat lala Kelantan FM ada semua. Jadi kemarinnya bila-bila malam tu ada forum di Masjid Mukim Kemasing. Abedit baru sapa weh Patah Kemasing ataupun dinamakan Patah Impian. Oh, comel kat loh dengan pokok-pokok guru dia berjojo. Baru sapa dia akok. Baru sapa di Patah Kemasing. Mungkin ada akok beratur itu dah. Abedit ni, ha lah. Tidak kata beratur itu lah di Kelantan ni. Jadi boleh wayak kok gay lah bila kita pergi tu ada akok. Dia comel. Jagalah kebersihan patah-patah kita ni. Kek loh tu. Kumpul dengan keluarga atas tikar skuai kau bergapa, kuai kau bergapa. Jadi lepas pada kita klik dekat sipen-sipen molek. Biar pasir tu comel, tanah tu comel. Tidak ada siapa sarak lah. Buat. Jumpa siapa? Tahuk. Tahuk dan letong lah. Mungkin tahuk kosih. Jadi comel tempat kita ni Kelantan ni banyak. Ya kok tempat-tempat destinasi patah comel banyak. Banyak patah-patah. Nak pergi ke mana pun boleh. Ya kok. Masuk demo dekat dengan Pasir Putih alah Kutub Bali banyak lagi lah deh Abedit nak royak sosok pun tak berapa cerak mana lagi sebab kata patah-patah ni banyak lagi ada ekok kalau patah nak pergi tak saya klik pas bela patah nusuk patah nama patah jangan hidup takut patah nusuk ke apa dia panggil deh. Jadi itulah kita jagalah deh. Kita jaga tempat-tempat perkelahan ya comel ni. Bila kita jaga tengok mata orang luar lah. Mata pelancong-pelancong mari adik akok dia tengok mata lenar dia sendiri. Dia berasa bangga dan juga berasa nak mari semula. Itulah. Bila kata nak mari semula ke Kelantan kita ni kak. Itu mendatangkan pendapat tes sampingnya lah. Pendapat tes rezeki kepada peniaga-peniaga kecil kau besar tak kira lah besar kecil tapi itulah hasilnya rekod dah jago molek tu berkait dengan patah kemasing ni adalah kebacok dah kita duduk lalu ataupun duduk singgah ajak kalinya patah irama aja bila sapa kemasing tu berasa nak pergi pulak comel suasana dia comel neh meh-meh duduk Korea dah. Tu dia deh. Kita dekat duk suka pergi pak orang. Okay. Rupanya pak kita ni. Oh, comel kat lah dah. Neh. Cuma itulah. Cuma kita harapnya ada perubahan-perubahan lagi lah. Yang ada untuk tarikan orang mari. Bukan setakat banana boat ke kayuk-kayuk ke. Bukan begitu lah. Ada benda-benda yang menjadi tarikan. Orang tengok. Orang lo ni adik akak mudah je orang menengok ni. Tidak kata siapa mari baru tahu. Dia mudah tengok dalam internet dan sumpamanya lah. Dalam TikTok. Macam-macam lah media sosial yang boleh dia mau perhati. Sekiranya tempat tu comel dia akan mari. Dia mari nak tengok sendiri lah. Dengan mata lendir dia sendiri. Tu dia. Kalau bahasa tak comel kat pakai sekali tu je lah. Tak mari pas bela je pergi pak lain pula. Jadi gitulah. Kita sama-sama jaga tempat comel negeri kita ni.

0: Ada lagu daripada Zur Eda dengan lagu dia Lama Tak Jumpa. Itulah jejak kasih kali ni. Cari sains sobat kita ataupun keluarga kita mana terpisah begitu lama. Jadi kita nak mendekat semula adik aku. Jadi kita harapnya teknologi yang ada hari ni guna pakai sebaik mungkin adik aku, untuk kita merapatkan silaturahim ataupun untuk kekal tak bergoget sikit rabuk berkaitan dengan hubungan kita ni lah, sesama kita. Mudah-mudahan kita boleh kenal mengenali dan juga dengar berita lah. Berita tu pentingnya. Maksudnya berita ni bukan berita hak supaya kita duk dengar pukul 5 petang ke berapa, bukan hak tu maksud amanya. Maksudnya berita lah sakit pening ke berano. Boleh berapa orang ada horitina lah ni, ataupun maksudnya berapa orang ada anak. Boleh tanya khabar anak-anak belah mana, sihat belah kokoh. Boleh kita menanya khabar. Itulah antara faedah kita berkomunikasi ataupun dengan teknologi-teknologi yang ada lah ni. Baiklah, sebagai panduan kita bersama hari ini, maksudnya waktu Maya Fadhu Asar ini bagi zon 1 negeri Kelantan dan juga zon 2 serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4.37 seluruh negeri Kelantan hari ini, zon 1 dan zon 2. Besuk dan setiu dengan anunya hari ini masuk waktu biasa pada pukul 4.36 minit petang.
1: Berasa rusi dan sesat.
0: Semoga terhibur di kalangan kita pendengar Kelantan FM dan juga Homie Talk lagu ni.

Terima kasih. Oh, tengok kelih lagi menerusi langsung FB Kelantan FM. Pada waktu ni, Muhammad Khalid. Duduk dua anu ni. Muhammad Khalid kita. Belik kita lagu mana tu. Sehat kau? Harap begitulah. Demo-demo hop dengar dan juga menonton pada petang ni. Dalam apa khabar orang Kelantan. Harapnya dalam keadaan sehat. Walafiat. Begitulah. Dan juga kepada demo-demo pendengar kita Ratu Iti di Kelantan maupun hak demo boleh dengar melalui RTM klik ke mana-mana lah. Berkesempatan bersama pada petang ni. Terima kasih banyak. Rosnani Saleh pun ada. Baik tu antara demo-demo yang bersama kita waktu ni lah. Kalau ada lagi yang dia akan baca lepas-lepas ni sebelum asar, kita beri lah sebelum apa ni sebelum asal kita beri untuk langsung FB Kelantan FM. Kita dengar lagu serunya sebagai hiburan kita bersama di petang ni. Jatuh hari Sabtu 8 hari bulan 8 2020 ni. Kalender Islam katanya. 24 Safar. Tak banyak hari dah kita ni nak tinggal bulan Safar dan masuk bulan apa ni bulan yang mulia ataupun bukan bulan mulia, dia panggil bulan untuk kita memperingati keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rabiul Awal.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

Adik-adik ambo yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sementara lagi pukul 4.37 minit petang.

menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena kan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Oh, betul cerita betul ni, tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, "Apa Ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat?" Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya pun tanya, "Adik, kenapa kamu cakap macam tu?" "Sebab Ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong." Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, "Sun Wukong ni kuat Ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin." Dewi Guan Yin ni, dewi luar besar, letak batu atas Sun Wukong.

0: Hongkong tak boleh nak angkat. Ya, ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. Adik, boleh tak kamu makan najis? Makan najis? Mana boleh ustaz? Kotor. Boleh, buka mulut makanlah. Gila lah ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah ahli sunnah wal jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita baca, tapi ada yang tak tahu maksudnya, kan? Maksudnya adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adat dan peraturan tempat yang kita diami. Peribahasa ini mendidik masyarakat supaya menghormati budaya dan undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara yang didiaminya. Saya Hanif Ashraf ingin berpesan kepada semua, teruslah menjadi anak merdeka yang mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia tercinta.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

0: Hai hai hai, assalamualaikum. Kembali bersama Syira hari ini di episod yang kelima berkenaan dengan Akok Khadijah di segmen Beast on Air. Terima kasihlah kepada pendengar kita yang menunggu-nunggu Beast on Air ni sebab nak tahu cerita berkenaan dengan Akok Khadijah. Dah macam biasalah. Ha, ni dah hari kelima kau kita kenal dah ni tu area ni Cik Amirul. Lagu mana hari ni Cik Amirul, okey kah?
1: Okey, hari ni macam skala lagi.
0: Macam skala slow and steady.
1: Gini ya.
0: Gitu seumur deh. Tapi Cik Amirul tu gitulah pendengar yang kalau ada depan mata kalau nak tahu kat tu yang hitam manis. Janganlah. Okey, i tengorik dia kata. Aduh, kat tak apa Syirah pun lebih kurang nak pergi iso. Jadi,
1: untuk lagi.
0: Okey lagi. Okey, asal. Okey, gini. Untuk Akok Khadijah ni kita nak tahulah juga deh. Dalam sehari ni lebih kurang sebenarnya berapa biji akok yang mampu dihasilkan. Dan nak tahu juga beza dia kalau tak raya kau. Dan untuk episod sebelum ni Cik Miru rajin royak sabut tahun baru Cina pun ada orang Cina tepuk buat dessert ke. Perbeza tu hari biasa dengan hari raya ataupun mungkin hari hujung minggu.
1: Dia macam contoh macam lor ni lah. Macam lor ni kita untuk hari biasa Ahad. Hari biasa ni Ahad lah. Ahad ni sini kita cuti macam Ahad hingga Khamis lah. Hari biasa, hari biasa tak ada cuti, tak ada gapo lah. Kita jual lebih kurang 2,000 butir lebih lah, 2,500 butir sehari.
0: Untuk 3 cawangan?
1: Untuk 3 cawangan lah. Setiap cawangan tu 1,000 lebih. Kecuali dekat salo, kadang-kadang di salo tu saja pun 2,000. Ada satu, ada jugalah tangan-tangan gitu kan. Hari biasa. Macam mana kita pukul rata lah, pukul rata 2,500 lah.
0: Sehari?
1: Sehari untuk 3 cawangan kita ada setakat ni.
0: Lagu mana pula kalau hari raya ataupun sambut tahun baru Cina tu?
1: Kalau macam hari raya boleh posto lah. Okay. So kita kata boleh posto. Boleh posto ni semua peniaga dia akan suka sebenarnya. Boleh posto ni semua benda jual. Kalau batu celup tepung pula aku boleh posto ni. Okay, boleh posto. Jadi boleh posto ni kita punya hit te ataupun jualan jumlah akok daripada hari pertama macam tahun ni. Kita tahun sebelum ni lah. Okay. 2024 kita punya pecah payah paling banyak ya. Paling banyak 4,000 butir sehari.
0: 4,000 tu paling tinggi lah tu sehari tu.
1: Dalam boleh puasa tu 4,000. Boleh masa tu 2024 lah.
0: Okay,
1: 2024. Lepas tu 2025 kita naik sampai ke 9,000.
0: Bertambah lagi.
1: Maksudnya paling banyak tu. Paling banyak ada sebulan tu kan. Lepas tu kita 2026 ni memang kita tak jangka sebenarnya. 2026 tu hak paling banyak 2024 hari pertama 2026. Hari bulan puasa pertama. Sampai lah kita boleh jual sampai paling banyak 2026 ni 10,000 butir. Sehari. Sehari tu
0: siapa 10,000 ni?
1: Siapa 10,000 butir daripada pukul 9 pagi sampai pukul 9 petang.
0: Syirah nak tahu jugalah maksudnya Akok Khadijah cara pembakar dia, orang panggil bakar. Bakar ni adakah masih menggunakan cara tradisi menggunakan sabut kelapa ke ataupun dah ada mesin dia ke kan?
1: Dia macam lah ni kita arah ke moden sikit lah. Macam arah ke moden ni kita pakai gas. Pakai gas. Bila kita pakai gas ni dia banyak juga kelebihan sebenarnya pakai gas. Walaupun orang kata tabuknya, daknya lekapung lah sedaknya.
0: Aura tu dia, aroma.
1: Kita akui aroma dia tu memang lagi kuat lah sebenarnya. Purunya ke apa ke. Cuma untuk Jamelon ni bila kita nak nak ke arah ke depan, kita kena tukar cara. Bila kita contoh kalau lor ni demand banyak. Kalau kita main sabutnya, main purung, ya benda tu jadi lambat sebenarnya. Lambat. Sedap tapi lambat lah. Lepas tu dia pula kita tak boleh nak duduk tepi-tepi kedai-kedai orang sebenarnya. Asak ke sabutnya gapo pedih mata dia kadang-kadang kita nego ni. Kalau kita mengganggu orang, salah satu sebab jugalah benda tu kadang-kadang jadi tidak berkat sebenarnya. Mengganggu kan. Macam kita duduk stalo tu, sebelah tu dia asyik kabu.
0: Betul.
1: Okay, kita nak main asak situ.
0: Berkepuk dia. Tapi memanglah kalau guna sabuk ataupun purung ni
1: dia
0: asak.
1: Biasanya kalau orang tahu, orang buat rumah ya betul. Aku ni.
0: Lepas tu bawa siap dah kita dah.
1: Siap rumah. Bakar rumah boleh lah. Bagi saya lah. Pahlawan ni pun KKM tidak rasa tidak ni tidak luluh dah rasa. Untuk di public lah, untuk kalau setiap bandar kan.
0: Jadi lo ni banyak guna secara modern.
1: Secara modern, secara
0: gaya. Kata jimat masa, jimat masa kuantiti pun kuantiti lebih banyak.
1: Macam dah ni, macam dah ni kita boleh buat sejas 400 butir.
0: 400 butir eh.
1: Sejak kita buat lebih untuk satu cawangnya lah tu. Untuk satu cawangnya kita pakai 3 dapur. Bila kita pakai banyak dapur, banyaklah kita boleh menghasilkan akok. Macam satu kalau ada tepahe banyak-banyak pun kita boleh buat lah. Macam paling banyak kita buat tepahe satu pala macam itu dekat asrama. Boleh poster kan. Dia dah pukul 9 pagi. Dia nak pukul 2 petai, 1200 butir. Okey. Lepas masa tu orang lain lagi. Tepih sahaja
0: pun. Tepih lain lagi.
1: Tepih sahaja pun kalau bila puasa tu. 2000, 3000 butir.
0: Sehari.
1: Sehari tepih. Tak kira orang yang
0: nak jual apa. Lagi dek.
1: Tak kira lagi. Memang tak ada lah sebenarnya untuk bila puasa tu.
0: Jadi Cik Mira, kita nak tahu juga dek. Sebenarnya apa kuih tradisional macam akok ni, dia masih mampu bertahan dan menjadi pilihan ramah. Walaupun kata macam-macam dah pun cuci mulut moden yang muncul di pasaran. Tapi apa akok boleh jadi kekal menjadi permintaan pelanggan?
1: Ya, macam saya. Macam dulu itulah kita main-main. Saya sendiri pun saya suka makan akok. Tapi bukan akok saya lah. Saya tak jual akok. Kita pun tidak terfikir siapa kali ini kita nak jual akok sebenarnya. Tapi pendapat saya. Akok ni kuih tradisi kita. Orang Kelantan, orang Melayu, orang luar pun makan akok. Bukan orang Kelantan sahajalah. Kuih tradisi. Satu Malaysia tahu akok ni lagu mana. Bila orang mari Kelantan, orang makan akok. Jadi kalau kita nak semua benda kita nak di-cheese-kan ataupun nak di-coklat ke. Contohlah makanan lor ni, hak bera-bera. Kita tak sebut lah kan. Hak bera-bera. Cuci mulut orang muda Gen Z ni. Cuci mulut budak-budak Gen Z ni. Kita nak, bukan kata nak ketepikir awak nak makan, awak makan lah. Tak kisah pun. Cuma kita nak memperjuangkan juga akok kita.
0: Keaslian.
1: Makanan orang Melayu, Kelantan, Pantai Timur. Kita nak mengekalkan benda tu. Maksudnya, kita tak akan benda tu tak akan pupuh lah di hati orang. Walaupun budak-budak luar ni, kalau kita tidak memperjuangkan benda tu, budak-budak luar ni mungkin tak akan rasa anak-anak saya. Macam suatu Khadijah, anak saya Khadijah tu. Dia dilahirkan 2023. Bila dia besar, 30 tahun, 20 tahun akan datang, kalau tak ada orang jual kok, dia tak kenal dah.
0: Betul.
1: Dia tak boleh nak rasa dah akok. Dia tahu lah nama. Mungkin ada dia terbaca surat khabar etika akok ni ke apa. Dia tak boleh makan.
0: Tapi dia tak boleh rasa sebab tak ada yang cuba jual lagi waktu tu dia.
1: Waktu tu untuk kedepan.
0: Jadi keaslian rasa yang memang asali akok tu kita kena pertahankan. Supayanya terus ada keistimewaan dia siapa bila-bila dek Cik Miru dek. Gini, kita nak tahulah deh, akok siapa dia sebenarnya hok jadi yang memberi semangat dan sokongnya kepada Cik Miro. Tapalah akok Khadijah ni boleh berada pada tahap sekarang.
1: Dia macam dan ni kita ya macam hok banyak mendekati ataupun hok menasihati kitanya isteri saya Fira lah.
0: Puan Fira sendirilah.
1: Fira sendirilah sebab kita sama-sama sebenarnya macam macam sebenarnya hok dia utamanya watak utama itu dia.
0: Tradisi family Puan Fira.
1: Family dia. Jadi macam dia banyak sayang-sayang duduk Johor, JB. Jadi sini dia tak ada sayang mana.
0: Asalnya orang JB lah, Pak Fira.
1: Sini orang kata mana je.
0: Dibesarkan di sana.
1: Denu. Jadi banyak sayang-sayang dia.
0: Orang kapal Syira.
1: Orang kata mana je. Lepas tu, bila duduk sini, kita ramah sayang. Ramah keluarga, family, anak-beranak semua duduk sini. Jadi daripada family lah hak sokong kita sebenarnya. Daripada family hak support kita awal-awal ke beli. Macam dia tak ada kenalan sini. Jadi kita pun bawa lah dia mari sini tu. Dengan harapan masa tu kita boleh mengenalkan akok masa tu tu dengan dia lah. Masa dia banyak nasihat. Macam nak buat go to go ni semua daripada dia lah. Kita sama-sama lah nak buat go ni, buat go ni. Macam saya ni bahagia. Marketing je. Marketing macam bakar pun lah. Saya tolong je.
0: Tolong. Semua orang kata resepi apa semua utama tu dah lepas dah dia.
1: Dah lepas dah dia. Resepi Cara bakar, cara nak jaga sate tu lagu mana. Tak seri basi tu lagu mana. Semua okay. benda tu daripada dia. Macam saya tak ada asah pun sebenarnya. Cuma saya memang daripada dulu kita nego. Okay? Macam dia tak nego. Cuma dia tu boleh buat sebab dia tolong Umi tu.
0: Jadi gabung dengan kepakaran. Ni pandai nego, ni ada resepi. Bila bergabung, kebabung.
1: Macam gitulah. Macam hari saya nego. Jadi bila kita nego, macam saya fokus lah. Maksudnya, oh ya, ke dia macam masa tu bila kita susah tentang cash, susah cash. Jadi tak apa, kita struggle lah. Kita yakin, macam saya yakin je, buat gapa-gapa ni akan jadi. Buat gapa-gapa akan jadi.
0: Kena
1: jadi,
0: buat je, kena gerak buat, je.
1: Kena buat, kena ada tindak cash. Jangan kata berimpi saja.
0: Betul.
1: Gitu lah fikir dia lah, banyak nasihat. Lepas tu juga amal, abah saya. Jadi banyak jugalah benda-benda. Dalam mei tu. Dalam mei kalau kita ada tak kena gapo, abah saya.
0: Keluarga lah juga. Gitulah. Orang kata bila dengar cerita Cik Miro ni, pakat bantu dia.
1: Cuma utamanya nasihat dalam bisnes ni, isteri saya.
0: Isteri. Gitulah bila dengar pula cerita Cik Amira berkenaan dengan lagu mana boleh membangunnya. Akak Khadijah ni memberikan satu inspirasi sebenarnya kepada kita. Dan juga pendengar semualah. Dan kita harap agak apa ni, kisah Cik Amirul dan juga kisah Akok Khadijah ni boleh jadi pedoman untuk orang lain juga. Jadi untuk hari ni, untuk episod kali ni, nampaknya setakat ni sahajalah. Tapi tak apa, lepas ni kita ada satu lagi episod bersama dengan Akok Khadijah, bersama dengan Cik Amirul. So nantikan esok ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sebelum berpisah pada petang ni, adik aku, sak galik, sak lupa kuliah maghrib perdana di Masjid Ibadur Rahman, Mungkin Rupek, Kota Baru. Kuliah maghrib disampaikan oleh Ustaz Haji Mokhtar Yaakob esok Ahad 9 Ogos 2020 ni lepas sembahyang ghorib. Pakat dengar, pakat mari, ramai-ramai deh. Sekadar ni untuk Bedi bersama dengan adik rekod adalah Apa Khabar Orang Kelantan. Kelantan FM ada sokmo bermula 2 petang sampai ke waktu ni. Lepas ni adik rekod akan dengar dan berhibur bersama rancangan, ikuti rancangan terbitan pada Haji, iaitu Diary Baskin. Dan segmen selekta petang ni adik rekod akan ditemani oleh Jimmy sehingga pukul 9 malam. Sekadar ni, kalau ada salah silap hikmah, kita jumpa semula. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Diary Basking. Itu dia lagu pertama bersama dengan kumpulan LKTN. Wow, boleh tahan juga kumpulan LKTN. Jadi Hasanah mungkin boleh perkenalkan anggota-anggota yang menganggotai kumpulan LKTN ini.
1: Sebenarnya kami terdiri daripada staf tetap dan staf sambilan.
0: Okey.
1: Saya Hasnan selaku ketua lah.
0: Ketua kumpulan.
1: Selaku pemain gitar.
0: Gitar, okey.
1: Lepas tu Encik Azri. Azri pemain bass. Lepas tu drama kita Afifi. Lepas tu keyboardist Atif.
0: Okey.
1: Cuma yang yang lain ni adalah penyanyi kita.
0: Penyanyi.
1: Saya rasa yang paling ramai penyanyi adalah Biani lah.
0: Tak, sebelum ni pada minggu pada minggu sebelum ni ATM kita tampilkan juga 3-4 penyanyi juga.
1: Okay.
0: ATM. Jadi kiranya LKTN dengan ATM memang ramai penyanyi. Memang ramai penyanyi. Jadi okey, lagu-lagu yang akan dipentaskan pada di Diary Basking ni lagu yang macam mana?
1: Setakat ni kita ada lagu kita variation, kita pelbagaikan. Contohnya lagu, satu lagu Inggeris.
0: Okey.
1: Lepas tu lagu-lagu standard biasalah. Selalu nombor, lepas tu lagu daerah. Empat lagu.
0: Oh, lagu daerah pun dimainkan juga pada ini. Baik, kita bersama dengan lagu yang kedua bersama dengan kumpulan LKTN, Lucy Diary Basking.
2: Diary Basking.

0: Diary Basking.
1: Baik, itu dia bersama dengan lagu yang kedua bersama dengan LKTN. Dan kita masih lagi bersama dengan pemain gitar dan juga ketua kumpulan LKTN ini. Baik, Hasnan, apa pandangan awak mengenai rancangan Diary Basking ini yang di, orang kata, yang diwujudkan awal tahun sehingga sekarang ni?
2: Kalau tengok dari scene music di Kelantan ni, saya rasa platform ni adalah yang terbaik lah. Semua sangat berbesar hatilah dengan RTM, terutamanya RTM Kelantan ni, yang menyediakan satu platform untuk pemuzik-pemuzik. Jadi kita semua boleh apa ni,
1: meneruskan bakat,
2: meneruskan bakat dan
1: perjuangan
2: dalam muzik.
1: Okey, terima kasih. Jadi baik, saya tahu yang Hasnan ni sudah lama bermain muzik dan berpengalaman lah. Sebab kita ni sebenarnya dah kenal lama sebenarnya. Cuma dalam band ni, band LKTN yang ditubuhkan pada 2023, pernah tak mengiringi artis-artis yang ternama?
2: Kalau kira artis peringkat Malaysia tu belum lagi lah.
1: Belum
2: cuma
1: lagi.
2: Yang lokal tu kita dah pernah
1: iring lah. Baik, kita bersama dengan lagu yang ketiga dalam Diary Basking bersama dengan kumpulan LKTN.
0: Diary Basking.

0: Dairi Basking.
1: Baik, itu dia. Dan kita berbaki satu lagu saja lagi untuk bersama dengan kumpulan LKTN. Lagu-lagu yang dimainkan, alhamdulillah, insyaAllah memenuhi cita rasa anda. Dan lagu yang terakhir sekejap lagi kita akan keudarakan. Jadi, andai kata pendengar-pendengar kita yang mendengar pada petang ini musik dari Basking berminat untuk dapatkan khidmat LKTN untuk majlis-majlis mereka, macam mana caranya?
2: Okey, untuk rasminya kita datang sini sebagai sebagai band lembaga kenaf. Mungkin semua yang nak kita perform boleh hubungi terus dengan ibu pejabat kita di kementerian.
1: Sama juga dengan ATM. ATM pun begitu juga. ATM kata kalau siapa-siapa berminat untuk mendapatkan khidmat pemuzik di highway hari itu, dia kata boleh terus ke camp. Jadi LKTN begitu juga. Jadi kalau anda yang mendengar siaran kita pada petang ini yang berminat untuk menjemput kumpulan LKTN ini beraksi di majlis anda, anda boleh saja terus ke pejabat LKTN di
2: Kubang Krian.
1: Kubang Krian.
2: Ibu pejabat kami.
1: Ibu pejabat di Kubang Krian. Ataupun boleh hubungi siapa-siapa. Azhar Aznan sendiri.
2: Okey, saya boleh bagi nombor.
1: Boleh?
2: Okey. 013-013-965-4563.
1: Okey, itu dia nombor yang anda boleh hubungi untuk mendapatkan pemizik-pemizik ataupun khidmat daripada band LKTN ini. Baik, sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Senan dan juga geng-geng ni, kumpulan LKTN, kerana berani menyahut cabaran untuk beraksi di pentas LKTN. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam hari-hari yang akan ditentukan nanti. Terima kasih Senan. Terima kasih semua band, boys. Terima kasih. Baik, kita jumpa lagi dan kita dengarkan lagu terakhir bersama dengan kumpulan LKTN melalui Dairi Basking. Jumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Bye-bye.
0: Dairi Basking.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
1: Ya, kembali bersama-sama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita di segmen Selekta pada hari ini. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan apa khabar kepada semua sayang sobat kita tu. Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat-sihat ceria-ceria tak kira di mana jua anda berada ya. Jadi seperti biasalah kalau untuk setiap 6 petang ni kita ada sama-sama ngaji lah, ngaji ilmu agama. Sama-sama kita menimba ilmu akhirat bersama dengan Al-Fadil Ustaz-Ustaz pilihan ya untuk program Rujuk Ustaz Ilmu Berkat Hari-Hari. Dan hari ini kita bersamanya tak lain tak bukan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah yang merupakan panel asas Muamalat Islam pada hari ini deh. Jadi kepada saya sahabat kita, pakat-pakatlah share, pakat-pakatlah dengar Radio Kelantan FM, sama-samalah kita kongsikan ya ruangan ilmu agama ni merusi TikTok dan juga Facebook Live kita. Pada kita ini mudah kita nak belajar agama sebenarnya kan Ustaz?
2: Betul.
1: Dengar dah suara Ustaz dah. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan bersama dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Lama tak jumpa Ustaz.
2: Itulah pasal
1: ini rezeki kita dapat berjumpa hari ini. Jadi Ustaz, apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah, hamba baik. Jimmy pun kita doakan Koho baik InsyaAllah.
1: Amin.
2: Tadi
1: amin.
2: On the way ke sini hujan juga mi. Sikit-sikit lah.
1: Sikit-sikit. Sini hujan lebat sangat-sangat. Itulah Habedik tersidai tadi. Dia kata tunggu hujan. Dia kata tunggu je berhenti. Jadi itulah, sambil-sambil itulah kita ada masa, ada ruang tu. Kadang DJ-DJ pun tak ada nak jumpa sama sendiri juga. Sama juga dengan kita sini Ustaz. Dan juga kepada pendengar Radio Kelantan FM ni, semoga dalam pertemuan kita pada hari ini dapat memberikan kita manfaat juga Ustaz kan.
2: InsyaAllah.
1: Okay, saya difahamkan tajuk pada hari ini semuanya berkaitan dengan asas-asas muamalat Islam.
2: Betul.
1: Dan juga pada hari ini juga kita pun tahu banyak perkara yang orang tak faham kat muamalat ni. Agreement kata. Agreement between two party lah. Okay. Yang tu lah, ada English sikit kan. Jadi syarat tu. Syarat lah katanya. Term and condition dalam muamalat. Jadi topik menarik hari ni Ustaz.
2: Betulah.
1: Okay. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan.
2: Terima kasih sahabat saya DJ Jimmy. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana maha suci engkau ya Allah, kami ni tak tahu apa-apa illa ma'allamtana, kecuali apa sahaja ilmu dikurniakan olehmu kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah Tuhan yang bersifat maha mengetahui lagi maha bijaksana. Amma ba'd. Sedari-sedari para pendengar Kelantan FM, para penonton kita ada di live TikTok, Facebook ada mi eh?
1: Ada.
2: Live Facebook Kelantan FM, di mana juga anda berada lah. Kita ni, kita orang kata macam DJ sebut awal tadi lah, kita macam tak ada sebab dah mi. Macam tak tahulah, tak tahu nak dengar kat mana. You tak boleh dengar radio, you ada internet. Boleh phone tak apa, dulu kena ada PC, kena duduk dekat rumah. Saya duduk luar lah Ustaz, dalam kereta boleh.
1: Boleh.
2: Dalam kereta boleh, kereta tak ada tuning radio, tak ada frekuensi, tak apa-apa, ada internet. Tak usah tengok TikTok, boleh tengok Facebook. Terpulang lah. Beberapa media yang disediakan oleh Jabatan Penyiaran Kelantan FM ini. Jadi tak ada dengar petani pun boleh dengar semula-semula, malam ni pun boleh ulang balik, recorded tu kan. Jadi adik kakak, itu nak cerita kepada semua, kita tak ada alasan lagi untuk tidak mengetahui. Ada orang tu dia kata tak sapa seru, dia tak payah lah, sebab you tak nak ambil tahu. Benda lain boleh pula ikhtiar. Dah, saya tak seulang itu hari kita ada live apa nama Piala Dunia kan. Tu boleh usaha juga tak tidur ke, ataupun tidur dan bangun balik pukul 2, pukul 3 tu nak game, semua boleh buat. Bahkan dia anjur pula untuk qiyamulail dan sebagainya. Tak apalah. So tuan-tuan, salah satu perjalanan hidup kita, kita kena ambil tahu juga hukum hakam berkaitan dengan muamalat. Hubungan kita ataupun apa-apa transaksi kita, dan benda-benda tu semua ada kiraannya di sisi Allah. Maknanya agama ni dia ambil kira belakang. Saya even kalau saya bercakap dengan mi, saya kata A. Sebenarnya B. Saya dah tipu. Ada tak dia punya kesan dia ada. Maknanya saya tetap menipu. Walhalnya Jimmy, DJ Jimmy pun percaya 100%, 100% percaya bulat ni. Ustaz takkan menipu. Apa lagi? Mi pun time ni kata, Ustaz lah, mana Pak Lebay takkan menipu lah. Mana macam-macam lah. Ustaz pakai serban lagi, contohlah. Pakai jubah. Jadi, kalau tak apalah, itu sangkaan baik tu baguslah. Tapi orang yang disangka baik akhirnya menipu dan melanggar apa yang dah ditetapkan, dijanjikan. Dia tetap ada kesan dia. Maknanya dia kena menanggung juga. Kalau tak sekarang, di akhirat pun kena tanggung. Baik, muslimin, muslimat, adik kakak, para pendengar dan juga penonton kita di Kelantan FM ini. Petang ini, kita, tajuk kita ni ialah letak syarat dalam muamalat. Orang itu bila bermuamalat, berurusan, tak semestinya jual beli dah. Apa-apa saja urusan, boleh ke tak dia letak syarat? Contoh A dengan B, lagu ni. Masa dia nak sewa rumah B. Tapi C dengan B, lain pula. Boleh tak dia letak syarat gini-gini? Itu masa kahwin nak pinjam, dia tak ada letak pula syarat. Dia mau nak hantar motor tu, kena penuh minyak. Dia nak pinjam motor, tapi pinjam dengan maksud sewa lah. Sebab dia kena bayar motor sana. Atau pinjam, tapi dia kata kena hantar motor tu dengan full tank. Kena minyak penuh. Jadi, kalau setuju, yes, jalan lah. Mana kalau tak, dia tak on. So, saya nak mulakan dulu petang ni, Jimmy dan sahabat-sahabat pendengar. Ada satu larangan lah dalam muamalat ni, kalau kita letak syarat, kena hati-hati. Sebab daripada satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah menyatakan bahawa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda. Kata Nabi, "As-sulhu jaizun bainal muslimin, zada Ahmad illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Wa zada Sulaiman ibn Daud wa qala Rasulullah SAW, al-muslimun ala syurutihim." Maksudnya, suluh ataupun perdamaian adalah satu benda diharuskan dalam kalangan umat Islam. Imam Ahmad dia tambah lafaz riwayat, melainkan perdamaian yang menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang halal. Imam Abu Daud pula tambah lafaz riwayat, umat Islam atau al-muslimun, orang-orang Islam ini, dia dipegang, mesti dipegang ataupun diikut kepada syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Jadi hadis ini hadis riwayat Abu Daud. Maknanya Rasulullah SAW yang tambah perkataan al-muslimun ala syurutihim. Disebutkan lafaz ni kalau kita orang Islam, kita berjanji apa-apa, ataupun kita letak syarat apa-apa, kita dah letak A, B, C. Dan orang kedua pun dia dengar A, B, C. Dia bukan kata ada A, B, C, D. A kata A, B, C. Orang pertama, orang kedua kata A, B saja. Jadi benda tu dia tak makin siku ataupun dia tak sepakat. Bila tak sepakat, macam mana perjanjian tu nak boleh buat ataupun satu urusan, satu transaksi tu boleh berlaku. Bila berlaku juga, dia akan bawa kepada pertelingkahan. Dia akan jadi fraud, dia akan bawa pertelingkahan, akan baloh lah kelata kata. Dia akan baloh juga, walaupun setengah tu dia depan ni secara zahir. Di depan secara zahir ni dia tak baloh. Tapi sebab apa dia tak baloh? Sebab yang janji dengan dia tu adalah pos saudara dia. Ataupun bos dia, majikan. Dia bekerja dah hampir katakanlah bukan 2 bulan kerja dia. Mungkin 2 tahun, mungkin 12 tahun dah. Tapi bila bos, kalau dia letak gini, bos tak tahu semua. Bos janji dah gini-gini tapi dok. Bila kita beli dengan boh kata ataupun kita jual bagi kepada bos, ni bukan barangan yang diniagakan atau stok di kedai, tapi atau apa-apa pun dah lah yang bos biasa beli dengan kita, atau kita ni seorang dalam ramai-ramai di pejabat di kilang atau di apa ni, di pejabat syarikat kita ni, kita lah ni orang yang paling pandai nanok nasi atau buat nasi minyak ke. So bos ataupun siapa-siapa juga pegawai tempat kita tu akan tepuh dengan kita. So every time, setiap kali mereka bayar ataupun tempah, dia tempah tu okey lah, deposit. Itu pun deposit bayar 2 kali. Deposit bayar 2 kali. Tetapi bila selesai majlis semua, bila nak bayar tu, biasanya tak penuh. Jadi tradisi itu diteruskan oleh orang kedua, orang ketiga, even the bosses kat atas-atas tu pun, tak apa dengan nama apa, Pakcik Amir tu, tak apa, kita kita buat gitu ya, bayar sikit-sikit. Dia dia kata berapa semua, dia kata 1,500, tak apa kita bayar 1,000 tu banyak dah tu, dia okey lah. 1,500 lagi tu dia tak minta dah, pandai-pandai kita. Sedangkan dalam perjanjian ataupun yang kita dah tantang ke ataupun kita sepakat berapa harga kita letak, sebab kita ambil kira modal orang yang menyediakan ni. Betul. So benda tu akan ada satu pihak teraniaya, dia bukan win-win lah. Bila gitu dia spin pula. Allah Amir, contohnya saya lah, Allah Amir, tak apa ustaz ke, buat ni ikhlas kerana Allah, Allah Ta'ala akan balas di akhirat. Tengok Allah akan kurniakan rezeki gini gini gini, tapi saya dah hilang modal. Mana saya dah habis modal tu banyak. Ada margin saya letakkan untung, kalau sayur ataupun masak nasi sana dia habislah modal gitu gini dalam 200.5, ada. Jadi saya letak situ berapa, 200.5 tu letak 270 RM20 je situ contoh, tempat tu tempat lain ada RM20 lagi. So untung keseluruhan tu baru dalam 100 je contoh, sebab nak tolong sama-sama member di pejabat, tiba-tiba dianiaya tuan-tuan. Ada kesan dia nanti. So dalam membahaskan benda ini, sebab kita kena ingat deh, dalam kecuali benda yang yang tak boleh, ni cerita kupasan daripada tadi, kecuali kita letakkan apa-apa syarat ni untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dia niat tidak boleh apa nama membenarkan cara, ataupun niat tu dia tak boleh menghalalkan cara lah dia. Dia kita nak buat tu benda salah, tapi tak apa, niat kita molek tetap salah. Benda yang sudah zahir terutama dalam hukum hakam syariah, hukum hakam fiqah ataupun bab ibadah, dia tak boleh dihalalkan oleh fikrah atau fikiran zan kita, suka-suka sangka-sangka saja. So dalam satu ayat yang lain Allah Ta'ala sebut surah Al-Ma'idah ayat pertama lagi, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud. Allah dah sebut pada kita ni, wahai orang-orang beriman, siapa orang beriman yang mendengar Kelantan FM sekarang, yang menonton TikTok, yang menonton Facebook Live sekarang ni, tuan-tuan adalah orang beriman. Tak, kenapa? Tuan-tuan adalah orang yang sentiasa menjaga solatnya. Orang beriman ni dia jaga solat, dia jaga zakat dia, dia tak cakap benda-benda yang tak elok, dan dia buat apa yang Allah Ta'ala suruh sebaik mungkin. Jadi orang beriman ini, Allah Ta'ala kata, penuhilah dan sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Kalau kamu berjanji, dia bukan satu janji semata-mata, dan dia bukan hanya terkait kepada transaksi jual beli semata-mata. Jual beli itu salah satu daripada kontrak ataupun perjanjian muamalat, yang menyebabkan dalam perjanjian jual beli satu pihak akan habis duit, keluar duit, satu pihak akan kehilangan barang. Orang ni dah beli, dia hulur duit sebagai tanda setuju beli, dan dia dapatkan barangan yang nak beli tadi, subject matter tu dia dah ambil dah. Harga murah ke, harga mahal ke, harga sama harga kedai ke, harga menambung daripada kedai ke, tapi jual beli dah berlaku tak? Ya, dah berlaku apabila dipersetujui. So si tukang penjual saat ni, tukang apa tu, apa ni, orang jual lah, tukang penjual tadi, dia al-ba'id, dia akan kehilangan dari segi iltizam dia, dari segi tanggungjawab dia, dia mesti menyerahkan apa yang telah dibeli. Sebab tu dia atas dia, dia setuju ke nak jual, terutama benda-benda yang bukan jualan di stok di kedai dia. Kalau kedai tu dia jual dah, saya jual buah atau jagung-jagung ataupun saya jual kedai runcit, kedai runcit lagi banyak lah. Kita ada barang runcit, kita ada berah, kita ada macam-macam deh, sardin macam-macam. So kalau kita ada benda yang kita nak jual, mana dia letak derak tu, itu yang nak dijual. Tapi yang ini bukan, not for sale, ini bukan untuk dijual. Sipan boleh lah, buah ada peti sejuk kau sebagainya. Abu apa ni, Abdullah bin Ubaidah, Imam Abdullah bin Ubaidah, dia kata akad ni ada 5. Dia kata akad nazar, akad nikah, akad perjanjian, akad sumpah, dia kata, dan akad-akad yang perlu ditunaikan. Jadi dia membahaskan ukud itu banyak. Jadi tak apalah, saya nak bahaskan atau kita kongsi sikit dengan adik kakak petani dalam perkongsian kita ni, tentang kalau kita berkontrak, kita berakad, kita bermuamalat dengan seorang yang lain, ataupun mungkin lebih daripada seorang deh. Mungkin kita berjanji dengan 2 orang, ataupun kita berakad tadi dengan, berkontrak dengan lebih daripada 2 orang. So dia kata kalau syarat-syarat dalam kontrak atau akad ini yang diletakkan oleh seorang majikan, bos, ataupun 2 orang yang saling berakad, boleh ke tidak? Boleh, selagi mana tidak bertentangan dengan prinsip syarak yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam yang bersebut awal tadi lah, kita sebutlah apa-apa syarat. Contoh kita nak letak syarat, boleh ke tak? Boleh, terpulang kepada kalau kita nak kalau dalam jual beli, benda yang paling dominan untuk orang Islam dapatkan harta ni, kalau dia letakkan syarat A, B, C, ataupun 1, 2, 3 syarat. Jadi bagi orang yang tak penuhi syarat, dia tak boleh nak beli ataupun tak diterima. Itu tu pulang pada dia. Mungkin dia rasa market dia, supaya kalau letak syarat tu supaya kurang sikit dia daripada ramai-ramai tu. Tapi tu pulang. Ataupun dia nak syarat tu, dia nak filter di kalangan prospect of the buyers tu, siapa prospek pembeli, apa ni, orang-orang yang ada kemungkinan besar kebarangkalian untuk membeli tu, bila tak syarat kena gini-gini, mana dia mungkin boleh dapatkan sedikit kualiti. Terpulang deh. Ada satu hadis daripada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, isterinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi pernah bersabda, manishtarata syartan laisa fi kitabillah fahuwa batil, wa inishtarata mi'ata syartin syartullahi ahaqqu wa awthaq. Katanya, maksudnya hadis ini disebut Rasulullah bersabda, siapa-siapa yang kenakan syarat, dia nak letak syarat ni, dia letaklah syarat. Tapi dia letak syarat, kalau siapa-siapa letak syarat yang tidak ada dalam Quran, berlainan, lari daripada Quran, maka dia jadi batil. Batil ni apa maksud dia? Salah. Jadi rosak dan tidak betul lah. Meskipun dia letakkan 100 syarat. Tadi saya sebut 2-3 syarat. Tapi dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dalam matan dia ni, ataupun dalam nas dia, dikata wa ini syarata mi'ata syartin, sekiranya diletakkan 100 syarat, dah syartullah ahaqqu wa authaq, syarat-syarat Allah ataupun syarat daripada Allah itu lebih benar, lebih betul dan lebih dipercayai. Kena pergi hak syarat yang Allah letak. Maknanya dalam Quran, jangan sampai kita letak syarat tu melampaui batas, tak kena dengan prinsip kita dengar sekalipun. Ay, apa gitu. Syarat, saya nak sebut kata-kata mi lama duduk Kelantan, kita kena letak syarat bodoh je. Syarat bodoh ni maknanya bukan bodoh tu, maknanya bukan jahil, bodoh tu dah. Maknanya Kelantan kacak, syarat mudah lah. Syarat bodoh ni, syarat mudah. Gini, saya ni, sebab saya ni, katakanlah saya ni ada kedai runcit sana deh. Tapi bila saya tengok kepada seorang anak gadis ataupun wanita muslimah mari beli di kedai saya, nak beli apa eh? Kalau nak beli gula je, gula supik sekilo tu, dan kita pun letak syarat macam-macam. Kita kata adik ataupun kak, kalau nak beli betul benda ni, kak kena buka aurat sikit. Buka lagi tu ayat dia deh. Maknanya tunjuk sikit apa-apalah deh. Macam gatal gelenyar gitu sikit deh. Kalau tak pakcik tak jual atau abang tak jual ni kepada kak, tengok. Dia dah meletakkan, sedangkan orang tu dalam berhajat, dia bawa duit untuk membeli gula sekilo. Apa kena mengenanya pula gula nak beli sekilo tu dengan mungkin buka tudung ke, contoh. Tapi kan orang yang, kalau dia pun jahil, dia tak ada ilmu agama, tak apa lah, pasal rumah tu pesek kita saat ni, dah habis nak gitu, tak apa kita buka. Jadi dah kena, ya Allah, sebab dua-dua tu mungkin tak ada agama dan mungkin tak tahu tentang amal dengan ialah hukum hakam Islam. Jadi sebagai contoh yang lain lah, seorang majikan, ini pun ada sensitif, dulu pernah berlaku, saya ingat lebih 10 tahun dah. Seorang majikan contohnya diletakkan syarat pekerja dia, dia siapa nak kerja, satu industri lah dulu lah, kita sebut umum, nak kerja dengan dia sebagai penyambut tetamu apa semua tu, syarat dia kena buka tudung. Muslim boleh, masa tu muruga tu lagi, berkenan dah semua syarat lain lepas, tapi dia nak kena buka tudung. Jadi kawan ni pun macam mana ni, saya benda ni bagi orang tertentu dia a bit sensitif lah ni, tapi benda kalau kita orang Islam yang faham, selesailah sebenarnya. Sedangkan kalau sebenarnya saya suka kepada, biarlah saya cerita sikit pengalaman saya. Masa saya kerja dengan satu syarikat salah satu syarikat takaful lah di Malaysia ni, sekitar 2007 sehingga 2008 dulu. Jadi CEO syarikat, dia letakkan syarat juga ni. sebab situ hampir 90 lebih peratus orang Islam ada, bukan Islam terdekat Tim IT dan sebagainya. Tapi dia letakkan syarat, sekarang dah bergelar Datuk dah, masa tu belum Datuk. CEO saya letak syarat, siapa masuk kerja, daripada masuk kerja tu 9-5 lah, mesti pakai tutup aurat. Itu je, dia bukan kata kena pakai tudung, gano-gano, colour, terpulang. Jadi kena pakai. Bila pakai tu, ada orang tu, saya nak sebut, dia wanita kita, wanita Islam pun, tapi dia macam pakai kerana terpaksa. Dan sebagai timbal balas, tindak balas yang agresifnya, bila keluar saja daripada syarikat pukul 5 atau 5 lebih petang tu, dekat tak ada keluar daripada pagar ofis ataupun pejabat tu lagi, dia dah buka tudung. Macam memberontak lah, dah susah sangat, tak apa, keluar aku buka lah. Tapi the boss apa ni, Tuan CEO kali, bila sepanjang berada dalam kawalan dia, dalam HQ, dalam bangunan macam kita ni, dia telah menjalankan tugas sebagai seorang yang panggil apa ni, mas'ulun ar-ra'iyatih, yang berjaya menjaga pimpinan dia atau bawah dia. Ataupun kita letak satu lagi contoh syarat, pemilik rumah, dia letak syarat kepada penyewa rumah. Kan dia pemilik rumah, tuan rumah, dia boleh sewakan rumah. Rumah dia banyak. So ada rumah-rumah premis atau rumah dia yang ada di Kota Baru ke mana, dia nak sewakan. So dia boleh letak syarat. Kalau mi biasa dengan sewa rumah, ada kalau duduk kuartas mungkin lain sikit. Tapi kalau kita sewa rumah, dia ada akta sewa, ada akta sewa lah, akta sewaan. Tetapi kita nak sebutnya, dalam orang yang nak buat sewa rumah ni, dia buatlah perjanjian apa-apa, tak ikut akta sebiji macam kerajaan tak apa, tapi ada syarat-syaratnya. Sewa ni berapa bulan, berapa tahun, ataupun berapa sebulan dia punya sewaan tu mesti bayar sebelum berapa hari bulan, atau mesti bayar setiap berapa hari bulan. Ada kalau kita tak bayar tu, apa konsekuen, apa kesan dia pula, you boleh dihalau keluar, dan kalau ada tunggakan sampai berapa bulan. Jadi katakanlah saya letak satu kes tuan rumah ni, pemilik rumah ni, dia letak syarat kepada penyewa rumah supaya tak boleh sewakan rumah tu pula kepada orang lain. Itu banyak dan letak situ, tak boleh digunakan untuk sewa pula kepada lain. Dia sewa rumah, rumah tu RM1,000. Rumah tu ada berapa bilik? Katakanlah 4 bilik. Dah, murah tu. Jadi 4 bilik tu, dia kata dia orang rumah, jadi dia hanya guna 2 bilik je pun. Anak pun masih kecil. So ada 2 bilik lagi tu, satu bilik yang tak guna tu, dia tak diguna, tak digunakan bilik tidur, dia mungkin buat bilik store ataupun gosok baju kau semua deh. Satu bilik lagi, dia ada idea yang akal panjang, dia bagi sewa.
1: Sewa ke bilik.
2: Sewa ke bilik. Berapa dia bagi sewa bilik tu mi? Kadang-kadang tadi dia sewa rumah tu 1,000, dia sewa ke bilik tu 500. Oh, bisa tak? Bisa. Maknanya 500 dah selamat dah situ. Jadi jadi kalau dah diletakkan syarat jangan disewakan, orang tu sewakan juga. Dah menyalahi perjanjian. Bila menyalahi perjanjian, orang tadi boleh di tengoklah dekat perjanjian tu tadi apa dia cerita, boleh dihalau, boleh dikeluar, boleh menghentikan, pemilik rumah boleh suruh kawan ni hambat keluarlah deh tu baik. Jadi syarat-syarat yang itu tak ada masalah. Syarat yang tak bolehnya ialah tuan-tuan letak syarat yang melampau. Hak tadi tu memang betul. Kita pun secara asasnya, saya ingat dalam perjanjian sewa rumah ni, kita bagi contoh kalau tuan-tuan mungkin lebih banyak pengalaman ni yang mendengar menonton ni. Contohnya kalau rumah tu rosak, kipas rosak. Kenapa kipas rosak ataupun dapur tu katakanlah rutuh ataupun rosak sikit, kena tengok balik disiasat. Kalau rosak tu disebabkan tuan rumah, maknanya tuan rumah akan tanggung, dia bukan ditanggung oleh penyewa. Tapi kalau penyewa sebab dia sambung sendiri kabel situ, bubuh wayar sini pecah, bubuh paip, tak bagi tahu tuan rumah, dia apa ni, grade drill pula situ, masukkan paip lah apa benda, tiba-tiba runtuh. Jadi yang itu akan ditanggung oleh penyewa. So syarat-syarat ini tidak jadi masalah tuan-tuan, sebab selagi mereka letakkan syarat yang tidak bersalahan dengan agama. Macam saya bagi contoh awal tadi, kita pun tak nak ulang lah. Maknanya kalau you nak beli boleh, tapi you kena buat gini sikit, belanja kita sikit, Kelantan kata belanja kita sikit, belanja ke apa habis, selok sikit, contoh. Ataupun kena buat gabung-gabung sikit lah, dia buat benda yang tak elok. Yang tak senonoh, yang tak elok, ataupun dia nak melawak sikit, dia sebutlah, dia buatlah apa-apa, dia suruh sebut saya suka abel ke, jadi ngarutlah dia mm-hmm. panggil kelenyar. Lepas tu ataupun lebih lasyat lagi, saya bagi contoh bayangan saja ni, boleh makcik pula adik nak jual, nak beli ni gula tadi, tapi saya kena pergi dulu tanya adik. Oh, kalau kita ada maruah, orang yang kenal agama, kita tak payah beli situlah. Sampai Allah tak apalah, tadi jamu sekejap je deh. Bukan pasal jamu sekejap, itu pun yang haram. Kita menghalalkan yang haram, dan dia sendiri dah urge, dia dah desak kita untuk buat benda yang haram. Tempat lain banyak lagi kedai, cuma mungkin lambat sikit balik. Kerana mak kita kata takkan sepatut beli 10 minit dah balik. Ni 20 minit tak balik lagi. Rupanya kedai pertama ada masalah, kedai kedua masalah. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang ni cerita lain pula. Kakak pergi membeli, sekadar beli gula. Mak suruh beli gula sekilo sebab ada tetamu hadir, gula dah habis. Jadi kalau kakak ni seorang yang dibimbangi kerana fitrah tu mungkin banyak, dia pun recomel semua. Jalan seorang tu mungkin mengundang fitrah gila dengan seorang lagi, dengan adik lelaki ke, dengan bear ke, atau kita berdua tak ada. Jadi orang nak mengganggu kita tu kurang sikit. So tuan-tuan, itu dari segi aspek pertama tentang syarat-syarat yang letakkan. Dalam satu perbahasan lain di dalam muamalat ni tuan-tuan, dia ada satu lagi dipanggil pilihan.

0: timun, cucumber ke apa bahasa Inggeris dia. Macam bahasa Inggeris apa yang kalau dua maksud gitu, mana ask, contoh ask dah. Maknanya mungkin satu tu dia minta, satu lagi dia suruh ke ataupun dia tanya ke ada. Dia tanya apa ni, orang tu tanya cikgu apakah boleh gini, apakah jawapan dua campur dua. Satu lagi dia suruh ada. Jadi dalam bab ni khiyar ada dua, maksudnya yang kita bercerita hari ini ialah khiyar, bukan maksudnya timun batang, tapi kita sebut pilihan. Untuk kita teruskan satu akad. Kalau kita balik pada jual beli, akad jual beli itu boleh buat ke tidak? Boleh, sebab itu kita panggil ada syarat-syaratnya. Boleh kita buat pilihan dalam transaksi kita sama ada secara offline atau online. Dia syarat membenarkan beberapa jenis pilihan lah. Untuk kita pilih tu sama ada contoh ada kecacatan. Jadi sebab itu khiyar aib ni kita tempah, contohnya kita tempah apa yang pasu ke ataupun pendek, tempah periuk apa nama elektrik dah, dengan kita sebut saiznya berapa liter, tapi yang sampai kepada kita tu berlainan, maka kita ada hak memilih. Sebab kita kata ini kita boleh pulang balik, kita nak benda yang saiznya 2 liter tapi dihantar 1.5 liter contohlah. Saya tak tahulah berapa liter sebenarnya. Jadi kalau kecuali kita ni ada kita rasa sendiri kita setuju dengan yang datang tu walaupun salah. Dia ada beberapa bentuk khiyar lah. Paling basic kita sebut khiyar majlis. Khiyar majlis dia mungkin tak berlaku pada jual beli secara atas atau dalam talian ni. Khiyar majlis ni gini. Tuan-tuan pergi beli di kedai. Jadi kita yang pilih apa nama ni dalam tin tu deh, sardin lah, saya sebut sardin tak apa dah, mana sardin tu, ikan sardin yang ditinkan, kemudian dalam tin tadi kita tak tengok dekat expiry date dah. Jadi kita ambil juga, kalau sepatutnya bila ambil yang dah expired ni, maknanya kita boleh tukar ataupun tuan-tuan kedai pun kata Allah minta maaf kita pulang balik duit lah. Tetapi kalau kita dah pilih benda yang tertentu dan kita balik dan kita dah guna pun, baru nak tukar tak boleh lah. Dia khiyar majlis ni selagi kita belum berpisah daripada majlis jual beli ataupun sewaan apa semua tadi, masih boleh dibuat pilihan. So kalaulah tidak ada kecacatan apa-apa, selamatlah. Tapi kalau kita kata ada barang yang tu dah cacat dan benda tu macam yang boleh dibuktikan sebenarnya kecacatan tu daripada pihak penjual, dia jual dia apa ni, dia tempah mi, makan mi di restoran, penjual bagi kepada dia mi yang kita kata ada, katakanlah ada cicak, betul-betul ada cicak. Jadi macam mana ada cicak tu dah, dia macam agak mustahil lah. Tapi kalau betul benda tu adalah daripada penjual, maka dia panggil bola tu dah atas penjual, maknanya kita berhak untuk menolak benda tersebut. So itu secara sebut secara umum apa nama ni, kita nak sebut pada sahabat-sahabat pendengar kita. Maksudnya kalau dalam Islam ni boleh ke tak letak syarat dalam muamalat? Boleh, tak ada masalah. Tetapi yang penting syarat tersebut janganlah sampai menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan kita bila letak syarat, al-muslimun ala syurutim, kena ikut syarat. Hari tu dah setuju you bagi kepada saya sewa basikal atau sewa rumah ni ke 2 bulan. Kita paling-paling ringkas lah, 2 bulan je. Tapi bila kita masuk baru seminggu dah dihala keluar. Jadi benda ni tak pastilah kalau di Kelantan sendiri dia boleh bawa sampai ke tribunal pengguna ke, sebab tu nak kena ada tulis. Bila tak bertulis kita akan kalah ni. Jadi saya sebutkan secara umum, mungkin kita boleh sambung lagi lepas-lepas pada ni lah. Wallahualam.
1: Masya Allah. Itulah pasal khiyar tadi kita cari-cari, tengok option to choose.
0: Option. Ada lagi cari.
1: Sebab sampai dengar ustaz ni.
0: Masya Allah.
1: Jadi alhamdulillah lah, semoga apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi dapat memberikan kita itulah manfaat lah, terutama dalam kita berurusan urusan kita dalam seharian. Itulah muamalat sebenarnya, urusan-urusan betul kita dalam seharian.
0: Jadi, mungkin kita boleh sambung lagi lepas-lepas pada ni lah. Wallahualam.
1: Masya Allah. Itulah pasal khiyar tadi kita cari-cari, tengok option to choose.
0: Option. Lagi cari.
1: Sebab sampai dengar ustaz ni.
0: Masya Allah.
1: Jadi alhamdulillah lah, semoga apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi dapat memberikan kita itulah manfaat lah, terutama dalam kita berurusan urusan kita dalam seharian. Itulah muamalat sebenarnya, urusan-urusan betul kita dalam seharian.
2: Jadinya beralih pun dia tak say pas lagu mana cara tu ustaz nak buat tu. Jadi kalau tu rumah pun dia tak hira dan lagu mana ustaz.

0: Okay. Dengar dulu Ustaz lah.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Kita ni ada kakak, saya nak sebut pada Kak Sah tadi ni. Dan pendengar semua, minta maaf lah kalau yang mendengar ni sendiri, dia pun sendiri adalah orang yang watak ataupun kedudukan situasi dalam macam Kak Sah sebut. Kita ni dah lah sewa. Janji sewa bukan mahal ni. Orang lain kawasan tu, jalan yang sama, the same street tu ataupun dalam taman yang sama, orang lain katakanlah RM1,000 sebulan ni. Kita diberi RM500 sebulan. Oi, bagi dua tu apa? Separuh, half. Jadi, RM500 tapi tunggakan semua. Kita tuan-tuan gini, saya nak sebut kepada Kak Suha dan sahabat-sahabat, biasanya dalam sewaan rumah ke premis ke, kita akan ada deposit. Kita minta deposit. Deposit ni paling debit lah orang Kelantan ni ialah sebulan. Tapi yang syarat asalnya 2 bulan. Kita minta 2 bulan. Apa kena ada 2 bulan tu? Ini untuk secure. Bila dia dah tak bayar, mula bulan pertama tak bayar, bulan kedua dia tak bayar juga mi. So kita dah boleh secure dekat situ, boleh boleh kontra balik dengan deposit tadi. So kita minta, cik nak sewa lagi ke tak sih? Kalau tak sih, kita boleh hambat dia keluar. Hambat tu kasar dia. Mana kita boleh runding dengan dia, cik nak sewa sini ke tak sih? Cik dah lebih dah ni, sebab langgar syarat dah ni. Kita kena sebut gitu. Maknanya saya tak sih bayar. Isu dia. Kalau kalau dia nak keluar, tak apa, dia pun lari je. Ada yalah, ada setengah tu saya kenal, kawan saya dah, kadang-kadang orang tua dah, Tuan Haji pun ada. Dia sewa rumah. Jadi orang yang duduk di rumah, bila tak bayar sewa mi, dia tubik senyap-senyap je, mi pere. Sudah senyap-senyap. Tahu-tahu tak ada dah. Telefon tak angkat dah. Tahu-tahu bagi keluar dah. Tunggakan bil, BAPI, BAI, BAPI, memang sampai kadang-kadang current, apa ni kena map, apa ni, api tu mapuh dia. Putus.
2: Dia putus.
1: Jadi, itu dari sudut hukumnya tuan-tuan, satunya saya nak sebut pada penyewa, apa ni, tuan rumah ataupun tuan barangan tadi, kalau kita rumah tadi, rumah sewa ni dia boleh, dia ada hak untuk dia minta tuntut daripada penyewa saat ni. Cuma bila penyewa tu tak siap bayar, dah tuan-tuan nak orang-orang ada kes tu, kita nak minta sewa di KL lah ni, di Lembah Kelang. So bila tuan rumah nak minta sewa, yang menyewa tu angkat parang ni. Dia waktu ambil parang. Bukan nak mati lah deh. Maknanya, kalau berani. So, apa yang boleh dia buat ialah dia ambil apa ni, tindakan daripada pihak luar lah untuk pergi, ialah kita tak sebab Melayu sama Melayu atau Muslim sama Muslim. So kalau berlaku sebegini macam mana, kita kena ambil pilihannya. Satu, cuba nasihat atau runding elok-elok supaya benda tu boleh selesai dengan elok, sebab kita dah 2 bulan saja ni, sebab kita dah tanggung kerugian. Itu baru sewa. Jadi dalam perjanjian tu macam mana? Api air siapa yang bayar? Di Kelantan ni kita ada AKSB dan TNB. So siapa yang bayar? Ataupun dia dah incur, dah termasuk sekali dalam hak bulanan tu, kira sekali dah. Sedap duduk gitu. Dia ada aircon, dia guna sepenuhnya. Ada 3 bilik ada aircon. Jadi nasihat saya, satunya ialah kita cuba runding secara baik. Kalau tidak, mungkin boleh bawa dalam melibatkan pihak yang ketiga lah. Satunya kita tidak bawa kepada mahkamah semua, tapi kita sebut ada pihak ketiga boleh menasihatkan dia supaya sampai kalau perlu saman, itu cerita lebih besar lagi lah. Kita bagi notis, apa nama dipanggil, apa ni, peringatan mesra lah, apa ni, soft reminder dulu, dan kita pun cuba runding. Jadi kalau tak pada dengan kita, mungkin orang lain boleh runding, mungkin keluarga dia, dia malu mata kata-kata. Tapi ustaz royak tu macam-macam nasihat, tapi dia kah pedah ustaz, dia tak sini juga. Yelah, takkan kita nak pergi bakar rumah kita dah. Jadi mungkin ada cara lain ialah ada satu orang tu dia buat, saya tak pasti, tapi dia pergi kunci grill. So orang tu tak boleh keluar, ataupun dia jadi terpaksa tunduk dan ikut balik yang tuan rumah. So dalam bab sewa ni sebenarnya kita boleh boleh keluar lah, minta dia keluar, tapi bagai-bagai kita keluar, kadang-kadang kita tak tergamak lah. Saya nak sebut pada adik kakak, cuba runding cara baik, sebab bila dalam sewaan ini dia kena patuh lah. Bila tak patuh, kita ada hak untuk ambil tindakan. Tinggal lagi kita nak buat ke tak buat. Sebenarnya ada hak kita. Sebab itu bukan hak dia, ada hak kita. Dan tanggungjawab dia ialah dia kena bayar sewa. Kalau tak nak bayar sewa, dia boleh keluar. Saya berhenti setakat tu lah.
2: Semoga terjawab persoalan Kak Sah. Cerita pasal sewa ni sebenarnya banyak sebenarnya. Tapi banyak. Boleh buat drama sebenarnya. Tapi tak apa. Semoga terjawab persoalan Kak Sah. Kita akan pergi ke pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Ustaz dan Zimi,
1: Assalamualaikum.
0: Gini Ustaz, saya pergi ke okay, begini okay, nak pergi Minah, nak pergi tu ni Ustaz. Jadi mana nak darat teman-teman ni, seorang rumah ni, nak tengok anak darah orang ni. Tapi, dia bawa sekali anak orang jatuh dia. Ni ada kesarat kita gitu ni, tengok anak orang ni, nak tengok dulu. Oh, tina rambut setara mana, nak tengok tumbuk tu, tinggi ni. Nak tengok lah, kecacat saya ada kecacat, kecacat kalau ada tu banyak tina ni. Adakah itu syarat kita nak tengok orang tina dalam Muslim ni tak?
1: Okey, okey.
0: Assalamualaikum.
1: Dalam Islam deh, bersebut kita sebut dalam mazhab Syafi'i Ilami, Kak Midah dan pendengar sekalian, kita ada kita terbatas lah bahasa Kelate. Kita ada batasan dia untuk tengok anak dara orang atau untuk merisik atau meminang. Meminang ni maknanya kita letakkan perjanjian nakhtub al-mar'ata li zawaj, untuk berkahwin, berjanji untuk berkahwin bila-bila. Jadi untuk pergi tengok orang perempuan ni, dia bukan sampai kita ai cuba cek dulu kaki dia cukup ke tak, kuku kuku apa ni, jari dia ada 5 ke ada 6 cuba cek sikit lah, pinggang dia rambut ada ke, botak dah, pakai tudung ni. Jadi bukan sampai di situ. Sebab itu Islam, kalau saya sebut sikit tentang fiqh ialah wanita ni al-wajhu apa ni dan kafat, dua tapak tangan, muka dan dua tapak tangan itu boleh tengok. Sebab itu orang-orang yang ada pengalaman ni, saya sebutlah kita tak reti, tapi dia tengok tapak tangan, bukan tengok tapak tangan, tengok luar ni pun saja dia dah boleh baca wanita lagu mana. Oh, tengok tangan je, tak payah tengok kaki leh.
2: Pandang masak.
1: Kalau pandang lagi, tapi bukanlah lelaki pergi tengok dah. Perempuan ke siapa ni, bakal mertua ke pergi tengok, dia pergi tengok. Oh, tahu dah ni, bangun lambat ni pergi sini. Ni boleh beranak ramah ni. Jadi dia tahu dah, darah lembut ni ada macam-macam. So sama juga lelaki lah. Pergi tu, tapi orang-orang ada ilmu lah. Tengok muka saja, tengok dahi tu pun dah tahu. Ini malah saya tak ada ilmu ni, tapi orang yang ada oh ni sudah ditebuk tupai, contoh begitu. Jadi ada ilmu-ilmu mana cukup dengan itu saja. Jadi kalau macam Puan Hamidah sebut tadi, kalau nak tengok anak dara, adakah sampai kena ke situ kita nak kena hantar perisik ke, hantar siapa nama kakak ke, pergi jalan, kena pergi tidur sekali ke dengan orang yang kita nak kahwin tu, supaya dia cek rambut dia pendek ke panjang ke, kerinting ke tak ke, botak ke ada uban ke, macam mana tak. Dan bukan itulah yang disyaratkan dalam Islam. Sebab bagi mazhab Syafi'i, kita setakat tu saja. Sebab itu kita nak sebut adalah dalam pandangan lain lah, luar daripada Syafi'i School of Thought ni, boleh tengok dah sampai gitu sampai sini. Tapi kita nak sebut ada hikmahnya tuan-tuan, bila dalam Islam ni melihat anak dara, ataupun kalaupun bukan anak dara, nak tengok wanita yang nak dikahwini itu, cukup dengan memandang apa ni, wajah ni, mana itu pun yalah, saya pun nak sebut, kita pun bukan warang sangat, tapi nak sebutnya, kita tengok situ pun sepatutnya boleh kenal dah hidung dia macam setara mana, ataupun yang lainnya kita tengok kepada apa nama, mithil dia lah, kakak dia, ibu dia macam mana, keturunan ramai ke tidak. Tapi tiba-tiba adik dia ada 12 orang, tiba-tiba kita kahwin dengan dia ni seorang yang ada masalah dekat rahim dan sebagainya. Itu Allah Ta'ala punya, tuan-tuan, tak boleh menyalahkan. Cuma tuan-tuan nak ke dia atau taksi kepada dia, ada halangan lain. Dia dari sudut fiqahnya, dia ada masalah dekat dia punya alat, contohnya. Jadi itu pilihan tuan-tuan lah yang nak berkahwin. Sama juga yang wanita memilih lelaki. Bila pilih lelaki, tiba-tiba lelaki ni kita ketahui cek apa nama tu, HIV sekarang ni. HIV tetap positif. Sudah. Bila masa dia gomong dadah kau semua dia, kita pun dah syak. Gini. So tuan-tuan nak kahwin juga, boleh tak? Boleh. Cuma kena beringat lah. Macam mana nak lakukan hubungan suami isteri dan sebagainya. So Islam ni telah letakkan satu syarat yang cantik untuk kita patuhi. Maknanya dalam bab muamalat yang melibatkan perkahwinan ini, ada batasan. Saya sebut kataan batas lah pada Puan Hamidah dengan kawan. Bukanlah sampai kita kena tengok satu persatu urat rambut semua, kemudian kita ambil. Kalau boleh, pandai-pandai curi ambil rambut dia tu, kita pergi scan DNA semua, kita cek macam mana dah. Sampai gitu sekali kita buat kajian saintifik, kajian jabatan kimia, macam mana ni boleh hidup lama ke tak. Tak perlu, kita jangan terlebih sangat daripada tu. Sebab yang penting kita doa kepada Allah Ta'ala, yang yang baik itu jangan jadi untuk orang baik. Dalam surah An-Nur Allah Ta'ala sebut al-khabithatul khabithin wal-khabithun lil-khabithat wal-tayibatul tayibin wal-tayibun lil-tayibat. Orang yang tak comel tu, dia jodoh dia untuk yang tak comel. Yang comel tu insyaAllah jodoh dia untuk yang comel-comel, yang wanita-wanita yang soleha, insyaAllah dia akan jadi pasangan kepada suami-suami soleh. Wallahualam.
2: Itu dia, semoga soalannya terjawab. Dan dengan masanya sekarang ni, kita tak khabar-khabar dah 6.53 dah sekarang, cepat Ustaz. Jadi itulah, masa sekarang ni betul cepat berlalu, dan kita pun masanya tidak berapa nak mewah mana. Jadi apapun, saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang ada menonton TikTok, menonton Facebook dan juga mendengarkan radio secara langsung pada ketika ini. Dan daripada tadi dua orang je lah tadi. Okay. Cek, ni ingat nak ambil seorang lagi tak ada sebab masa berbaki kurang pada 3 minit lagi Ustaz. Jadi apapun, terima kasih juga saya ucapkan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan kerana atas kerjasama bersama dengan Kelantan FM untuk menjayakan program Rujuk Ustaz ni deh. Kalau tak ada yang kita dengar sampai hujung tahun ni juga deh. Jadi dengan masa yang ada ni, mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit titipan terakhir deh. Okay, silakan.
1: Terima kasih sahabat saya Jimmy. Sahabat-sahabat para pendengar semua, bila kita bercakap petang ni tentang syarat-syarat deh, kita letak bila letak syarat dalam Islam ni boleh ke tidak? Dalam muamalat boleh. Bila kita sebut letak syarat, tapi dengan syaratnya syarat dia apa ni, yang penting sekalinya ialah kita kena penuhi syarat, dan syarat itu tidak membawa kepada menghalang benda yang dihalalkan Allah, dan jangan kita pula menghalalkan benda yang diharamkan Allah. So tuan-tuan, bila kita buat syarat ini, ikutilah syarat sebaiknya, dan itulah yang terbaik, kita akan tenang dan tidak akan bala. Saya akhiri dengan pantun saya, air mengalir jernih di kali, tempat musafir melepas dahaga. Menepati syarat itu tanda berani, ingkar janji dan syarat mengundang murka. Jaga diri masing-masing. Wallahu a'lam.
2: Masya Allah, itu dia. Terima kasih Ustaz. Insya Allah kita akan bersua semula kalau ada rezeki nanti. Jadi insya Allah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua pendengar Kelantan FM. Insya Allah. Esok hari Jimmy akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Syahir pula deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Nasihatilah kamu kepada kaum wanita dan berpesan itu dengan cara yang baik." Kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk itu tadi. Tetapi kalau kamu membiarkannya saja, maka sudah tentulah tulang rusuk itu tadi tetap sahaja menjadi bengkok. Maka berpesan-pesanlah dengan baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Setia bersama di Radio Malaysia Kelantan FM. Dari kami, Hijaz.
2: Radio Malaysia Kelantan FM. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Abdul Rahman bin Syakh radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang aku larang kamu lakukan, maka jauhilah, dan apapun yang aku perintahkan kamu lakukan, maka kerjakanlah sekadar kemampuan. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kamu adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka, yakni tidak mau taat dan patuh." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Jelajah Malaysia Digital JMD 2026 bukti komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa literasi digital rakyat ke seluruh negara. Selaras aspirasi Malaysia Digital 2030 serta matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Menurut Menteri Digital Gobind Singh Dio, menerusi JMD, masyarakat dapat memaksimumkan potensi teknologi baharu. Jelajah itu akan bergerak ke setiap negeri untuk memberi tunjuk ajar, memulakan perbincangan dan membimbing rakyat berhubung cara menggunakan teknologi berkenaan secara bijaksana dan selamat. Saringan dadah terhadap kru penerbangan akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin aktif. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Bagaimanapun, pelaksanaan saringan perlu mengambil kira jadual tugas kru bagi memastikan proses pemeriksaan dapat dilaksana secara teratur tanpa menjejaskan operasi penerbangan. Rundingan berhubung isu import udang dari Thailand kini di peringkat akhir dan dijangka selesai pertengahan bulan ini. Demikian menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Penggantungan sementara import 5 spesies udang dari Thailand yang berkuat kuasa 1 Jun lalu merupakan sebahagian daripada kawalan lebih ketat terhadap produk perikanan dari negara jiran itu. Luar negara, serangan Rusia mengorbankan 3 orang termasuk kanak-kanak di sebuah daerah di timur laut Kiev, Ukraine. Menurut tentera wilayah, kejadian berlaku ketika Kiev memberi amaran mengenai ancaman peluru berpandu balistik. Moskow meningkatkan serangan ke atas wilayah itu dengan ketara sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Serangan bertubi-tubi peluru berpandu balistik dalam masa singkat memusnahkan rumah dan kenderaan orang awam. Sukan Malaysia Sukma 2026, pasukan olahraga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini memasuki fasa akhir persiapan dengan sasaran 4 pingat emas. Jurulatih Kuang Ka Jun berkata, latihan berpusat kini memberi tumpuan kepada persiapan pasukan sebelum memasuki fasa penginapan. Sukma Selangor 2026 akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos. Manakala acara olahraga dijadual berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia Serdang dari 16 hingga 20 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, nasihatilah kamu kepada kaum wanita, dan berpesan itu dengan cara yang baik, kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk itu tadi. Tetapi kalau kamu membiarkannya saja, maka sudah tentulah tulang rusuk itu tadi tetap sahaja menjadi bengkok. Maka berpesan-pesanlah dengan baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kelantan FM.
1: Jauhilah dadah, jangan biarkan dadah menguasai hidup anda. Hidup sihat tanpa dadah. Pesanan ikhlas dari saya, Rosalinda.
2: Jadi 7.14 minit malam dah sekarang ni dan masih lagi bertemankan Jimmy di Radio Kelantan FM ya. Untuk perkhidmatan kita bersama waktu solat fardu maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan adalah 7.29 minit malam. So, sambil itu marilah kita sama-sama hayati alunan-alunan lagu-lagu ketahanan dan juga lagu-lagu nasyid. Ya, kita sajikan anda ya sahabat sejati Opik featuring Gania.

0: dengarlah
1: Kelantan
2: malah 7.19 minit malam sekarang ni, berbaki masanya lebih kurang 10 minit lagi sebelum kita sesama memberi laluan persuruhan azan ya. Jadi apapun, semoga pada ketika ini kita semua dikurniakan dengan rahmat, dikurniakan dengan ketenangan ya. Sambil dengarkan lagu ni, Najwa Latif, Ademu.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi, azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan tepat pada jam 7.29 minit malam tadi. Kami warga Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib pada semua muslim-musliman, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan-amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Oh,

Ya, penuhi cita rasa anda hanya di Kelantan FM ya. Kembali bersama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita di segmen Selekta untuk edisinya hari ini 8 Ogos 2026 ya. Ya, bersama dengan 25 Safar 1448 Hijriah. Semoga hari ini kita dipermudahkan segala urusan. Ya, untuk jam yang ketiga ni, ya, kita akan sajikan pendengaran anda dengan sajian-sajian lagu 80-an, 90-an. Ya, sambil kita menikmati rehat kita pada ketika ini. Jika

Ya, baru saja kita dengarkan Ella Layar Impian ya. Ha, dan bercakap tentang impian ni, ha, sekarang sudah pun 8.5 malam ya. 8 Ogos, kita sedang berada dalam bulan kebangsaan deh. Jadi apa agaknya impian untuk Malaysia ni? Kita untuk Malaysia ni deh. Jadi tentu saja kita mahu sebuah negara yang memang terus maju, terus aman dan rakyatnya saling menghormati serta sejahteranya dapat dirasai bersama deh. Jadi selari dengan tema tahun ini, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, itulah untuk tema pada tahun 2026 ni. Jadi sekarang pun sedang digerakkan satu rumah satu jalur gemilang di seluruh negara ya. Mudah sahaja kalau ada jalur gemilang di rumah, kibarkan dengan betul, dengan rasa bangga deh. Antara inisiatif kita. Jadi pada masa yang sama juga, kita pun di radio pun sama juga saudara. 34 stesen radio RTM di seluruh negara turut membawa semangat ini dengan untuk lebih dekat kepada masyarakat. Dengan zamannya pun berubah, teknologi pun semakin canggih, dunia bergerak pantas memasuki era yang semakin moden ya saudara. Jadi mungkin kita sekarang ni semuanya, tak adanya yang tak ada telefon sekarang ni deh. Semua boleh kita nak tengok berita juga. Jadi apapun, kepada semua sahabat kita, semoga kita dapat meraihkan hari kebangsaan kita ni dengan betul-betul bersemangat pada tahun ni deh. Kerana kalau bukan kita, siapa lagi deh?

Ilya Millennium, ya, dalam dunia sebuah pantas ni ada satu saat sebenarnya selalu menguji kita deh, saat menerima sesuatu maklumat kan, betul atau tidak, sahih atau tidak, tu yang kita kena sentiasa letak dalam minda kita juga, ya. Jadi baru-baru ni Kementerian Keuangan terpaksa menafikan, ya, maklumat tular yang mendakwa semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas akan menerima RM100 secara one off. Itu sebenarnya maklumat palsu deh. Memang palsu tu. Sebab itulah sebelum kita berkongsi, semak dululah sumber. Sumber yang rasmi ataupun portal sebenarnya .my. Lagi-lagi kalau melibatkan isu sensitif seperti perkauman, agama dan juga institusi diraja 3R ni. Kadang-kadang ujian tu bukan datang dalam perkara yang besar, tetapi pada satu saat kecil ketika jari kita mahu menekan kongsi, share tu. Jadi beringat-beringatlah tu pada sayang sobat kita tu. Takut-takut nanti dapat dosa kering. Cuma je lah kita sebarkan berita tu. Memang excited nak sebarkan, tetapi kena semak dulu deh. Itulah nombor satu yang kita kena letak. Sebab segala-galanya sekarang ni mudah untuk kita kongsi, mudah untuk kita sebarkan hanya dengan satu kali tekan, ya, butang share tu sahaja deh. Tak kira apa-apa pun platform juga deh. Jadi selepas ni juga pun kita nak mengingatkanlah sebuah lagu yang mengingatkan kita berkenaan dengan saat-saat yang menguji kita juga. Ya, anda tahu lah lagu ni, Seakan Menguji oleh Hamok, tunjukkan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM. Ya, jadi waktu sekarang pun dah pun 8.11 minit malam untuk peringatan kita bersama waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan, 8.37 minit malam dah.

0: Nek bunga mari pula. Tak menang. Saya dua ni teh. Adulah, berkenaan dengan berita. Ya mana orang Malaysia ni? Jadi, kedai dadah lah. Pergi ke negara orang. Bawa dadah tu nak seluduk ke negara orang. Adulah, berigak pula tu kena igak. Nek bunga ke? Pusing. Pusing sangat-sangat. Kadang-kadang ke bila kita ni jadi terlalu terdesak. Nak cari titik cepat. Kita pergi buat kerja-kerja haram lagu tu. Tanpa kita tahulah apa dia terjadi kepada kita ni. Kalau kita buat benda-benda tak berpaedah lagu ni, dia ada sindiket ataupun taktik penipuan dan juga jenayah. Hak mana adalah sindiket ni memperdaya individu ni untuk seluduk bari terlarang, merentasi sempadan. Adanya janjilah nak bui PT banyak tu, PT banyak ni. Siapa-siapa hak nak PT cepat? Ada masalah kewangnya ko. Dia ambil lah jalan singkat lagu ni. Kita ni kena fikir masa depan kita lagu mana. Bila dah terlibat dengan behel terlari lagu ni ni, kena pula di negara orang. Buruklah padah dia tu. Tolonglah beringat sangat-sangat. Jangan kita tu buat benda-benda lagu ni ni. Alah, kalau tak ada pitis tahu mana pun, jangan. Tolonglah sialah ke keluarga kita tu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Orang ada panggil Mek Bunga.
2: Ya, tawaran dadah ni adalah satu langkah singkat untuk mendapat duit yang banyak. Tetapi sekali kena memang teruk. Tapi ada orang kata, kalau kena, yang tu jangan sekali lah letak tu dalam minda kita. Benda-benda hok jahat, benda-benda tak molek ni jangan sekali letak. Tiada jalan shortcut untuk kita mendapatkan duit. Ya. Dan sekiranya dapat juga jalan shortcut tu, memang shortcut jugalah masalah akan datang ke kita juga suatu hari nanti. Jadi 8.17 minit malam sekarang ni. Jadi dalam dunia yang semakin digital ni, usaha untuk memperluaskan literasi kecerdasan buatan ataupun AI dia terus diperkasakan supaya masyarakat bukan sekadar tahu menggunakan teknologi tetapi tahu menggunakannya dengan bijak. Ya, serupa juga AI ni, ada sikit-sikit sekarang ni budak-budak umur 5 tahun 6 tahun pun tahu sebut ni AI ni apa, dia kata dia tahu takat tu. Tetapi dia, AI ni adalah umpama satu alat, satu peranti untuk kita sebenarnya, untuk memudahkan kerja kita. Tetapi dia boleh digunakan untuk melakukan perkara yang tak baik, dia boleh jadi benda yang baik juga, bergantung pada kita juga dengan menggunakan AI. Sebab itulah kena mengajar di kita kena tahulah cara nak menggunakan AI ni juga deh. Jadi teknologi berubah, zaman pun berubah deh. Tetapi ada perkara yang bila sudah pergi, kadang-kadang yang tinggal hanya hanyalah kenangan deh. Tu yang biasanya berlaku pada kita juga deh. Jadi kita hayatilah sebuah lagu tentang kehilangan, sepi suara yang tidak lagi kedengaran seperti dulu. Ya, tiada lagi kidung. Left Hander tujukan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM. 8:18 minit malam dah.

Ya, sekarang dah pun 8.21 minit malam ya. Sambil kita menunggu masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan 8.37 minit malam nanti dah. Bolehlah kita mula perlahan ke sikit rentak malam ni juga deh. Ha, jadi kalau mana sayang sobat kita yang belum lagi makan, makanlah berpada-pada deh. Dan elakkan daripada makan makanan yang terlalu berat juga. Cukuplah, cukupkanlah minuman kita tu dengan air kosong. Itu nombor satu juga deh. Dan bagi yang paling penting sekali, berilah ruang pada tubuh badan kita untuk kita berehat juga. Jadi kesihatan ni bukan setakat kita makan ubat bila kita sakit. Tapi pemakanan yang baik, badan yang aktif dan juga tidur yang mencukupi, semuanya saling berkaitan dengan untuk memastikan tubuh badan kita ni kekal sihat. Mungkin sekarang ni kita tak berasa. Mungkin dalam masa 10 tahun lagi, mungkin dah memasuki umur 40 ataupun 50 baru terasa. Masa itulah barulah kita teringat alangkah baiknya kita jaga kesihatan kita. Sebab itulah kenalah jaga pemakanan kita. Dan kalau hari ni terasa penat, banyak benda yang tak menjadi seperti apa yang kita rancang juga, jangan cepat mengalah deh. Dia bukan setakat tu sahaja hari kita. Kita ni ada banyak lagi hari sebenarnya deh. Selagi kita masih diberi masa, kita masih diberi peluang, teruskan usaha. Teruskan usaha, teruskan berdoa dan jangan berhenti percaya. Dah. Don't stop believing journey. Kelantan FM, ada sok more.

0: Kuantan FM.
1: Jadi 8:30 dah ni, kita masih lagi ada masa kira 9 minit lagi, 7 minit lagi sebelum kita sama memberi laluan perseruan azan Isyak dah.
2: Telah ku lalui, telah ku

Pada musim-musim yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan berseruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan serta kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi, azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan tepat pada jam 8.37 malam tadi. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menaikkan solat Fardu Isyak kepada semua muslim-muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi kita akan bersama ikuti program Nidaul Islam, Ustaz Rahmat Ihsan. Ya.
2: Nidaul Islam, dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okay, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa Taala? Kena bukan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Oh, betul cerita betul ni, tapi tak beritahu sekolah mana. Dia kata, apa Ustaz, boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya tanya, adik, kenapa kamu cakap macam tu? Sebab Ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong. Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, Sun Wukong ni kuat Ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin. Dewi Guan Yin ni Dewi orang besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud Ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. Adik, boleh tak kamu makan najis? Makan najis? Mana boleh Ustaz? Kotor. Boleh, buka mulut makanlah. Gila lah Ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata, jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam, #penyaranjakim.
1: Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat menaikkan solat Fardu Isyak lah pada semua muslim-muslimah. Jadi waktu sekarang dah pun 8.44 minit malam dah. Ya, baki masa sikit lagi untuk Jimmy temani anda. Ya. Jadi kadang-kadang dalam hidup ni ada perkara yang kita nampak, ada juga yang hanya kita fahami ya selepas kita melalui perjalanan yang panjang. Ada hikmah, ada jawapan, ada juga rahsia yang mungkin belum sampai masa untuk kita mengerti. Ya, lagunya Rahsia di Sebelah Rahsia, Kasawari. Kasawari.

Ya, kadang-kadang apa yang berlaku dalam hidup ni memang kita tak mampu nak kawal semuanya kan. Ha, tapi satu perkara yang masih boleh kita jaga, ha, apa dia? Ia adalah satu cara kita berfikir ataupun cara kita melihat sesuatu keadaan deh, kan? Betul ke? Bedeng kita tu. Jadi fikiran positif ni bukan bermaksud kita ni menafikan masalah ya, tetapi kita memilih untuk mencari jalan, mengambil pelajaran dan juga terus bergerak ke hadapan. Cerita pasal fikiran positif ni juga deh. Dan dalam perjalanan hidup ni juga lebih indah kalau seseorang itu sentiasa menemani, memahami dan menerima kita seadanya. Ya, masih lagi bertemankan Jimmy pada ketika ini menerusi pertemuan kita di segmen Selekta. Dan waktu sekarang dah pun pukul 8.50 minit malam deh. Jadi apapun, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal setia menemani kita sehinggalah ke saat ini deh. Jadi semoga pada malam ini kita dapat rehat yang berkualiti, rehat yang terbaik juga untuk kita juga deh. Jadi hargailah insan yang ada di sisi kita deh. Ni kaitan dengan lagu ni. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sebenarnya untuk mencari kebahagiaan, tetapi sedangkan permata tu, permata kebahagiaan tu sebenarnya dah lama di depan mata kita. Permata untuk isteri, Kopertasa, Kelantan FM.

permata untuk isteri kau peratas deh. Jadi waktu sekarang 8:54 minit malam dah. Jadi pada sahabat kita tu, sampai sini sajalah pertemuan kita untuk malam ni. Apapun, terima kasih kerana tu setia bersama dengan saya, Jimmy. Semoga ada sedikit hiburan, ilmu dan perkara yang baik dapat kita bawakan dalam pertemuan malam ni. Jadi Jimmy bunuh diri dulu deh. Ingat, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keluarga, terutama yang berada di atas jalan tu. Hati-hatilah ketika memandu, pandulah dengan cermat. Jadi lagu ni, That's the Way of the World, Earth, Wind and Fire. Begitulah perjalanan dunia ya. Apapun yang datang, kita terus dengan sebaiknya. Jadi itulah saja daripada saya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam semua. Bye-bye.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Kembali menghadirkan diri untuk terus menemani malam anda di mana-mana saja anda berada. Edisi pertemuan 8 Ogos 2026 bersamaan dengan 25 Safar 1448 Hijriah. Bersama dengan Amir DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani malam anda menerusi segmen cerita kita orang Kelantan cekok. Bermula dari pukul 9 malam sampailah ke pukul 12 malam nanti. Sebelum tu, saya ucapkan terima kasih kepada rakan penyampai yang telah pun menemani anda dari pukul 9 petang sampailah ke pukul 9 malam bersama dengan Sir Jimmy. Terima kasih, Sir. Jadi seperti biasa, sepuluh sekala lah hadirnya diri ini untuk menemani malam anda menggantikan rakan penyampai kita DJ Kid yang masih lagi dalam mood bercuti. Jadi untuk DJ Kid tu selamat bercuti lah deh. Sibuk DJ Kid dulu ni cara lakon kanuk tu. Okey, jadi seperti biasa untuk retro malam minggu, kalau sama-samanya bersama dengan DJ Kid malam ni bersama dengan DJ Syah. Tapi apa-apa pun perannya kita ni sama je, menghiburkan semua pendengar-pendengar kita walau di mana-mana saja anda berada. Sebelum memulakan pertemuan malam ni, kita nak berkongsi juga ramai keadaan cuaca kita untuk malam ni sekitar Kota Baru Kelantan kita ni lah. Cumanya petang tadi ada hujan di beberapa tempat di kawasan bandar Kota Baru ni. Malam ni alhamdulillah cuaca comel. Secomel-comel senyum anda semualah yang menjadi pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM deh. Jadi jom apa nak mulakan pertemuan malam ni dengan hiburan yang pertama. Kita nak bawa anda semua untuk bersiar-siar di tami hiburan untuk kita mencari ketenangan, kita mencari kedamaian. Jadi apa-apa pun, harap-harapnya semoga anda semua terus terhiburlah bersama dengan kami pastinya menerusi Retro Malam Minggu Kelantan FM.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita. Masih lagi bertemakan Ambolah DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani malam anda. Kalau rasanya hari ni kita rasa letih, rasa penat, rasa serabut dengan kerja dok, dengan rutin harian kita tu, jadi apa kata kalau kita tubik sebentar daripada kesibukan berkenaan. Tak perlu pergi jauh pun, kadang-kadang kita ni dengan bersia-sia di taman hiburan, menikmati suasana yang meriah, melihat gelagat orang ramai dengan bunyi gelak ketawa anak-anak, dan juga yang paling pentinglah bagi peluang pada diri sendiri untuk berehat sebentar. Taman hiburan ni memang sinonim lah dengan keceriaannya. Ada yang mari dengan keluarga, ada yang mari dengan sain-sain, malah ada juga yang sekadar jale-jale je sambil menikmati suasana dah. Tapi bila tengok kau anak-anak kita ni terujur nak naik pemain ni, kita pun yang rasanya dah berusia ni rasa macam seronok jugalah. Suka dia. Ada yang berani naik apa ni permainan yang berpusing-pusing laju, ada yang pilih permainan yang santai-santai. Tapi yang penting masing-masing menikmati masa yang ada. Dan sebenarnya kalau keluar bersia-sia ni, dia macam bukan sekadar untuk berseronok je. Tapi dia juga satu cara untuk kita meluangkan masa bersama-sama dengan orang yang kita sayang lah. Dalam kehidupan harian kita ni, kita terlalu sibuk dengan kerja, dengan telefon bimbit, dengan media sosialnya, dengan pelbagai urusan. Kadang-kadang sampai kita terlupa bahawa masa bersama dengan keluarga tu ataupun dengan sahabat tu sangat penting dan juga berharga. Jadi kalau ada kesempatan, apa kata kalau kita luar ke sedikit masa untuk kita keluar pergi jale-jale dah, makan bersama, main permainan bersama, ambil gambar dan juga cipta banyak kenangan. Tak semestinya perlu kita belanja besar waktu Big PT sampai 3-4 ribu gapo semua. Yang penting ialah masa untuk kita luangkan bersama. Itu penting. Dan kepada ibu bapa yang rasanya nak bawa anak-anak ke taman hiburan, pastikan jangan lupa keselamatan pokok-pokok dia tu sentiasa menjadi keutama. Kita kena pantau anak-anak kita ni biar ikut arahan keselamatan bagi setiap permainan. Dia elok ke memaksa diri bermain permainan yang tidak sesuai dengan keadaan fizikal. Pendek kata, bersia-sia di taman hiburan ini boleh menjadi kes satu terapi kecil lah selepas kita letih, selepas kita penat bekerja dah. Dan kadang-kadang kita bukan perlu ke percutian yang jauh. Kita cuma perlu ke sedikit masa untuk tersenyum, ketawa dan juga menikmati hidup kita ni. Jadi, kalau hujung minggu nanti, kalau ada masa terluem, ajaklah keluarga ataupun sain-sain. Kita tubik ramai-ramai menikmati suasana, cipta memori yang mungkin satu hari nanti akhir kita rindu ke. Sebab hidup kita ni bukan hanya tentang kita bekerja je, tapi kita mengejar sesuatu. Sesekali tu berhentilah sementara deh. Nikmati suasana, nikmati kebersamaan, dan paling penting nikmati kehidupan kita yang sedang kita lalui hari ni.
1: FM. Kemah.

tatkala bersendirian, kenangan itu datang lagi. Retro Malam Minggu.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
2: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
3: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
2: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
0: Masa lalu adalah kenangan.

dia bersama dengan Antara Matamu dan juga Mataku, persembahan daripada Uji Rashid dan juga Hel Amir, membawa kita laninya ke pukul 9.39 minit malam datang. Masih lagi bersama dengan Ambo DJ Syah Layan terus.

makan beradak ke ataupun menjamu selera lah bersama dengan ahli keluarga, mungkin juga sanak saudara deh. Cumanya pada kadar pernah tak kita terfikir betapa banyaknya perkara yang boleh disampaikan hanya melalui sebuah pandangan. Kadang-kadang kita tak perlu nak wayak gapa-gapa pun. Tak perlu menjelaskan dengan panjang lebar. Cukup dengan melihat mata seseorang tu, kita dapat menjelaskan. Kita tahu gapa yang sedang dirasai. Sebab itulah mata ni dia sebenarnya jujur deh. Bibir boleh tersenyum walaupun hati kita ni terluka deh. Bibir boleh berkata-kata kita okey walaupun sebenarnya jiwa kita ni penat. Tapi mata ni kadang-kadang dia sukar untuk nak menyembunyikan segala-galanya. Tak sedut tipu lah. Antara matamu dan mataku mungkin pernah ada satu pandangan yang membuatkan kita tersenyum tanpa sebab. Mungkin ketika kali pertama bertemu, mungkin juga ketika kita sedang kecek dengan seseorang yang kita rasa selesa, atau mungkin juga kita duduk bersebelahan tapi tak ada satu perkataan pun yang keluar. Namun dalam dia tu ada sesuatu yang hanya kita berdua je yang faham deh. Ha. Keguana sahabat deh. Ada orang hadir dalam hidup kita ni dengan begitu sederhana. Tak mari dengan janji yang besar. Tak juga membawa sesuatu yang luar biasa. Tapi kehadiran dia tu mampu membuatkan hari-hari kita ni jauh terasa berbeza. Kita mungkin tak khabar bila perasaan ni bermula. Tapi mungkin daripada satu perbualan, daripada satu senyuman, daripada satu pertolongan kecil, atau mungkin juga daripada satu pandangan mata, lama-kelamaan kita mula menunggu kehadiran dia. Mula bertanya kalau dia ada, kalau dia tak ada deh. Mula tersenyum apabila melihat nama dia muncul dari telefon. Deh tanpa kita sedarilah. Seseorang itu menjadi sebahagian daripada kisah kehidupan kita. Jadi antara matamu dan mataku ada cerita yang mungkin tak pernah kita tulis. Ada perasaan yang mungkin tak pernah kita luahkan. Ada rindu yang kita sipir sendiri. Dia kenangi yang apa ni, walau bagaimanapun lama berlalu, masih mampu membuatkan hati kita ni tersenyum deh. Tapi dalam kehidupan kita ni, tak semua pandangan mata ni akan berakhir dengan sebuah kisah cinta. Ada mata yang kita lihat hanya untuk mengingatkan bahawa pernah ada seseorang yang begitu bermakna dalam hidup kita. Ada juga pandangan yang hadir sekejap je. Tapi kesan dia bertahun-tahun lama dia. Dan mungkin juga ada seseorang yang pernah pandai kita dengan penuh harapan. Tapi akhirnya terpaksa belajar untuk melepaskan. Jadi itulah sebuah kehidupan. Ada yang mari kemudian pergi. Ada yang mari untuk kita, untuk menjadi pengajar kepada kita. Ada juga hak mari hanya untuk meninggalkan sebuah kenangan. Namun setiap pertemuan tetap mempunyai makna dia yang tersendiri. Jadi kalau malam ni ada seseorang yang berada di sisi kita ni, cuba tengok wajah dia, tengok mata dia. Mungkin selama ni kita terlalu sibuk melihat telefon, melihat skrin, melihat dunia luar, sampai kita terlupa untuk melihat mata orang yang berada dekat dengan kita. Pandai dia dengan penuh penghargaan, kerana mungkin satu hari nanti kita akan rindu pandangan itu. Dan kita akan rindu senyum dia. Kita akan merindu suara dia setiap hari kita dengar ada. Dan kita akan sedar bahawa perkara yang kita anggap biasa itu sebenarnya adalah perkara yang berharga dalam hidup kita. Jadi kalau rindu, ukapkanlah. Kalau sahaya, tunjukkanlah. Kalau salah, minta maaf. Jangan terlalu lama menunggu waktu yang sempurna untuk kita nak menghargai seseorang. Sebab kita tidak pernah tahu betapa lamanya kita masih lagi diberi kesempatan untuk melihat mata yang sama. Jadi malam ni, untuk seseorang yang sedang mendengar, mungkin sedang teringat kau seseorang, mungkin dia jauh, mungkin dia dekat, mungkin juga dia ni berada di sebelah kita, atau mungkin hanya tinggal kenangan. Apapun keadaan dia, simpanlah satu perkara, bahawa pernah satu ketika dulu, antara matamu dan mataku ada

sebuah cerita yang begitu indah. Cerita yang tidak semua orang tahu. Cerita yang tidak perlu dijelaskan pada siapa-siapa. Kerana hanya kita je yang ada sebenarnya tersimpan di sebalik pandangan mata tu. Dan dari kalau satu hari nanti kita bertemu kembali, mungkin kita tak perlu nak wayak gapa-gapa. Cukup saling berpandangan. Kerana antara matamu dan mataku masih ada rasa yang belum pernah benar-benar hilang.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Kenangan memang abadi, tersimpan di memori dan hati.

0: Masih lagi terus setia bersama-sama bertemu ke segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Kita masih lagi bersama dalam Retro Malam Minggu. Selepas ini kita nak masuk ke jam yang seterusnya, jam yang kedua, bersama dengan DJ Syah yang akan terus setia untuk menemani malam anda walau di mana-mana saja anda berada.
1: Tuan dan puan-puan, kita dengarkan lagu pilihan retro antarabangsa dalam Retro Malam Minggu di Kelantan FM. Dengarkan.

0: anda.
1: Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Kepentingannya sebagai bahasa ilmu yang menjadi medium pengajaran dan pembelajaran telah membawa kepada pewartaan Akta Pendidikan 1961 di bawah pindaan 1996. Namun pada masa yang sama, masyarakat berbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain seperti bahasa Mandarin oleh orang Cina dan bahasa Tamil oleh orang India. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain, khususnya untuk bidang pelancongan dan perdagangan antarabangsa.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama di mana-mana saja anda berada. 10:07 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke jam kedua dah kita ni bersama dengan Abang DJ Syah yang akan terus setia untuk terus menemani malam anda. Ada macam-macam lagi yang bakal kita kosike bersama dengan anda semua yang terus setia bersama mendengar Kelate FM. Mungkin ada di antara kita, mungkin ada di antara anda-anda semua yang loninya masih lagi berada dalam kereta, dalam perjalanan ni. Nogi alak mana tu, malik-malik ni. Kenapa hot tu lagi ko, alik jatuh. Hot ni galak naik dah. Tapi apa-apa pun, di mana saja destinasi yang bakal anda tuju, ambo harap semoga perjalanan anda selamat sampai. Kami di Kelate FM sentiasa mendoakan semoga pendengar-pendengar kita yang sedang dalam perjalanan dipermudahkan segala-galanya urusan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Cumanya pesannya daripada ambo lah sebelum kita memulakan perjalanan, terutama sekali bagi perjalanan yang jauh, cek dulu kereta kita tu, periksa dulu kereta kita tu berada dalam keadaan baik kodok. Takut-takutnya siapa sekejap jalan dia jadi semput, siapa sekejap jalan lapu tak nyalam. Jadi kena ambil cara belakang tu. Kalau tak ambil cara agak masalah kita di perjalanan ni deh. Tapi yang percaya pendengar-pendengar kita ni beres belakang, dia cek sebelum memulakan perjalanan ni. Cikgu-cikgu kita beres ke? Pembuka panggung pertemuan kita, ambo bui lagu dari persembahan Khalifah, Cikgu Ayu. Jadi lo ni nya pukul 10 malam ni kita ni. Esok cikgu-cikgu kita akan masuk sekolah. Ngajarlah kan. Bui pendidikan kepada anak-anak kita dah. Bila kita sebut pasal cikgu ni, pastinya ada seseorang yang terus muncul dari ingatan kita. Cikgu yang kita rasa kita sayang deh. Mungkin cikgu yang pernah mengajar kita membaca dan juga menulis. Mungkin juga cikgu yang pernah maruh kita sebabnya tak siap kerja sekolah. Deh, waktu tu mungkin kita rasa cikgu ni backing. Tapi apabila kita dah besar, dah dewasa dah, barulah kita faham sebenarnya di sebalik ketegasan itu sebenarnya ada tanggungjawab dan juga kasih sayang seorang cikgu. Jadi perannya seorang cikgu ni bukan sekadar dia berdiri depan kelas dan juga menyampaikan ilmu. Cikgu ni dia mendidik kita, ajar kita tentang kehidupan, mengajar kita mengenal erti disiplin, menghormati orang lain, bertanggungjawab, bekerjasama dan juga tak mudah putus asa lah. Kadang-kadang, hanya dengan satu ayat daripada seorang cikgu ni, keyakinan seorang murid tu dia boleh berubah lah. Jangan putus asa, kamu boleh berjaya, cikgu percaya kamu boleh buat. Nampak macam ayat biasa macam bunyi tu. Tapi bagi seorang cikgu ni, itu mungkin ayat biasa. Tapi kita sebagai anak murid yang mungkin hilang keyakinan, kata-kata tu menjadi sebab lah untuk kita nak bangkit semula deh. Jadi setiap orang ni yang berjaya hari ni pasti pernah melalui tangan seorang cikgu, doktor, jururawat, jurutera, pegawai kerajaan, usahawan, anggota keselamatan, wartawan, penyiar, Malhambo sendiri sebagai penyampai radio, pemimpin-pemimpin negara, semuanya pernah menjadi mempunyai seorang cikgu. Sebab itulah jasa seorang cikgu ni dia sangat besar. Mungkin kita dah lama meninggalkan alam persekolahan, mungkin kita dah pun lupa sebahagian daripada apa yang kita pernah belajar dah. Tapi percayalah, nilai yang mereka tanam masih ada lagi dalam diri kita. Cara kita hormat ke orang, cara kita kerja, cara kita berdepan dengan cabaran, dan cara kita mendidik anak-anak kita hari ini,
Jadi tu bukti bahawa seorang cikgu ni dia tak pernah benar-benar meninggal ke anak murid dia. Ilmu mereka ni terus hidup melalui diri kita lah. Jadi kepada anak-anak yang masih lagi sekolah, hargailah cikgu anda. Deh, tengok je tu cikgu. Bukan kata cikgu sajalah. Apa ni anak-anak murid yang nak masuk kelas esok tu, boleh dah ni. Selur-selur cari bilik dah. Masa untuk anda tidur. Tinggalkan ayah-ayah, tinggalkan mak-mak yang sedang mendengar Kelantan FM. Adik-adik yang nak sekolah tu, sebelum tidur tu cek dulu, takut-takut ada kerja sekolah tak selesai lagi. Mungkin cikgu hari komis baru ni buih kerja sekolah, so siap lah. Dalam masa 2 hari duduk rumah tu, takut-takut tak siap lagi, boleh nyakit lagi esok. Deh, kau guna.

0: Dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macau Pasir Putih 97.3 MHz.

0: Itu dia bersama dengan lagu Tu Je Yang Mary I, lagu yang dipetik daripada filem Kuch Kuch Hota Hai tahun 2000 filem ni. Jadi maksudnya learning dah 20 tahun dah. Cerita ni deh. Oh, lamanya lah. Dulu ingat balik-balik sekolah dulu kak tengok cerita ni. Lain ditayangkan di RTM. Tengok ni kat kita dah. Titik air mata. Gitulah. Pukul 10.25 minit malam. Terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan kita, Dem. 10.30 minit malam. Lepas ni kita nak bersama ikuti sketsa Wak Yah Samad Said. Gapa dia cerita hari ni. Nanti kita pakat dengar lah ramai-ramai. Kalau kamu dengar sore tak berapa sedap. Jadi kalau ramai-ramai pakat dengar ni sedap sikit. Gitu dah. Lepas tunya kita teruskan lagi pertemuan kita untuk bersama malam ni. Lepas pada sketsa Wayah Samad Said ni, ambo nak bui lagu ni. Ni lagu baru sebenarnya. Lagu Nasib Diriku nyanyi daripada Sri Panggung. Sebab saat ni masa ambo sore ni tiba-tiba mari terfikir, lagu manalah nasib hidup ni. Pernah dak kita fikir tentang nasib diri kita ni? Apa hidup kita lagu ni? Apa orang lain nampak mudah je berjaya sedekah kita ni masih lagi bergelut dengan macam-macam perkara dah. Kadang-kadang kita tengok kehidupan orang lain ni, dia mula bandingkan dengan kehidupan kita sendirilah. Kita nampak mereka tu bahagia, kejaya semakin baik, keuangan stabil, keluarga nampak sempurna. Sedekah kita ni masih lagi duk kita cari arah tak tahu ala tuju lagi. Tapi kita kena ingat, apa yang kita nampak pada seseorang itu hanyalah sebahagian daripada cerita hidup mereka lah. Kalau kita tak tahu berapa banyak air mata yang penuh puak-puak dia tu tupuh kem. Kalau kita tidak tahu berapa kali mereka gagal sebelum mereka berjaya. Dan kita jumpa, mungkin juga tak tahulah berapa banyak pengorbanan yang penuh dilakukan untuk sampai ke tahap dia lah ni lah. Jadi begitu juga dengan kita, begitu juga dengan diri kita. Mungkin perjalanan kita sedikit lambat je. Mungkin rezeki kita belum sampai. Mungkin impian kita kejar masih lagi belum menjadi kenyataan. Tapi itu tak bermakna kita gagal deh. Sebab setiap orang ni dia ada waktu dia sendiri. Ada orang berjaya masa dia muda. Ada yang terpaksa jatuh berkali-kali sebelum akhirnya dia mampu berdiri dengan lebih kuat. Jadi jangan kita ni terlalu mudah cepat mengatakan bahawa kita ni tak bernasib baik. Kadang-kadang apa yang kita anggap sebagai nasib buruk sebenarnya adalah satu proses yang sedang mengajar kita untuk menjadi lebih matang. Kegagalan juga dia mengajar kita tentang erti kesabaran. Kehilangan mengajar kita tentang erti untuk kita menghargai. Kekecewaan mengajar kita tentang kekuatan. Dan kesusahan mengajar kita untuk lebih mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau hari ini hidup kita belum seperti yang kita impikan, jangan mudah kita putus asa. Tak apa, kita lakukan selu-selu deh. Kita mulakan semula. Yang penting kita tak usah berhenti. Jangan sesekali kita berhenti. Jangan kita bandingkan bab pertama kehidupan kita ni dengan bab ke-20 kehidupan orang lain. Kita ada jalan kita sendiri, dia ada jalan dia deh. Apa yang kita lakukan adalah terus berusaha, terus berdoa dan terus percaya bahawa masih ada ruang untuk kehidupan kita ni kita ubah. Mungkin hari ni kita duduk bawah, tapi kita tak tahu apa yang menanti kita depan hari. Mungkin satu hari nanti kita akan melihat kembali ke semua kesusahan-kesusahan yang pernah kita lalui dan kita pun berkata dalam hati kita, nasib baik aku tak pernah mengalah. Jadi kepada anda yang sedang berjuang dengan kehidupan itu, bertenang, tarik nafas, hembus, tarik nafas, hembus. Percayalah pada diri kita sendiri deh. Kalau hari ini belum berjaya, cuba lagi esok. Kalau jatuh, bangun semula. Kerana hidup kita bukan tentang siapa yang sampai dulu, tapi tentang siapa yang terus berjalan walaupun jalannya penuh dengan cabaran. Nasib diri kita ni mungkin tak dapat kita tentukan sepenuhnya, tapi bagaimana kita nak menghadapi nasib tu yang masih lagi berada di tangan kita, neh. Jadi marilah kita sama-sama ikuti sketsa Wakyah Sama Said dulu sebentar. Lepas ni Amu bui lagu dari persembahan Jazz Seri Panggung dengan lagunya Nasib Diriku. Jadi teruskan bersama dengan kami di Cekok Cinta Kita Orang Kelate.
1: Saya, aku nak tanya mu ni. Habis mak nak tanya, kenapa dia habis mak? Lo ni ke ada mana tempat tu kejai hosau. Tu kejai hosau, saya. Habis mak nak buat gapa dengan tu kejai hosau. Lo ni kena pakai baju batik ke? Wih, kemah tu aku nak hosau tu. Aku ke, orang jeput semua majlis-majlis ke, saya terpaksa kena pakai baju batik. Setiap hari kami, dia juga majlis-majlis resmi. Okey. Kerja-kerja apa aku nak tunggu lu. Kena pakai baju batik saya. Dah abis mak kerja-kerja bila. Abis mak amat tahu abis mak kerja noreh ya. Oh noreh tu noreh saya pun kena pay. Aku tunggu lu ke? Aku tunggu lu. Orang tahu ke pun orang sanju. Dia mau jawab ke saya. Aku nak tanya mu mana tu kerja yang usah saya. Jamil lo ni bemak dengar bemak. Tak payah jahit-jahit orang beli masih aduh je baju batik. Nak nerawi boleh lo ni bemak. Betul lah juga bemak.

Kalau aku ni saya ni Rana nak cari baju batik mana si ada saya. Aku tengok tak ada ni Rana. Rana kau nak cari luka ya tak ada. Habis mak malu kau orang no, ya bu. Di kelatih ke ramah lah juga toke-toke batik memang. Kalau aku tu kat apa ni Rana aku nak beli ni lagi. Boleh eh. Kayak sayur tu kita

0: Panggil Parti Malaysia, abang dengan kau kece kan semua tahu berlaku. Padahal kau baik berlaku. Beri aku baik. Beri aku baik. Tunggu dulu lah, bukan tunggu dulu ni. Kece tak wana.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang. Awas.

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
3: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan bersama dengan DJ Syah. Lenny pukul 10.44 minit malam dan saat ini kita dengar PSA mengenai dengan sindiket pelaburan ni. Jadi bila kita dengar pasal perkataan pelaburan, biasanya kita terbayangkan peluang untuk kita nak mengembangkan duit kita ni. Ada yang menawarkan pulangan tinggi, keuntungan cepat, malah ada juga yang mendakwa boleh menggandakan modal dalam masa yang singkat. Bunyi macam menarik je tak? Tapi sebenarnya, kalau sesuatu pelaburan yang menjanjikan keuntungan terlalu tinggi, terlalu cepat dan hampir tak ada risiko, kita kena bererti sementara. Dia kita tanya, betul kau perlu pelaburan ni ataupun sebenarnya perangkap? Jadi sindiket penipuan ni biasanya dia tidak mari dengan wajah yang mencurigakan. Pok-pok dia ni, dia boleh menggunakan media sosial, aplikasi message, laman web dan juga kumpulan sembang untuk nak mencari mangsa. Dia ada yang menggunakan nama syarikat ataupun individu yang kelihatan profesional. Ada juga yang menunjukkan testimoni, gambar keuntungan dan bukti, kononnya ramai orang dah pun berjaya. Jadi pada peringkat awalnya, kita ni mungkin diminta untuk memasukkan sejumlah kecil

pitih lah. Eh, jadi apabila kita melihat angka keuntungan semakin bertambah di aplikasi ataupun akaun yang diberikan, jadi kita mula percaya. Kemudian dia pujuk pula kita untuk masuk lebih banyak pitih. Tapi apabila kita nak mengeluarkan keuntungan, tiba-tiba muncullah pelbagai-bagai alasan. Kononnya perlu membayar cukai, perlu buat bayar pemprosesan, perlu menambah modal, dan akhir sekalinya duit yang kita masuk ilang gitu je. Satu perkara penting yang kita kena ingat, jangan kita mudah percaya hanya kerana seseorang itu dia menunjukkan keuntungnya. Sebelum membuat sebagai pelaburan, kita kena buat semok care dulu. Semok siapa yang tawar ke pelaburan kepada kita tu. Semok sama ada syarikat tu ataupun pihak berkenaan itu dia ada lesen dan juga kebenaran yang sewajarnya. Jangan hanya bergantung kepada ikhlas, testimoni ataupun apa yang dikongsi di WhatsApp, Telegram, Facebook dan TikTok. Yang paling penting, jangan kita bui maklumat pembankan kita, kata lalui nombor PIN ataupun kad pengesahan kepada sesiapa. Dia kalau ada pihak yang mendesak kita untuk berbuat demikian, dengan segera, dengan alasan peluang ini hanya untuk hari ini je. Kalau lambat, keuntungan kita akan terlepas. Itu sepatutnya menjadi tanda amarah untuk kita. Pelaburan yang sah, dia tidak sepatutnya membuat kita panik dan juga tergesa-gesa. Kita mungkin nak cari pendapatan tambahan. Kita mungkin nak menggandakan si panel kita. Tapi jangan sampai kita terlalu mengejar keuntungan. Akhirnya pitih kita yang ada dalam simpanan kita, yang kita kumpul bertahun-tahun tu, hilang dalam sekelip mata. Ingat deh, tiga perkara mudah. Semok sebelum percaya, fikir sebelum bayar, dan jangan tamuk dengan keuntungan yang tidak masuk akal.

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming set kita.
1: Tak go get sikit abuk.

0: Itu dia bersama dengan lagu dari persembahan Ila Nabila dengan lagunya Cinta Peluk Batar. Membawa kita lah ni ke pukul 10.56 minit malam. Jadi ambo agak ke supaya adik kakak kita terus bersama dengan Kelantan FM dalam segmen cekok cerita kita orang Kelantan ni. Dan sementara laginya dalam tempoh 10 minit kita akan bersambung ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk mendapatkan perkembangan dan juga laporan berita terkini lah. Jadi pelbagai perkembangan semasa dari dalam dan juga luar negara akan dikongsikan kepada anda semua. Termasuklah isu-isu yang menjadi perhatian, perkembangan ekonomi, keselamatan masyarakat dan juga berita tempatan kita ni. Jadi jangan pergi ke mana-mana, teruskan bersama dengan Kelantan FM. Pastikan anda mendapatkan maklumat yang tepat dan terkini daripada sumber berita yang dipercayai. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Kalau rasa nak kacau-kacau kopi dulu ke, kacau-kacau teh dulu, ada lagi tu. Ada, sebab selepas ni kita akan balik semula untuk bersama menerusi rentak kenangan. Jadi kita nak berkongsi pula pasal kenangan. Sebab di antara kita ni, sebahagian kitanya ada kenangan-kenangan yang kita cipta. Ada kenangan-kenangan yang marinya tanpa kita duga. Ada kenangan-kenangan yang membuatkan kita berduka. Dan ada juga kenangan yang membuatkan kita suka. Semuanya akan kita kongsikan bersama sebentar saja lagi deh. Jadi apa-apa pun teruskan kesetiaan anda untuk terus mendengar ke cekok cerita kita orang Kelantan eh. Ada semua menemani anda di sepanjang malam. Terus ke bersama kami Kelantan FM.
1: Kau ni apaan? Ha?
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita sebagai semantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Kelantan.

0: yang baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah ku kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat malam. Malam ini kita kembali bersama dalam Rentak Kenangan, sebuah ruangan untuk kita berhenti seketika dari kesibukan dunia dan membuka kembali helaian memori yang mengimbau cerita-cerita yang pernah menghiasi kehidupan. Setiap daripada kita pastinya mempunyai sebuah kenangan. Ada kenangan yang membuatkan kita tersenyum apabila mengingatinya. Ada kenangan yang membuatkan kita ketawa sendirian. Dan juga ada kenangan yang cukup berat untuk dikenang, kerana di sebalik cerita itu tersimpan rindu, kehilangan dan perasaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Tapi begitulah kehidupan, tuan-tuan ya. Kita tidak mampu mengulangi kembali masa yang telah berlalu. Kita tidak mampu kembali ke tempat yang sama dengan perasaan yang sama. Namun, kita mampu mencoretkan kenangan itu dalam hati kita. Mungkin sebuah nama, mungkin sebuah tempat, mungkin sebuah lagu, atau mungkin hanya satu tarikh yang sampai hari ini masih kita ingat. Dan malam ini, biarlah lagu-lagu yang kita putarkan menjadi teman untuk membawa kita kembali ke satu masa yang pernah begitu bermakna. Mungkin ketika zaman persekolahan, mungkin saat pertama kali kita mengenal seseorang, mungkin ketika berkumpul bersama keluarga, atau mungkin ketika kita pernah mempunyai seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Kerana kita tahu masa akan terus berjalan, tetapi kenangan akan sentiasa menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Ada kenangan yang kita simpan kerana terlalu indah untuk dilupakan. Ada yang kita simpan kerana terlalu sakit untuk diceritakan. Dan ada yang kita simpan hanya kerana kita tahu saat itu tidak akan pernah kembali lagi. Jadi malam ini, izinkan saya menemani anda membuka kembali helaian-helaian lama berkenaan. Biarkan muzik membawa kita kembali. Biarkan lirik menghidupkan semula rasa. Dan biarkan hati mengingati seseorang, sesuatu atau satu waktu yang pernah membuatkan kita bahagia. Inilah Rentak Kenangan, tempat untuk kita menyusun kembali cerita yang pernah tercoret dalam perjalanan kehidupan kita. Coretan sebuah kenangan, kerana mungkin sebuah lagu mampu mengembalikan kita pada satu waktu yang tak mungkin kembali. Jadi terus bersama dengan saya Syah malam ini, kita mulakan Rentak Kenangan dengan sebuah lagu yang mungkin mempunyai cerita tersendiri buat anda.

0: Kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari duduk merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Masih lagi terus setia bersama bertemankan Kelantan FM. Rentak kenangan 11.26 minit malam ketika ini. Pernahkah di antara kita menaruh harapan pada seseorang, mengharapkan sebuah hubungan akan terus bertahan, mengharapkan seseorang yang sayang akan sentiasa berada di sisi, atau mungkin juga menaruh harapan bahawa sesuatu yang kita impikan selama ini akhirnya menjadi kenyataan? Sebenarnya, tuan-tuan, harapan itu indah. Sebab apabila kita berharap, kita percaya masih ada sesuatu yang baik sedang menanti di hadapan. Tapi pada masa yang sama, harapan juga boleh membuatkan hati kita terluka, kerana tidak semua yang kita harapkan akan menjadi milik kita. Ada waktu kita menunggu begitu lama, tapi jawapan yang kita terima hanyalah sebuah perpisahan. Ada ketika kita memberikan kepercayaan sepenuhnya, tapi akhirnya kita yang kecewa. Dan dalam masa, kita terlalu berharap pada seseorang sehingga kita terlupa bahawa manusia juga mempunyai batasnya. Kalau malam ini anda masih menaruh harapan pada seseorang, jangan salahkan diri sendiri kerana berharap. Berharap itu bukan kelemahan, tapi itu tanda hati kita masih percaya pada kebaikan. Cuba jangan letakkan seluruh kebahagiaan kita pada seseorang atau sesuatu yang belum pasti. Berharaplah, tapi dalam masa yang sama, belajarlah untuk menerima apa saja jawapan yang akan datang. Kalau menjadi milik kita, syukur, alhamdulillah. Kalau tidak menjadi seperti yang kita impikan, mungkin ada sesuatu yang lebih baik sedang menunggu. Mungkin kita boleh nampak sebabnya hari ini. Tapi suatu hari nanti, apabila kita melihat kembali perjalanan hidup kita, kita mungkin akan faham mengapa sesetengah harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Kerana kadang-kadang, apa yang kita mahu bukanlah apa yang terbaik untuk kita. Dan apa yang kita kehilangan mungkin sebenarnya sedang memberi ruang kepada sesuatu yang lebih baik untuk hadir. Jadi untuk malam ini, teruskan menaruh harapan. Harap untuk kehidupan yang lebih baik. Harapan untuk keluarga yang bahagia. Harapan untuk rezeki yang lebih luas. Harapan untuk kesihatan, ketenangan dan juga masa depan yang lebih baik. Dan kalau ada seseorang yang sedang anda rindukan, titipkanlah doa buatnya. Tidak semestinya semua yang kita sayang perlu untuk menjadi milik kita. Kadang-kadang kita cukup sekadar melihat dia bahagia, walaupun kebahagiaan itu bukan bersama kita. Itu salah satu bentuk kasih yang paling ikhlas. Hidup ini sebenarnya penuh dengan harapan, dengan perkara yang mungkin kita tidak jangka. Hari ini kita menunggu, esok mungkin kita menerima jawapan, dan mungkin suatu hari nanti kita akan tersenyum apabila kita menyedari harapan yang pernah kita anggap mustahil akhirnya menjadi kenyataan. Inilah rentak kenangan untuk hati yang pernah berharap, untuk hati yang masih menunggu, dan untuk hati yang sedang belajar menerima. Kerana selagi hati masih mampu berharap, selagi itulah kita mempunyai alasan untuk terus melangkah. Biarlah lagu menemani malam anda. Semoga setiap harapan yang baik menemukan jalannya pada sebuah kenyataan yang terindah.

Masih lagi terus setia bersama-sama mendengarkan Rentak Kenangan. 11.38 minit malam ketika ini. Terima kasih kerana anda masih lagi tetap setia untuk terus bersama bertemankan Rentak Kenangan Kelantan FM bersama dengan saya DJ Syah menemani malam anda. Baru saja kita berhibur bersama dengan Demi Kasih Sayang dari persembahan Dato' Siti Nurhaliza. Malam semakin gelap, mungkin hujan di luar sana. Walau bagaimanapun, hujan yang turun mencurah ke bumi, memberikan kesegaran kepada seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Namun, pernahkah kita perasan selepas hujan berhenti, kadang-kadang muncul sesuatu yang begitu indah di langit. Warnanya tidak pernah sama seperti yang kita bayangkan, tapi kehadirannya selalu membuatkan kita berhenti seketika dan mendongak ke langit. Dan menariknya, pelangi hanya muncul selepas hujan, seolah-olah alam mahu mengingatkan kita bahawa selepas sesuatu yang gelap dan basah, masih ada keindahan yang menunggu. Jadi begitu juga dengan kehidupan. Ada masa kita melalui hari yang cerah, ada masa tiba-tiba datang hujan, masalah muncul satu demi satu, kita kecewa, kita kehilangan sesuatu, kita berdepan dengan kegagalan, dan ada ketikanya kita bertanya-tanya bila semua ini akan berakhir. Mungkin kita sedang berada pada satu fasa yang belum sampai pada pelanginya. Jangan terlalu cepat menganggap bahawa hidup kita akan sentiasa berada dalam keadaan yang sama. Kerana selepas hujan, akan ada pelangi. Selepas kesedihan, akan ada ketenangan. Selepas kegagalan, akan ada peluang untuk mencuba semula. Dan selepas kehilangan, mungkin ada sesuatu yang sedang menunggu untuk mengisi ruang yang kosong berkenaan. Pelangi juga mengajar kita satu perkara, keindahan tidak semestinya

Ianya hadir dalam pelbagai warna, bergabung menjadi sesuatu yang lebih indah. Begitu juga dengan kehidupan kita, tuan-tuan. Adakala hari kita bahagia, ada hari kita menangis, ada masa kita berjaya, ada masanya kita gagal. Semua pengalaman itu sebenarnya membentuk siapa diri kita untuk hari ini. Jadi jangan benci setiap kesusahan yang pernah kita lalui. Mungkin kesusahan itu juga yang menjadikan kita lebih kuat. Sebelas 41 minit malam, mungkin selepas hujan berhenti akan muncul sebuah pelangi petang yang cukup indah untuk membuatkan kita kembali percaya bahawa hidup ini mempunyai banyak perkara, banyak peluang, banyak benda baik untuk ditunggu. Jadi teruskan melangkah, teruskan berharap dan percaya setiap hujan pasti ada penghujungnya dan selepasnya mungkin ada pelangi yang sedang menanti.

Baik saudara, setiap pertemuan ada perpisahan. Begitu juga dengan jodoh pertemuan untuk saya terus bersama dengan anda malam ini. Perhitungan kiraan waktu dah pun sampai ke penghujungnya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama-sama dengan saya menemani segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. InsyaAllah suara ini akan kembali lagi berkumandang pada awal pagi esok. Jaga diri baik-baik, jangan nakal-nakal, senyum-senyum selalu, teruskan bersama dengan kami Kelantan FM. Balik dulu. Assalamualaikum, selamat malam, selamat

الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا حي يا قيوم ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma ya mujibad da'awat wa qadiyal hajat istajib du'a'ana wa hassin fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya' والصالحين في أحسن الختام. يا Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami ruang untuk sentiasa melakukan kebaikan di dunia ini, akan beroleh ganjaran yang sempurna di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka bismikal azimil a'zam alladhi idza du'ita ajibta وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجب لنا دعواتنا وتتحقق فيك رجاءنا وحوائجنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله kami bermohon kepadamu, ya Allah. Engkau yang maha mengabulkan dosa-dosa hambanya agar diampuni pada setiap masa dan ketika. Maka kurniakanlah kebaikan kepada kami, sama ada daripada hal yang kami ketahui ataupun hal yang kami tidak ketahui. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا الله يا Tuhan kami, permudahkanlah kami ya Allah agar sentiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa ya Allah, dan ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, kerana tanpa keampunanmu dan rahmatmu tiadalah kami beroleh kesenangan di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Rabbana atmim lana nurana wa haqqiq fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

persembahan dari Umbrella dengan Bukalah Hatimu, memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Anda telah pun bertemankan dengan Reza sebanyak 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu ke udara bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah. Jadi kita buka lembaran hari baru, hujung minggu, hari Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, alhamdulillah sekali lagi saya kembali lagi bersama dengan anda. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semua okey? Semua berjalan dengan lancar? Kalau berjalan dengan lancar, alhamdulillah, syukur. Kita harapkan hari ini, hari Ahad, hujung minggu, lebih membawa kebahagiaan, lebih membawa sinar dalam hidup kita. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam. Macam mana semua? Sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nun Alif Zain Alif akan bersama dengan anda di semua frekuensi yang ada, termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan untuk pertemuan hari ini, jangan lupa jam 1 pagi nanti kita ada misteri malam di sebalik mata bersama dengan yang berbahagia Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras. Misteri malam di sebalik mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. Bagaimana nikmatnya syurga? Selama ni kita tahu gambaran syurga macam mana. Semua orang mengimpikan syurga, tapi bagaimana nikmatnya hidup di syurga? Nanti sama-sama kita kupas menerusi misteri malam di sebalik mata. Okey, 12 malam sampai pukul 1 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar kepada misteri malam di sebalik mata. Lagu-lagu berbagai berbagai rentak hiburan yang saya akan berikan untuk anda. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Nugis dengan nyanyian jiwa. 12.25 minit tengah malam waktu ini. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, hujung minggu ni. Esok tak kerja kan? Jadi terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Misteri Malam di Sebalik Mata menemui anda 1 pagi hingga jam 2 pagi nanti. Nikmatnya Syurga tajuknya. Ini tajuk yang sangat-sangat menarik. Anda kena dengarkan betul-betul. Semua orang mencari syurga kan? Jadi syurga yang macam mana yang kita mahukan, yang mahu kita dambarkan. Syurga ada 7 tingkat syurga. Syurga yang pertama, syurga kedua. Tapi itu semuanya bergantung kepada amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah SWT. Untuk kita semua masuk ke dalam syurga. InsyaAllah saya doakan semua pendengar Nasional FM. Geng-geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Untuk tengah malam ini tiada amaran hujan yang dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman kita, di rumah kita, premis perniagaan. Dekat mana lagi? Dekat kenderaan. Dekat taksi. Dekat Grab. Dekat lori. Dekat bas. Bagi menzahirkan rasa cinta, maruah serta kedaulatan terhadap tanah air tercinta sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tadi saya pusing-pusing di seluruh ibu negara. Saya nak tengok ada tak yang pasang bendera terbalik. Oh, nampaknya alhamdulillah buat setakat ini tak ada lagi. Jadi pastikan bendera dipasang dengan tertib dan juga kedudukan yang betul, okey? Elakkan daripada daripada memasang ataupun menggantung jalur gemilang secara terbalik. Yang paling penting, jaga kebersihan dan juga kemuliaan bendera sebagai lambang kedaulatan negara. Itu yang kita mahukan. Encik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Saril, Jali, Joa, Fuad, Jamal, Fadli, Banci, Lokman, Najib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Eliana, salam bersyukur kita adalah manis dan juga rasa pahit dari Saratok di Sarawak. Okay. Mawar Putih, Zul Atan dari Sungai Buaya Rawang. Nenek Ani, kita ada Ramli Lee, UPS, Ita Chow dari Ipoh, Cik Alin. Katanya selamat bertugas, Abang Maris, layan lagu-lagu best. Berjali Tahir, Timbul Tawang, Razak Balangi. Kita ada Masubihi, siapa lagi? Muhammad Ramli, Jaafar, Arif, Nur Syazaf, Intan, Hamid, Rakib Reza Azman dari Seremban, Bandar Seremban Selatan. Muhammad Yusof, Terengganu, hadir. Syabutra Mesin Johor, Muhammad Farid, Faizal Mustafa dari JB. Abang JJ Gemas. Kita ada siapa? Siapa lagi? Wajin dan Vanessa. Ini antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya. Ila and Request, Marsa Saleh. Mas Niasan Nawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nur Isa, Bia-Bia Sadung Jaya Sarawak, Lida Wahida, Princess Su, Raja Zarina, Linda Roslinda, Juas Mizi Abdullah melaporkan diri. Bida dari Saju, Iskandar Puteri Johor. Dan kita juga ada siapa lagi? Ada Kak Pau, itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribur lagi lagu-lagu yang akan rancak sampai jam 1 pagi nanti. Terus dikarkan Nasrungi Buruhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan Pesta Muda-Mudi. Ada yang tengah keluar pusing-pusing, ronda-ronda bersama dengan keluarga. Yalah, hujung minggu kan. Ada yang katanya bawa keluarga pergi makan bang. Alhamdulillah, ada rezeki lebih. Pastinya macam gitulah. Bawa keluarga, bawa anak-anak kan. Lepas tu meronda-ronda. Ada yang baru sampai ke ibu negara, nak tengok bagaimana hutan, hutan batu tau. Bangunan tinggi-tinggi di ibu negara. Tengah meronda sekitar ibu negara. Jadi selamat meronda, selamat makan, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera tu ha. Sambil-sambil anda meronda, anda bercuti, tapi kena ingat juga tahu bahawa ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Zaman dulu ya, zaman dulu hujung minggu semua orang cuti. Sekarang tak ada. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, 24 jam ada je yang bertugas, ada je yang bekerja. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Macam biasa, apa dia?

kita dalam pekerjaan kita. Jangan takut gagal, teruskan usaha anda. Ada yang kata, saya takut gagal abang. Jangan takut gagal, kerana kegagalan itu adalah satu-satunya cara untuk kita belajar sebenarnya. Belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau kita tak gagal, macam mana kita nak belajar untuk menjadi lebih baik? Sebab itu kita kena gagal. Kadang-kadang kegagalan tu sangat-sangat penting tau, mengajar kita supaya kita tak lupa bila kita mengecap kejayaan, bagaimana jatuh bangunnya kita untuk mencapai sebuah kejayaan, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, bang-bang-bang, satu kali. Mantap. Saya dengar. Lagi jangan lupa, misteri malam di sebalik mata menemui anda 1 hingga jam 2 pagi nanti. Tajuknya, nikmatnya syurga. Tapi sebelum itu, saya nak bagi tahulah kepada orang ramai, jangan mudah tertipu dengan ejen ataupun orang tengah. Kadang-kadang kita nak buat kerja mudah je kan. Sampaikan kad pengenalan pun kita bagi kepada orang tengah untuk kita buatkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi kena ingat bahawa JPN sendiri juga telah pun menegaskan tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun orang tengah untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan juga dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah menyatakan orang ramai dinasihatkan supaya berurusan secara terus dengan JPN. Kan? Dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai ejen ataupun wakil jabatan berkenaan. Apa susah sekarang kan? JPN ada kat seluruh negara. Dan boleh kata setiap daerah pun ada JPN bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan perkhidmatan secara rasmi. Jadi jangan pening-pening, jangan fikir-fikir. Ataupun jangan percaya pada orang tengah. Saya ni orang tengah, saya boleh macam-macam lagi yang ditawarkan perkhidmatan kan. Jangan percaya, jangan percaya. Tolonglah, dah tahun 2026 ni. Dah tahun 2026, kemerdekaan negara dah masuk tahun 69. Jadi jangan percaya apa-apa pun. Okey, jom terus berhibur lagi. Sebelum misteri malam di sebalik mata, 3 buah lagu untuk anda. Dan selepas itu saya akan kembali bersama dengan Salam FM menerusi misteri malam di sebalik mata. Oh ya, jangan lupa juga kita doakan semoga saudari Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan, semangat dalam mempertahankan tanah air kita, tanah air Palestin, ya. Kita kena ingat bumi Palestin itu sangat dekat di hati kita. Mereka sedang ditindas oleh sebuah kekejaman. Rokes dengan kekejaman, National FM sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Tepat jam 1 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri malam di sebalik mata menemui anda lagi untuk episod yang ke-29 untuk minggu ini. Tajuknya nikmatnya syurga. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Matnawi Matjuso, iaitu pensyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Itulah dengan tajuknya minggu ini bersama-sama dengan Nasional FM dan juga Salam FM. Nikmatnya syurga. Biar kita rebah, jangan kita berubah. Biar kita terbuang, terus berjuang. Ujian adalah tarbiah dari Allah SWT yang semakin dekat kepadanya, semakin kuat ribut taufan melanda. Usah resah bila diuji. Pasti kebahagiaan bukan dimiliki, kerana janji Allah itu pasti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM dan juga Salam FM. Untuk kita dah hampir sebenarnya ke penghujung-penghujung Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata sepatutnya ada 30 episod. Ini dah masuk ke episod yang ke-29. Oh, itu dia. Jadi kita nak bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Matnawi Matjuso di talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor?
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Oh, sihat ya?
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Sebelum tu dah nak tanya, dah makan belum?
2: Oh, eh, baru sudah.
1: Alhamdulillah. Hari ni makan apa, Doktor?
2: Ala biasalah, tom yum sikit.
1: Oh, iyalah.
3: Kita dengar makanan tom yum tu memang tengah-tengah malam ni.
1: Itulah kan.
2: Malam memang tom yum lah.
1: Oh, tengah-tengah malam tom yum kalau ada lebih-lebih tu hantarlah ke bagi dia tu kan.
2: Marilah sini. Baik, Doktor,
1: minggu ini adalah nikmatnya syurga. Saya sangat-sangat teruja lah. Saya sangat suka tentang tajuk ini. Apatah lagi bila soalan yang pertama tu saya baca ni kan. Oh, soalan pertama tu memang saya menantikan ni. Jadi Doktor boleh dah bersiap sedia?
2: Baik,
1: baik, kita nak terus ke soalan yang pertama, Doktor. Soalan ni memang saya memang nanti-nantikan sebenarnya. Bagaimana kedudukan bidadari di dalam syurga? Dan bidadari itu untuk siapa, Doktor?
2: Allah, baik, cantik soalan dia. Okey, terima kasih Nathan dan Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Kita ke episod yang ke-29 lah. Dan tajuk kita Pak Syurga ni kali ketiga berkaitan dengan nikmatnya syurga. Kita bincara tentang kunci syurga, pintu syurga. Jom kita masuk dalam syurga. Kita tengok apa yang ada di dalamnya, seolah-olah kita dapat kunci rumah baru lah. Kita nak masuk di dalam tu. Tapi sebelum kita masuk, mesti kita ada gambaran berapa bilik, berapa ruang tamu macam mana, dapur macam mana. Itu biasa, semua rumah akan berada macam tu. Begitu juga manusia, bila dia masuk dalam satu tempat yang baru, dia dah ada gambaran sayalan dalam linda dia. Tapi Rasulullah SAW beritahu kepada kita bahawa gambaran dalam syurga tu jauh-jauh daripada apa yang kamu gambarkan dalam minda kamu. Ma ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Yang tidak pernah kamu tengok, yang tak pernah kamu dengar, dan tak pernah terlintas pun di hati kamu yang Allah Ta'ala sediakan. Antaranya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraihkan apa yang kita nak sebenarnya. Iaitu salah satunya ialah bidadari lah.
1: Ya, betul.
2: Saya pun tak tahu lah bidadari ni datang daripada kalimah Sanskrit ke macam, saya tak sempat nak rujuk. Tapi perempuan lah, senang cerita macam tu lah. Perempuan.
1: Itu yang saya
2: dunia
1: nak tahu tu.
2: Dunia ni bayangkan, Reh, kalau Nazar, kalau tak ada perempuan, apakah jadi pada dunia? Sepi, sunyi. Dan tak ada, tak seronok lah hidup. Itu pasal Nabi Adam alaihissalam. Bila diciptakan Allah, pertama sekali dia kata, ya Allah, aku tak ada teman. Bila dia ditidurkan, tiba-tiba bangun tengok, oh ada sebelah seorang perempuan yang datang daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam. Iaitu nenek kita lah, Hawa. Baik, di sini kita tengok bidadari syurga ialah makhluk yang telah dan terus sangat indah yang Allah Ta'ala ciptakan. Rupanya bila saya amati betul-betul, rupanya bidadari ni duk menunggu-nunggulah suami dia, bila nak mari, bila nak mari. Bukan masuk saja, oh kau pilihlah mana satu kau punya perempuan. Tak. dia Allah Ta'ala dah kahwinkan kita dengan bidadari itu yang khusus dah untuk kita.
1: Oh, memang
2: dia
1: dah ada dah?
2: Dia kepada kita.
1: Memang dah ada dah,
2: Doktor? Jadi bidadari itu dia dah macam tak sabar-sabar nak tengok, eh mana suami aku, eh mana suami aku. Suaminya masih ada kat dunia lagi. Itu ceritanya. Jadi untuk siapa? Adalah untuk orang yang berbuat baik, mereka saja yang layak memasuki syurga. Kita baca dalam surah Az-Zumar pada perbincangan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan diiring dibawa. Siapa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas daripada seksa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar dulu di dunia dia begitu bersusah payah menjaga iman dia, mengawal iman dia supaya tidak rosak, menyuburkan iman yang dia semai, yang dia siram dan sebagainya itu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Dia kata kamu akan dapat tashtahi syahiyah, apa yang kamu nak dalam diri kita, nafsu kita nak apa, itulah Allah Ta'ala sediakan. Orang lelaki ni jangan cakap banyaklah, perempuan aja. Harta mungkin nombor dua, apa kereta nombor dua, motor nombor tiga. Tapi mula-mula sekali perempuan. Dia mereka pun study. Itu pasal perempuan lita. Dia tak perempuan dulu. Dia saja itu. Jadi Allah Ta'ala tengok nafsu manusia ni, okay, bawa ke situ, kita sediakan perempuan untuk mereka. Baik, kita kenali sikit bagaimana bentuk-bentuk bidadari ini. Kul hal unabbi'ukum bi kul a'unabbi'ukum bi khairi min zalikum. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Maukah kalian supaya aku khabarkan kepada kamu akan perkara yang lebih baik daripada semuanya itu, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, disediakan pasangan-pasangan isteri yang ini kata tadi, pasangan azwaj, isteri-isteri, bukan seorang, isteri-isteri di dunia ni bergaduh nak bermadu dan sebagainya, di akhirat dapat insyaAllah yang suci bersih. Tapi lelaki normal mesti suka bermadu sebenarnya.
1: Betul.
2: Tapi tak berani aja, biarkanlah.
1: Dia bukan tak berani, Doktor. Dia tak ada kemampuan, tak takut tak tak boleh berlaku adil.
2: Ya, ya. Bagus. Baik. Boleh saya sambung sekali lagi?
1: Ya, silakan.
2: Demikianlah keadaannya dan kami jadikan kawan, teman mereka bidadari-bidadari. Ini dalam tafsir surat Dukhan, iaitu putih melepah lagi luas cantik matanya. Wahurun ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Ini dalam surah Waqi'ah. Mereka ini Hur ain dia punya mata hitam, dia terlalu hitam. Mata putih dia terlalu putih. Allah Ta'ala cintik mata aja dulu, tak payah cerita benda lain. Nak cerita mulut dia, hidung dia, tangan dia, kulit dia, tak payah cerita. Kita fokus pada mata saja, kerana mata bila dipandai dia jatuh ke hati. Maka Allah Ta'ala halaikan mata saja. Kamu tengok mata dia, sampai disebut kalau mata tu bidadari selak, selak langsir, dia tengok dunia, silau dunia kerana matanya saja. Allah sesungguhnya kami telah, ayat tadi, wahurun ain ka'amthalil lu'lu'il maknun, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang terlalu istimewa, serta kami jadikan mereka sentiasa dara dan tidak pernah disentuh. Ini dalam surat Al-Waqi'ah. Inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara turban atraba di ashabil yamin. Kami ciptakan mereka ini kalau dah tua dia akan undur balik, bagi lelaki lah, undur balik, perempuan pun sama. Dia akan hidup dalam usia 33 tahun. Dan kami jadikan mereka sentiasa dara, tak ada jadi itu dah semua turban atraba sebaya dan apalah serasi semualah. Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada semata-mata lagi, dan mereka ini sebaya sebagaimana ayat tadi. Baik, dalam surat Ar-Rahman disebut fihinna qasiratu tarfi lam yatmithun insun qablahum wala jan. manusia perempuan di dunia ni kadang-kadang diganggu oleh jin lah. Kadang-kadang kita dah berkahwin, tiba-tiba isteri kita dah dinodai oleh jin lah. Banyak kes-kes tentang jin. Tidak apalah, kita tolak, kita pilih dulu. Di akhirat, jin tidak boleh ganggu. Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya mereka, dan juga tidak ada jin. Maksuratum fil khiyam ini, mereka hanya duduk di dalam kemah, mereka tak keluar. Dia bukan nak kata apa lah, perempuan-perempuan di dunia ni mengata keluar, tak duduk di rumah, dalam bilik tak ada. Pergi ke hulu kilir, habis orang menatap muka dia, tangan dia, orang lain yang tengok. Tapi dalam akhir, di akhirat, perempuan tu khusus, dan dia terlalu rindu kepada suaminya. Kita tadilah yang masuk dalam syurga. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu distakan. Bidadari-bidadari itu cantik seperti permata delima yang dam marjan. Tak tahulah macam mana cantiknya disebutkan. Macam itulah. Itu saya kata tadi, jauh daripada apa yang kita gambarkan Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Sedang di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka, lagi yang amat indah luas matanya. Abaik. Fihinna khairatun hisab, disebut juga dalam surah Al-Rahman. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, yang jelita pula. Adikah lah cantik, perangai pula baik. Kadang-kadang kita ni cantik dah rupa, perangai pula. Kadang-kadang yalah, perangai cantik, ala rupa pula susah.
1: Yalah, betul.
2: Tapi itulah Allah Ta'ala sediakan kepada kita, cantik dah rupa, apa, perangai pula cantik. Kita ya, bila perangai cantik dan sebagainya, memanglah kita suka benda itu. Dan ini yang disebutkan tadi, tashtahihil anfus. Baik, seterusnya inilah saya, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya yang saya cerita tadi, nescaya akan menerangi antara langit dan bumi. Ini hadis daripada riwayat Imam Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannah tala'at ila al-ardi la'adha'at ma bainahum." Kalaulah bidadari itu muncul di dunia ini, ya, muncul, la'ala'at ma bainahum, dan dia akan bersinar antara langit dan bumi dan dipenuhi dengan bau yang begitu indah. Walisfi ala ra'sihi ma khairu min ad-dunya ma fiha. Apa yang ada padanya itu lebih baik daripada apa yang ada dekat dunia ini. Allahu Akbar. Sengaja Allah Ta'ala buat macam tu. Terjemahan dia, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang salah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah selintas oleh fikiran. Ini ada riwayat Imam Bukhari yang kita sebut tadi, ma'ainu ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi atas dasar itulah Allah Ta'ala membuka ruang kepada kita orang lelaki lah, supaya beramal, beribadah betul-betul untuk mencari surga Allah, bukan mencari bidadari, mencari keredaan Allah, mencari keredaan Allah. Bagi perempuan, perempuan ini Allah Ta'ala tak zahirkan sangatlah, kerana perempuan bersifat dengan malu-malu, takkan cerita nanti kau kahwin kau akan dapat lelaki yang itu, tak payah yang cerita. Perempuan bagi permata, bagi emas belian, ada cukup dah, ada tak fikir lah benda lain. Itu wallahu alam untuk soalan pertama tadi.
1: Jadi jadi maknanya ya, kesimpulannya doktor, bidadari tu memang dah ada dah menunggu kita.
2: Dah siap, dah ready.
1: Baik,
2: tunggu kita nak masuk aja.
1: Baik, kalau macam itu, wahai adinda, tunggulah kanda akan pulang.
3: InsyaAllah, syurga. Baik, ustaz, tadi kita cerita pasal bidadari. Dah banyaklah, kalau nak cerita pasal bidadari ni, banyak lagi sebenarnya. Hadis dan juga ayat-ayat Quran. Betul. Yang boleh kongsikan. Tapi kita nak bawakan soalan yang berikutnya tentang keadaan di syurga ni. Lebih-lebih lagi pula berkaitan tentang kebun. Ada tak dekat syurga ni ada kebun ataupun ada pokok-pokok dalam syurga ni, dia sama tak macam dekat dunia ataupun bagaimana?
2: Baik, terima kasih. Baik, syurga itu sendiri bermakna kebun, al-jannah. Jannah itu sendiri adalah kebun. Kebun. Jadi Allah Ta'ala gambar guna atau perkataan jannah itu, bahasa Melayu itu kan ialah kebun lah. Kebun dan pokok dan syurga digambarkan sangat indah, subur dan lumayan. Berbeza dengan apa yang ada kat dunia, pokok yang sama, buah yang sama, tapi satu buah membawa rasa, apa, makanan, rasa yang berbeza-beza. Batang pada pokok itu diperbuat daripada emas dan perak. Buah-buahannya sudah sangat mudah untuk dipetik. Untuk buah dan ia batang daripada emas dipetik. Allah tengok emas, nak ambil emas ni kat batang pokok. Manakala kebunnya pula diliputi dengan sungai mengalir serta naungan yang sangat rimbun. Kalau saya sengaja gambarkan, tapi itu macam saya sebut tadi, itu hanya boleh gambaran dalam kepala saja. Ada kebun, ada sungai, ada rimbun, ada buah. Tapi bila masuk nanti jauh lebih apa yang kita gambarkan. Dinyatakan dalam satu hadis bahawa batang pokok dalam surga bernama pokok Tuba. Tuba, pokok syajaratun Tuba ni. Pokok ini terlalu besar dan naungannya sangat luas. Berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai. Masih ratu mi'ata'an. 100 tahun berjalan baru habis pokok ni, dia punya naung bayang dia itu. Ini untuk ahli syurga. Dan kelebihan pokok Tuba ini, dia punya tunas dia tu, itulah pakaian ahli syurga. Dalam syurga ada satu pokok diberi nama pokok Tuba tadi. Dalam Al-Quran menyebut innalil muttaqina mafaza, kita baca tadi ada ikwa'na, mereka akan ada kebun-kebun daripada anggur. Dalam ayat lain Allah Taala cerita dalam suratul Waqi'ah, ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidri mahdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakatin kathiratin la maqtu'atu wa la mamnu'u furushin marfu'. Bagaimana Allah Taala gambarkan kepada ashabul yamin ini, mereka memiliki buah yang sidri mahdud, pokok yang tapi dunia ni mungkin ada duri tapi tak ada duri lah di akhirat nanti. Dia ada pokok pisang lalu talhin mamdud, susunan talhin itu ulama letakkan pokok pisang. Jadi Allah Taala gambarkan daun yang kecil dengan daun yang besar. Ambil yang kecil sekali, ambil yang besar sekali daun. Jadi bermakna tengah-tengah pun macam-macam dia punya besar kecilnya daun-daun. Nak menggambarkan kesuburan pokok yang ada dalam syurga pada masa itu. Manakala buah-buahan dia pun sentiasa berbuah. Apabila satu buah dipetik, buah yang lain terus mengganti tempatnya dengan serta-merta. Kita ambil satu tangkai, tumbuh balik. Ambil, tumbuh balik. Rimbun dan rendah. Dahannya dan buahnya melentur rendah, memudahkan penghuni syurga memetiknya, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk. Ya Allah, sambil berbaring. Kutub wadhaniya. Kita baring atas katil tu dia. Dia rasa macam nak makan buah mandra. Dia terus datang dengan dahan, bukan datang buah. Dahan masuk ke tingkap, masuk kita petik macam tu saja. Allahu Akbar. Itu pasal diceritakan kalau seorang duduk dalam syurga tengok burung terbang, sedap juga daging burung ni. Elok-elok dah depan mata kita, dah siap dengan masak panggang. Kita makan, makan di akhirat bukan untuk kenyang, tapi untuk menikmati kelazatan makanan tersebut. Jadi makan, kalau Haji Bakri kata nak makan kepala gajah sekalipun, makanlah. Ini ceritanya bagaimana Allah Taala sedia. Memang oleh sebab itulah kita kata tak padan dengan pahala atau amalan yang kita buat di dunia. Allah Taala sediakan terlalu hebat untuk kita semua. Wallahu a'lam.
3: Saya sebenarnya yang rasa seronok tu bila makan sambil baring tu. Kita di dunia ni makan sambil baring tak boleh lah. Memang kena marah. Tapi di syurga ni makan sambil baring. Buah-buahan tu orang kata melandai sampai ke kita ni, tinggal petik dan pokok tu menghasilkan buah yang lain.
1: Lepas tu di kelilingi oleh bidadari-bidadari. Kan?
3: Betul.
1: Jadi wahai lelaki-lelaki se-Malaysia, marilah kita lakukan kebaikan, marilah kita cari redha Allah untuk mendapatkan syurganya Allah.
3: InsyaAllah. Kan kita memang mengejar syurga Allah SWT. Dan yang paling penting sekali, bila dapat syurga Allah, sudah pastinya kenikmatan-kenikmatan ni kita akan dapat rasai.
1: Okay, kita berhenti seketika doktor. Nak bagi peluang kepada doktor minum air dulu. Sebab kita nak layan lagu ini. Ini pun ada kena-mengena dengan syurga. Sebab lagu daripada Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga, Nasional FM.
3: Salam FM.

0: Thriller malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata. Sudah pun 1.23 minit pagi. Neraka bukan, kata orang tu, neraka itu bukan urusan kita sebenarnya. Dan syurga juga bukan milik kita. Kan? Belum tentu tempat untuk kita. Tapi yang paling penting kita terus mengajak saudara mara kita, mereka yang bersama-sama dengan kita, insan yang kita sayang, terus melakukan kebaikan untuk mendapat redha-Nya Allah dan juga syurga-Nya Allah. Betul tak?
2: Betul. Memang orang kata yang paling penting sekali kita ni berusaha. Kita kena istiqamah dan berusaha agar diri kita ni nak masuk ke syurga. Kita adalah perasaan bersungguh-sungguh nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi ini kita bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof membawakan topik perkataan tentang nikmatnya syurga. Tadi doktor kita dah bawakan bagaimana bidadarinya, bagaimananya tentang kebun, pokok. Kita nak tanyakan pula berkenaan tentang makan dan minum ni. Makan dan minum ni penting juga ni. Kita kat dunia ni makan dan minum, kalau tak makan dan minum, lapar dan haus lah.
1: Kejap-kejap lapar, kejap-kejap cari tom yum macam doktor kan.
2: Jadi doktor, bagaimana dengan makanan dan minuman ahli syurga, dan macam mana pula dengan pakaian dan perhiasan mereka di syurga nanti?
3: Terima kasih Arif dan Nazar. Baik, kita fokuskan kepada makan dan minum. Dan manusia ni di mana-mana dia akan fikir, makan kat mana ya, minum apa ya. Dia macam tu je, pergi dia akan cari mana yang sedap. Di dunia mungkin kita cari untuk mengenyang dan sedap. Di akhirat, makan untuk sedap, bukannya untuk kenyang. Okay. Makanan dan minuman dalam syurga, makanan dan minuman dalam syurga adalah nikmat lazat tanpa penat. Ada kita, penatlah makan hari ini. Tak ada. Makanlah, tapi dia tak kenyang untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Baik, hidangan pertama ahli syurga ialah hati ikan nun. Saya pun tak pastilah macam mana, tapi ceritanya macam itulah. Hati ikan. Hati ikan. Diikuti dengan pelbagai buah jenis. Pelbagai jenis. Daging burungnya, minuman dengan mata air daripada Tasik Kausar, Tasnim, dan Sarsabila. Ini macam nama-nama restoran lah, senang kita nak faham. Ada restoran yang berbentuk Tasnim, yang berbentuk Sarsabila. Air mata tu dia, air tu dia memancut keluar daripada bumi dan tidak ada punca dia keluar. Kalau kita tengok sungai, dia ada punca dia datang daripada hulu menghilir air sungainya. Tapi di akhirat tak ada, tiba-tiba aja ada macam tu. Dan dan dia punya bumi tu pula tak terbelah pun. Dia ada air macam tu memancut keluar dan sebagainya. Dan kita tengok tu jenis makanan yang disediakan. Nak tengok tu menu dia apa ya. Yang pertama hati ikan kita sebut tadi. Itu suapan pertama untuk tetamu syurga. Kemudian diberikan buah-buahan. Makanan ahli syurga menurut Al-Quran ialah kurma, delima, pisang. Rupanya pisang ni makanan syurga rupanya. Kita ingat pisang ni apa.
1: Saya suka pisang.
3: Yang sentiasa ada daging burung. Ini tak tahulah sedap atau tidak daging burung. Tapi kalau kita di dunia pun dapat ayam hutan ke apa-apa. Daging haiwan yang lazat mengikut selera. Daging pun mahal dah sekarang. Ada tu tengok pada kesedapan dia boleh mencecah RM80 baru satu keping ya. Jenis-jenis minuman dalam syurga pula. Ni Telaga Kausar, ini yang terbaik lah. Bila minum dia tak akan dahaga selamanya. Disediakan arak. Sebenarnya orang yang suka minum arak di dunia ni, dia tak lazat mana pun. Kalau tanya dia, kenapa awak suka minum arak? Sebenarnya dia nak hilangkan stres dia. Dia minumlah arak. Kerana bila minum arak, dia mabuk. Bila mabuk, dia tak ada rasa apa dah. Di akhirat, Allah Ta'ala cabut mabuk tadi. Akan biarkan nikmat daripada yang bercampur dengan halianya, kafuranya dan sebagainya. Ini tidak memenuhi la yusadda'un anha wa la yunzifun. Tak pening kepala, minumlah. Tak mabuk, tak akan mabuk lagi. Dan seterusnya mata air yang murni daripada Tasnim kita sebut tadi. Sabila yang manis serta menyegarkan, Allahu Akbar. Baik, itu makanan dan minuman. Kita pergi pada pakaian pula. Sutera halus dan tebal. Penghuni syurga menyarung pakaian daripada sundusin wa istabrak. Dia ada dua. Satu yang kita pakai baju dalam tu, itu yang daripada sutera yang lembut. Kemudian ada baju luar, cover dia tu yang agak kasar sikit. Istabrak nama dia. Warnanya adalah warna hijau. Kerana kebanyakan penduduk penghuni syurga memilih pakaian yang berwarna hijau, yang bagi menenangkan. Kerana pandangan hijau ni dia tenang minda kita. Kekal abadi pakaian itu tidak pernah usang koyak ataupun rosak, tak ada. Dan daripada mana pakaian tadi? Yang saya sebut awal tadi, datang daripada pokok tuba. Dan pokok tuba di situ tunas dia, dan itu boleh jadikan pakaian. Dan keindahannya luar biasa, terlalu terlalu halus dan tembus pandangan daripada luar kerana tipisnya. Namun warnanya sungguh sangat indah. Dan Allahu Akbar, tak boleh nak bayangkan semua ini. Dan dia kekal, tidak kotor macam kita kena basuh, tak ada. Tak payah cari sabun dalam surga, tak ada. Dia sendiri pakaian itu indah, wangi. Yalbasu dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu namin sundus wa istabrokin mutaqabilin. Bila kita pakai cantik cantik, mesti nak tunjuk pada orang. Pergi jumpa bidadari, balik pada soalan pertama tadi. Mutaqabilin, mutaqabilin belum sentuh lagi pun. Kita tengok saja, dah cukup dah, dah. Mungkin 3 hari 3 malam tengok saja, right? Belum sentuh lagi Allah. Macam mana Allah Ta'ala sediakan. Dan perhiasan di surga pula daripada gelang emas, perak, tak apalah. Di dunia mungkin tak besar sangat gelang kita, tak apa. Di akhirat nanti bergulinglah kita di atas gelang emas. Mereka dihiasi dengan gelang tangan yang pembuat daripada emas dan perak. Tunjuklah macam Mami Jarum tu, penuh dengan mutiara, mutiara mahal-mahal tu. Kita tengok orang yang kaya-kaya pakai kan. Aduh, sedapnya kalau berada kat badan aku. Nanti di akhirat, oh, milikilah semua itu. Mahkota dan bau kasturi yang begitu hebat wajah mereka. Memancarkan seri kecantikan yang tidak tertanding di dunia ini. Allah. Di dunia ni Allah belum buat dia jadi cantik. Itu pasal banyak spa-spa dan sebagainya. Semua nak buat cantik semua tu. Di akhirat tak payah. Dia akan cantik dan cantik dan cantik. Di dunia makin lama makin tak cantik, dah 30-50. Tapi di akhirat makin lama makin lawa, makin lawa, makin handsome. Inilah Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang bertakwa tadi. Itulah gambar secara ringkas tentang pakaian, makanan, minuman dalam syurga. Wallahualam.
1: Makin lawa, makin cantik, dan ianya adalah kekal pula tu.
2: Ya, yeah,
1: selamanya.
2: Betul. Kan? Kalau kat dunia ni kena pergi spa, kena pergi ada rawatan-rawatan dan sebagainya.
1: Ni tak payah.
2: Kat sana tak payah.
1: Automatik memang lawa. Automatik memang handsome.
2: Yeah.
1: Saya dapat bayangkan wajah doktor dekat di sana, doktor. Jadi doktor, ada juga lah pendapat yang mengatakan yang segala perkara dan juga benda yang baik dekat dunia ni akan ada di syurga juga. Betul ke pendapat tu, doktor?
3: Ya, yeah, ya. Yeah. Memang betul Kerana Allah Ta'ala nak utuh bihi mukasyah biha. Apa yang ada kat dunia ni, dia macam copy paste, dia letak di akhirat. Apa bezanya? Bezanya pada rasanya, keindahannya. Sampai kita kata makanan, buah apa? Buah durian, kita suka. Apa, musang king ke apa, king-king lah. Pergi ke akhirat. Kalau musang king, rasa tiga, pergilah cari baik Johor ke sampai ke Perlis. Itu je rasa musang. Tapi di akhirat, dia bukan nama sama, tapi rasanya atas satu buah. Allah Ta'ala boleh create sampai 100 rasa yang berbeza. Jadi tujuannya adalah untuk membahagiakan kita di akhirat. Itu saja. Serta yang lebih hebat daripada itu akan wujud dalam syurga nanti, dalam bentuk yang paling sempurna. Apa saja dalam bentuk paling sempurna. Kita kalau beli buah-buah, ada juga di gigi ulat ke apa kan. Tak ada, dia paling cantik, paling sempurna. Itulah ada di akhirat nanti. Baik, kita tengok sikitlah tentang kenikmatan dalam dunia kita ni berkaitan dengan di akhirat nanti macam mana. Dari segi buah-buahan lazat dan air sungai yang tidak berubah rasa. Di dunia ada sungai, tapi sungai kita kadang-kadang keruh, lebih keruh daripada air teh pun ada juga. Di akhirat airnya jernih, bagaimana kita dah bincang pada perbincangan lepas. Airnya lam yataghayyar ta'mu, tak pernah rasa bertukar rasa dengan air sungai daripada susu, air sungai daripada madu, air sungai daripada arak, dan air sungai daripada air yang jernih sendiri. Allah Ta'ala sediakan 4 batang sungai yang ada di akhirat. Mengalirlah madu di situ. Kita satu motor madu pun dah dekat 200. Di akhirat, mandilah kau dalam air madu itu. Bergelumalah dengan madu air tersebut. Tempat tinggal pula. Eh, kita ada rumah kita dekat dunia. Tapi kadang-kadang bocor rumah kita. Naik anak-anak, pecah sana, pecah sini. Di akhirat, tak payah nak panggil tukang. Baik, betulkan saya punya pintu rumah, tak ada. Nombor rumah terkunci, tak ada. Dia terlalu indah, istana yang dibina. Dia begitu kukuh dan megah dan tak. Itu pasal di akhirat tak ada dengki. Hmm. Apa kau nak degi, apa yang kau ada, aku pun ada, sama-sama ada miliki. Keluarga dan sahabat, kita ada keluarga di dunia. Kita ada sahabat, ajak minum, ajak makan dan sebagainya. Tapi mereka berkumpul di akhirat nanti dalam keadaan sayang menyayang. Kita di dunia ni pantas sikit cerita pasal orang. Kau nak kenal budak tu, ada kacau. Dia cerita orang tu, dia kutuk orang ni, dia keji orang tu, dengki orang ni. Jadi Allah Ta'ala dah cabut rasa dengki dalam diri seseorang tadi. Wa nazakna ma fi sudurihin min ghillin ikhwana. Jadilah kita dalam keadaan bersaudara, sayang menyayang, bertanya kabar antara satu sama lain. Dan perasaan pula, ada perasaan hati di dunia. Perasaan di akhirat, hati di dunia ni apa? Rasa sedih, kadang-kadang rasa stres, rasa macam-macam lah, pilu, menangis. Di akhirat, semua rasa marah dan sebagainya itu tidak ada lagi. Yang ada di akhirat, hanya rasa gembira, seronoklah apa yang kamu ada tadi. Itulah perbezaan antara yang ada di dunia dan ada di akhirat. Dunia bersifat sementara dan penuh dengan kekurangan. Kalau di akhirat bersifat kekal abadi. Yang kita sebut dalam surah Al-Kahfi, bila dibawa masuk dalam surga Firdaus, la yabghuna anha hawala. Dia tak nak pergi dah tempat lain dah. Tempat itu adalah terlalu indah. Apa saja yang mereka angan-angankan di dunia itu mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak naik kereta Ferrari, mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak kahwin dengan anak raja, mungkin tak tercapai. Itu impian mak jenis saja. Tapi di akhirat, apa saja yang terlintas dekat minda kita, Allahu Akbar, Allah Ta'ala sediakan. Imbatu'an disidikin inda malikin muqtadir. Itulah sifat Allah Ar-Rahman yang menyediakan kepada kita apa saja Allah. Jadi kita tak malu kekurangan Tuhan. Bagaimana kita buat kerja sikit saja, tapi penyediaan Allah kepada tetamunya, kita di akhirat kita dilayan sebagai tetamu. Walaupun kita mewarisi syurga, tapi dilayan sebagai tetamu. Pergi ke hotel, kita bukan pekerja. Kalau pekerja kena lap sana, kena sapu sini. Kita di hotel sebagai tetamu. Tekan saja butang, okey, panggil minum air, makan dan sebagainya. Itulah suasana yang disebut tadi, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Wallahu a'lam.
2: Jadi mintalah apa saja, semuanya akan diperkenankan di syurga. Yang seronoknya bila kita minta ni, tak ada orang yang dengki. Kalau kat dunia ni kita dapat kereta sebagai contohnya, ada orang mungkin akan pandang sebelah mata kan, ya ke beli kereta ni dengan duit halal contoh kan, ataupun dapat isteri cantik betul ke ni, ada tak main bomoh ke contohnya kan. Di syurga kita dapat dia, apa yang kita suka dan tak ada orang dengki.
1: Dia ni muka pecah pintu, dapat bini lawa pula kan. Itulah cerita dia kan, kalau dekat dunia ni lah. Tapi kalau pada saya lah, dapat masuk syurga pun dah besar rahmat dah.
2: Betul?
1: Kan daripada kena bakar tu kan. Ni nak minta macam-macam lagi. Sedangkan itulah amalan kita kalau dipikirkan tak seberapa sebenarnya. Kan? Bila dapat balasan dari Allah SWT yang begitu nikmatnya, tak terhingga lah doktor ya.
2: Jadi kiranya Allah tu Maha Pengampun, Maha Agung kan, memberikan kita pelbagai kenikmatan di dunia ini, dan bila kita melakukan yang terbaik di dunia ini, insyaAllah ganjarannya berada di syurga nanti.
1: Tapi kita juga nak bertanya tentang diri kita menerusi lagu ini sebenarnya. Tajuk lagu ini saya sangat suka, dan dia punya lirik dia saya sangat suka. Tajuk dia adalah Layakkah Syurga Untukku.
2: Allah Akbar.
1: Kita sama-sama dengar doktor, untuk sambil berikan laluan untuk doktor sambung minum lagi, mungkin es kafe tak habis lagi. Menerusi lagu ini, Layakkah Syurga Untukku, terus layan, terus dengarkan Nasional FM
2: dan Salam FM.

0: Seling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata. Kolaborasi bersama Nasional FM dan juga Salam FM. Tadi kita dengarkan lagu berkaitan tentang pantaskah syurga untukku.
2: Oh, memang maksud dia layakkah syurga untuk kita kan? Betul juga. Saya memang sangat suka lagu ini. Sebab dia ceritakan daripada subuh kita bangun kan. Kita terlelap, kita terlena tidur. Syok sangat tidur. Kan sampai subuh pun tak bangun. Zuhur pula kita sibuk bekerja. Asar pun sama juga. Maghrib kita atas jalan. Bila sampai waktu isyak kita terlena. Kemudian dia kata tak pernah lagi dia baca firman. Maksudnya Al-Quran. Kan? Jadi pantaskah syurga untuk kita? Kita bertanya pada diri kita juga kan. Sedangkan dekat syurga tu Allah dah sediakan macam-macam. Bidadari ada, kebun.

0: Kan?
1: Ya. Jadi adakah kita ni pantas ke syurga?
0: Adakah kita? Kita kena tanya diri Allah. Kita jugalah.
1: Yeah.
0: Memang semua akan impikan ke ke syurga. Kalau kita tanya orang jahat tu pun sama juga. Yang buat jahat, yang buat apa tu, pada akhirnya dia akan cakap, aku nak masuk syurga, aku nak masuk neraka, kau masuklah, dia kata kan. Tapi itulah, kita kena bertanya kepada diri kita, pantaskah syurga untuk kita?
1: Dan besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Okay. Baik, kita masih lagi bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Jusoh pada pagi ini. Topiknya berkaitan nikmatnya syurga. Baik, doktor, ini saya nak bawakan satu soalan yang kita dapati melalui TikTok Salam FM berkaitan tentang benarkah tilam dan bantal serta katil di syurga bertatahkan mutiara. Kan dah semuanya cantik, ada istana dan sebagainya. Bagaimana pula dengan keadaan tilam, bantal serta katil di syurga ni? Betul ke ada pemutiara dan sebagainya ni?
2: Baik, terima kasih Arif dan Nazah. Baik, kita tengok tujuan utama Allah Ta'ala bawa kita masuk syurga adalah untuk berehat. Kita pergi masuk hotel, saya suka contoh hotel, supaya tempat hotel ni tempat kita berehat. Masuk saja dalam hotel, apa yang kita nampak di ruang tamu ialah katil, tilam, bantal. Apa tujuannya itu? Kamu duduk di sini, rehatlah, rehat-rehatnya. Itu dia Al-Quran sebut nuzulan. Nuzulan itu adalah hotel. Hotel, funduk, Arab kata funduk. Baik, katil, tilam, bantal dalam syurga diciptakan dengan penuh keindahan dan luar biasa mewahnya. Di mana bahagian dalamnya, orang kajilah macam mana nak jadikan tidur ni paling leno. Letaklah bentuk bantalnya, isi kekabunya, macam-macam. Tapi Allah Ta'ala bagi bantalnya, isinya itu adalah daripada sutra. Isi bantal, kekabu bantal itu adalah daripada sutra. Kain sutra yang tebal, bertatahkan emas serta permata. Wah Allah, kita tidur di atas emas dan permata. Dunia ni tak kena curi, masuk dalam bank supaya jaga di sana. Dunia, di akhirat, emas bersepah-sepah. Bergulinglah kau atas emas. Dan bahagian lapis-lapisannya sangat empuk untuk keselesaan abadi. Jadi dia kata, batal ini min istabrak. Ini batal dalam bantal itu saja dah dipenuhi dengan sutra-sutra yang lembut halus tadi. Bagaimana kita tengok satu-satu? Bagaimana ciri-ciri katil dalam syurga? Untuk kalau dunia ni nak beli katil macam mana? Baik, bertahtahkan permata. Katil tempat beristirahat itu dipanggil sarir, surut. Di dalamnya dinaikkan darjat dan hiasan emas dan batu permata. Dia raf-raf ni dia macam turun naik macam katil hospital. Kita rasa nak naik sikit naik, nak turun sikit naik. Tapi dia pakai titik butang, baru turun, baru naik. Akhirat dia tak ada butang. Dia, kita kata auto, akhirat lebih auto lagi. Dia tengok butang dalam diri kita. Kalau turun sikit, bagus juga katil ni. Dia terus turun. Dia semua gerak hati semua. Kalau kata nak cantik, oh dia terus naik. Itu dia panggil rough-rough tu. Rough-rough tu mana dia boleh turun naik, turun naik. Ikut kehendak dan keselesaan individu yang duduk di atasnya. Mereka akan bersandar. Kalau rasa nak naik sikit kan, kita nak makan atas kaki macam orang sakit tu. Dia naik atas sikit bersandar. Lepas tu Saliman dah memandang. Nurse dia tu bukan calang-calang. Dia adalah bidadari tadi. Kitanya, ini kita mungkin ada nurse yang serius. Senyumlah sikit kita katakan. Oh, akhirat. Dia memang layan untuk kita. Ada lagi wildan muqalladun. Ni budak-budak yang bawa makanan berlari-lari. Yaqwadin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Ada lagi bekas air yang dah diisi. Ada yang cawan kosong. Isi nak air apa? Minum air sirap ke apa benda ke? Semua ada. Allah provided for us. Semua disediakan untuk kita. Itu katil. Kita pergi kepada tilam dia. Tilam dia, Allah. Lapisan sutra tebal. Dalam surah Ar-Rahman menyebut tadi, Bato inu hamin istabrak, saya dah sebut tadi. Manakala walaupun luarnya kelihatan indah, bahagian dalam tersebut amat selesa dan tidak berbanding dengan keselesaan di dunia ini. Kita tak boleh nak gambar, tak pernah. Saya tak pernah lah duduk atas sutra macam mana. Dia punya lembut dia, orang dia buat duduk atas air, apa katil atau tilam daripada angin, daripada atas air lah. Dia nak dapatkan alunan indah itu. Sebenarnya keindahan itu, duduk atas sutra itu yang terbaik. Keadaan bantal pun

0: dalam syurga. Tersusun kemas cantik, bata-bata kecil dan sokongan sandar disusun dengan teratur di atas katil yang mewah. Tak pernah. Kalau kita masuk hotel, kebetulan hotel tu tahu kita menyambut hari jadi kita. Hmm. Oh, dia ukir dia punya katil tu dengan gambar itik, katola, jadikan angsa dan macam-macam dia buat.
1: Yeah.
0: Allahu Akbar. Hmm. Warnanya adalah hijau menawan. Dia tak nak warna lain. Ambil warna hijau, kita sebut tadi. Ha? Baik. Dalam satu hadis, kita bawa hadis tu. Kita nak cerita benda akhirat ni, kena bawa hadis lah. Supaya jelas kita faham. Hadis ni daripada Ibnu Majah dan Ibn Hibban, annahu sallallahu alaihi wasallam qala ala hal musammirun lil jannah fa innal jannah la khatara laha fi wa rabbil ka'bah nurun yatala'la rayhanatun tahtaz qasrun mushid nahrun mutlarat wa fakihatun kathiratun nadijatun wa zawjatun hasna jamilatun wa hulalun kathiratun fi maqamin abada fi habratin wa nadratin في دور عالية سليمة بهية قالوا نحن مسمرون لها يا رسول الله قال قولوا إن شاء الله. Satu hari Rasulullah bersama dengan para sahabat. Biasa Rasulullah, sekali-kali Rasulullah berikan suatu suasana gembira, tarhib, supaya orang semua nak. Dia kata apa? Rasulullah kata apa? Alahal musammir. Musammir, musyamir, syamarat ni macam kita lipat-lipat dengan baju. Macam kita nak makan nasi kan, okay. Lipat dengan baju tak kotor nanti. Bersungguh-sungguhnya, adakah kalian semua bersungguh-sungguh untuk syurga? Rasulullah tanya. Jadi para sahabat, dia dengar apa benda yang ada di dalamnya ya Rasulullah. Demi Tuhan Kaabah, Rasulullah kata, sesungguhnya syurga itu tiada tandingan harganya. Ia adalah cahaya yang berkilauan, tumbuhan yang subur, istana yang kukuh, sungai yang mengalir, buah-buahan yang banyak lagi masak, isteri yang cantik lagi jelita, serta pakaian yang cantik. Mereka tinggal di tempat yang kekal selamanya, dalam kesenangan dan kecantikan di dalam rumah yang tinggi, selamat yang indah. Para sahabat dah tercengang bila Rasul sebut satu persatu suasana keindahan dalam syurga. Kami adalah orang yang bersedia untuk mendapat. Maka terus para sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam itu kami semua ready untuk dapatkan itu. Maka apa kata Rasulullah? Kulu insyaAllah. Katakanlah insyaAllah, dengan izin Allah. Kerana itu yang Rasulullah gambarkan. Dalam syurga, saya tambah sekali lagi, dalam syurga tidak ada gelap. Dia cahaya macam waktu duha kita. Tapi tak ada matahari, tak ada bulan, dia tidak ada siang dan malam. Dia adalah suasana terang benderang macam itu saja. Dan ini kamu tengok dalam satu hadis dari Imam Baihaqi, kamu tengok pada seekor burung, Allah Ta'ala gambarkan, annaka idza nazarta ila at-ta'ir ila at-tayrin matala wa huwa yatiru fil jannah fastahita. Bila kamu tengok seekor burung berterbang di dalam syurga, kamu rasa nak makan burung itu. Terus burung itu menjadi daging yang telah dipanggang di hadapan kamu. Bila kamu makan saja, burung itu hidup balik di udara. Dia memang macam itu. Dalam airnya, kita kata buah-buahan tadi, katil yang selesa, ditata dengan emas, pohon tuba tadi. Nak pakaian saja, tak payah pergi mall. Pergi saja ke pohon tuba. Di sana ada tunas-tunas untuk dijadikan pakaian mereka daripada tentera. Itulah gambaran yang kita katakan tadi, apa katil, tilam dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita semualah
1: amin,
0: insyaAllah.
2: Amin ya Rab, insyaAllah.
1: Jadi ke sana makan tu untuk nikmat saja.
2: Yeah.
1: Bukan untuk kenyang. Tu sebab burung tu jadi terbang balik kan. Dia nak bagi rasa nikmat bagaimana rasa daging daging itu sendiri kan. Jadi doktor, kalau dekat dunia ni kita ada Proton, kita ada Mercedes, BMW, macam-macam kenderaan ada. Dekat syurga macam mana doktor? Ada ada kenderaan tak?
0: Okey, bagus. Di dalam syurga Allah menyediakan pelbagai bentuk penyakutan dan kenderaan yang indah-indah. Ni kita tak tahu macam mana bentuk, mari kita tengok eh. Antara gambaran kenderaan di dalam syurga disebut dalam hadis adalah kuda daripada permata, seperti permata yakut yang mempunyai dua sayap, membolehkan ia terbang di udara mengikut kehendak penunggangnya. Kenderaan kita yang pertama ialah kuda. Kuda tu ada sayap. Kuda bersayap macam borak lah. Ini hadis daripada riwayat Imam Tirmizi, bahawa bila seorang masuk ke dalam syurga dan berminat dengan kepada kuda, dia akan dikurniakan seekor kuda daripada Yakut yang merah, yang bersayap dan boleh membawanya terbang semasa saja. Allah Akbar. Naik saja atas kuda. Lepas tu kalau kita tengok dari awal lagi, ada kenderaan di titian sirah. Orang yang korban, lembu, kambing dan sebagainya, mereka akan menunggang kenderaan atau binatang yang mereka korbankan itu. Dan binatang itulah akan bawa mereka melepasi titian sirah. Apa saja yang kita bentuk seronok, senang cerita lah. Jenis kenderaan ke apa ke, bila beliau itu kena nak hari itu, tak mustahil Allah Ta'ala boleh sediakan. Bukan kata Allah Ta'ala tak ada bawa proton lah dari surga. Kalau kita dulu di dunia terasa nak, oi sayang kereta saya, nanti kalau saya mati macam mana. Jadi kereta itu bukan satu benda mustahil Allah Ta'ala boleh bawa kita.
1: Suka.
0: Betul. Dia ceritakan dalam akhirat ni ada orang suka bertani. Dia kata di akhirat ni aku nak tanam tanaman. Padahal di akhirat tu mereka dah memetik buah. Tapi dia ni sibuk nak tanam lagi. Maka Allah Ta'ala kata boleh. Ni dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Seorang lelaki daripada ahli orang kampung lah, ahli badiah eh. Lelaki ini dia kata minta dengan Allah nak bercucuk tanam. Maka dia pun beri-berikan kebun ke dia. Tapi yang indahnya bila dia tanam saja, kita nak tunggu 6 tahun dalam pokok durian. Ini satu hari saja dia tanam, pokok itu membesar dan membuah sangat dalam masa satu hari. Allah Akbar. Ada orang dia suka anak, mungkin di dunia dulu tak direzekikan dapat anak. Dia kata ya Allah, boleh tak aku rasa nak macam nak hamil dan nak beranak. Okey. Allah Ta'ala bagi kepada dia dan dia pun rasa hamil, lepas tu dia beranak. Tapi dah semua ini dalam tempoh yang begitu singkat, iaitu dalam satu hari saja. Ini semua adalah fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzul a'yun. Apa saja yang menyebabkan kita rasa seronok dan mata kita sedap memandang, mesti Allah Ta'ala sediakan semua itu bagi orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh. Fi raudhati jannat lahum ma yasha'una inda rabbihim dhalika huwal fadlul kabir. Itulah kelebihan yang teramat besar yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang beramal dan beriman dan beramal dengan amal soleh.
1: Tapi betul juga kan doktor, tak mustahil ada kereta BMW kalau Allah nak bagi. Kan Mercedes ke Rolls Royce ke yang kita tak boleh pakai ke, tiba-tiba sebab kita tak masuk lagi kat sana. Cuma yang digambarkan memang keindahan. Yang digambarkan memang yang baik-baik, penuh dengan keindahan, penuh dengan kesucian. Tiba-tiba dia kata ya Allah ya Tuhanku, macam aku hidup dekat dunia, tiba-tiba teringat nak pakai kereta BMW. Depan mata ada. Kan siapa tahu.
2: Kalau dekat syurga kan, kalau di dunia ni suka ride motor, pergi mana-mana kan, pergi ke Terengganu ke, pergi ke Thailand ke sebagainya kan, dekat sana pun boleh minta juga nak ride motor. Maksudnya boleh bagi. InsyaAllah
1: disediakan highway kan. Siapa tahu kan. Betul tak doktor?
0: Betul. Apa yang kita nak Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala mampu.
1: Tapi saya lebih suka naik kuda terbang tu lah. Sebab tak jam.
2: Baik doktor, kita sebenarnya dah nak sampai ke penghujung dah untuk segmen misteri malam di sebalik mata pada pagi ini. Tapi sebelum kita nak berakhir ni, kita nak tanyakan satu soalan. Kita dah cerita tentang macam-macam ni, keindahannya, bidadari, kebun, istana,
1: katil, pakaian, makanan,
2: macam-macam. Tapi kita sebenarnya mungkin terlupa satu perkara, iaitu macam mana kita nak jadi ahli syurga ini. Siapa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli syurga? Dan mungkin sebagai penutupnya lah, doktor boleh simpulkan pada topik kita pada pagi ni.
0: Baik, terima kasih Nazan dan Arif. Baik, semua kita nak masuk syurga. Tapi kita tak tahu kita layak ke tidak.
1: Betul.
0: Yang boleh menjanjikan syurga ni hanya Nabi SAW.
1: Betul.
0: Dan Nabi SAW beritahu kepada 10 orang asyarah mubasyirin jannah. Mereka ini berdasarkan hadis hadis sahih Ibn Hibban. Dia menyebut ada 10 orang. Saya ringkas di sini ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah. 10 orang. Tapi bukan bermakna 10 orang ni saja. Macam Bilal bin Rabah tak termasuk dalam 10. Bilal bin Rabah muazzin Nabi. Nabi SAW satu hari bagi tahu kepada Bilal, wahai Bilal, apa amalan kamu ni? sehingga aku dengar tapak kasut kamu ada dalam surga. Rasulullah dah dengar tapak kasut bila berubah ni, apa amalan kamu? Bermakna bila berubah pun ahli syurga. Jadi di sini menunjukkan bukan yang disebut 10 ini saja, maksudnya para sahabat-sahabat yang lain pun tergolong dalam golongan ini, walaupun Rasulullah sebut jaminan syurga ini pada 10 orang tanpa menafikan jaminan terhadap para sahabat yang lain. Ini kerana secara zahirnya mereka dijamin syurga disebut 10, adapun sahabat seperti yang lain banyak lagi. Ini bermakna 10 orang sahabat yang disebutkan oleh Nabi tidak menafikan adanya jaminan terhadap para sahabat. Maksudnya bukan sahabat lain tak dijamin, tak, maksudnya itu yang diceritakan kepada kita supaya kita menirulah 10 orang tadi, antaranya Khulafaur Rasyidin yang kita sebut tadi. Dan sahabat Nabi merupakan orang yang bersama dengan Rasulullah. Mereka adalah generasi terbaik. Mereka duduk ketika Quran turun. Bagaimana Quran turun, di situlah mereka. Itu yang Allah Ta'ala puji mereka ini dalam surah Taubah. Fasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri min tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'adzim. Dan orang yang terdahulu, yakni orang berhijrah dan orang membantu dari kalangan ansar dan orang yang menurut jejak langkah mereka, mereka ini beriman dan beramal saleh, Allah redha dengan mereka dan mereka pula redha dengan Allah. Serta yang menyediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang teramat. Oleh sebab itulah Azhar dan Arif, ini adalah impian semua kita. Semua kita, walaupun kita generasi sahabat dah terlepas, kita tabiin semua dah terlepas. Ulama-ulama pun kita nak kata kita ni jahat sangat, tidak juga. Nak kata kita ni baik sangat, taklah baik sangat. Baiklah baik sikit-sikit, jahat sikit, baik sikit. Jadi kita menadah tangan bermohon, Allah pandanglah kita dengan mata kesian. Ya Allah, kamu tak kesian ke tengok aku? Aku nak beramal, tak adalah kekuatan sangat. Nak buat jahat, aku pun kadang-kadang tepi menepis juga, jahat datang juga, terbalik juga dengan kejahatan. Jadi moga Allah Ta'ala dengan Rahman Rahim, Ghafur Ghafarnya, ampun maaf Allah, maafkanlah, agar kita semua tergolong dalam golongan ahli syurga, insyaAllah. Dan amin. Sebagai penutup kesimpulannya pada tajuk ini, nampak kita gambaran itu semua, tapi semuanya itu kita kena letak adalah kita daya penarik untuk kita menuju ke syurga, tapi hakikat sebenarnya bukan itu. Iaitu kita balik kepada mencari redha Allah, itu yang terbesar. Bukan kita mengharapkan sangat janji-janji, kita nak, tapi kita mengharapkan redha Allah. Itu pasal kita buat apa saja semua lillah, bukan li syurga. Tadi aku sembahyang parkan kerana mendapatkan syurga Firdaus, Allahu akbar, bukan. Semua kita buat kerana Allah, dan Allah Ta'ala tak pernah mungkin janji. Atas dasar itu dia sediakan kepada kita semua itu, dan kita mengucapkan berbanyak terima kasih, syukur, alhamdulillah atas penyediaan yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bicara pula secara rekat lagi bagaimana kehidupan dalam syurga. Tadi kita ceritakan benda yang telah diprovided dalam syurga. Sekarang jom kita masuk dan menjiwai, merasai nikmat syurga tersebut. Wallahu a'lam.
1: Dan minggu depan merupakan episod terakhir pula tu. Bersama dengan doktor, dengan dengan tajuknya syurga destinasi abadi. Ni kita kena kata orang tu, dengarkan sama-sama nantilah minggu depan. Mudah-mudahan itu sebab saya cakap, yang paling penting kita cari redha Allah. Kerana dapat redha Allah tu, pastinya akan dapat apa yang dijanjikan.
2: Betul.
1: Kan? Dia macam kerja lah. Awak buat kerja baik-baik, nanti cukup bulan dapatlah gaji. Kan? Bukan dapat gaji dulu, baru nak buat kerja. Tak? Dia kena buat kerja dulu. Dan insyaAllah, apa yang dijanjikan oleh Allah SWT tu akan jadi milik kita.
2: InsyaAllah.
1: Baik, terima kasih doktor. Atas perkongsian ini, mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama.
0: Amin.
1: Ya, manfaat untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM.
2: Ya.
1: Dan untuk doktor juga, dan untuk saya, dan untuk semualah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga, ya doktor.
0: Ya, insyaAllah.
1: Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Tadi kita dah kupas mengenai nikmatnya syurga.
2: InsyaAllah pada minggu depan, seperti yang telah pun nyatakan, minggu terakhir, minggu hadapan, berkenaan dengan topik syurga, destinasi abadi.
1: Ui, dah minggu terakhir
2: Ya, dah nak penghujung dah. Kita ni berjanjelik-berjanjelik. Dah sampai ke minggu.
1: Misteri
2: minggu
1: malam sebalik mata, 30 episod dah nak berakhir dah. Tapi untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM, jangan lupa tunggu ke minggu depan episod yang terakhir.
2: Mula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
1: Lepas tu tak tahulah ada episod lagi ke tak ada episod lagi, tu bergantung kepada
2: penerbitan lah,
1: pengurusan kita lah.
2: Ya, betul kan? Kalau mereka, kalau ada sambutan, insyaAllah kita ada, akan ada lagi.
1: Betul, kalau dia orang sambut bagus-bagus, kita sambung je.
2: Kita okey
1: je, on je. Baik, Rif, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan.
2: InsyaAllah.
1: Panjang usia kita.
2: InsyaAllah.
1: Okay. Ini untuk anda semua, lagu daripada persembahan Datuk Nash Asli, Salam FM dan juga Nasional FM.

0: Dato' Nash dengan Asli membawa kita ke 28 minit pagi di jam yang ketiga untuk National Geng Buruh Hantu. National Geng Buruh Hantu hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026, 20,000 Safar, 1448 Hijrah. Kita baru habis tadi Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. InsyaAllah minggu depan adalah episod yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan minggu depan ya, episod yang terakhir tau. Lepas ni dah tak ada lagi dah Misteri Malam di Sebalik Mata. Kalau ada sambutan daripada anda, insyaAllah kita akan sambung. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya, Bita Rozaya Sumandak Sabah hadir katanya. Nur Rashikin, kita ada Dat Red, Pak Su Omar, Jeb S ataupun Jeb dari Sibu hadir, Masna Loso, Syah Syaz. Kita ada Aiman Taman Ria, Ramlah Din, Jarah-Jarah, Ratun Atun Santalia Bru asal JPI, Tunduk Tepede Maling. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook. Di live TikTok, siapa geng-geng TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Saya dah buka dah dekat TikTok tu. Ada Ayat Zamani, ada Rohani, ada Mesara yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah kerana teman berteman. Funky Lia, Izora, Ita Chot, Aizal Suri Maci dan ramai lagi. Tok E Official juga turut bersama-sama. Nur Isa, Ajib 8189. Lagi siapa? Ramai yang tak tidur lagi. Azri Hasan dari Singa Petani. Kita juga nak melihatlah mengenai perkara ini. Saya rasa perkara ini sangat-sangat baik tau, terutamanya bagi mengurangkan beban yang ada kan. Inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran, menerusi Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI, NADI mahir membantu meringankan beban ibu bapa dalam membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan inisiatif berkenaan bukan sahaja membantu keluarga mendapatkan keperluan persekolahan dengan lebih mudah, tetapi juga membuka peluang pendapatan serta memperkasakan usahawan tempatan yang dibimbing oleh NADI. Jadi antara yang menarik perhatian adalah inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi NADI mahir. Itulah saya cakap, perkara ini sangat-sangat baiklah pada saya kan. Ada kalanya ibu bapa yang anaknya ramai bersekolah, kata orang tu dapatlah tukar pakaian baru, lepas tu barulah kita bayar secara ansuran kan. Alhamdulillah. Saya suka mengenai perkara ini. Sekurang-kurangnya dapat memberikan kelegaan kepada ibu dan ayah. Jumai Kuramak Yul Kalang, kita ada siapa lagi, Mat Lan bagi, Panchkat Zamri, Fikri 92, Anissa Muhammad, Abdul Razak Ramli. Okey, jangan lupa terus kibarkan jarum gemilang. Jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Jangan lupa kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, dan juga kita bakal menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2026 nanti. Kibarkan jalur gemilang walau di mana jauh anda berada. Saya nak berikan hiburan anda, hiburan tanpa henti untuk selama sejam ini. Saya harap anda dapat menikmati hiburan ini dan kita akan memasuki lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, lagu-lagu kenangan anda yang saya akan putarkan. Sudah tentunya ramai yang tak sabar untuk mendengarkan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati.
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
2: Orang-orang boleh

0: rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu. Dendangan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Membawa kita ke 3.10 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya kembali lagi selepas hiburan tak berhenti saya berikan untuk anda. Menerusi nasional yang berhantu hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026. 25 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Semua mantap? Semuanya tak boleh tidur? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik. Berbagi kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Mudah-mudahan hari ini hari Ahad hujung minggu membawa kita ke sebuah kebahagiaan. Kadang-kadang bila kita tengok tu, kaya belum tentu mencukupkan kan, miskin belum tentu kekurangan. Tapi yang paling penting, bahagia bukan tentang apa yang kita miliki, tapi lebih pada bagaimana kita mengertikannya ataupun memaknainya. Kadang-kadang dengan orang yang tersayang yang ada dekat sebelah kita, berdamping dengan kita pun kita rasa bahagia. Itu sudah pun mencukupi. Duit banyak pun kalau tak bahagia pun kadang-kadang tak guna juga, betul? Serius. Ada orang kata, kalau tak ada duit lagi tak bahagia. Jangan gitu. Sebab bahagia ni apabila kita rasa bersyukur. Bila kita bersyukur, kita akan rasa bahagia. Kalau kita duit banyak pun kita tak rasa bersyukur, kita tak reti nak bersyukur, pun tak akan bahagia. Baik, terima kasihlah kepada pembayar-pembayar zakat semula isya. Kerana zakat anda yang anda bayar, zakat anda yang anda keluarkan adalah untuk terus kita membantu golongan-golongan yang memerlukan dan usaha untuk menyantuni golongan asnaf dan juga berpendapatan rendah diperkasakan secara menyeluruh sebenarnya menerusi pendekatan kebajikan, dakwah serta sokongan sosial yang berterusan. Kalau mengikut Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan peruntukan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB, menghimpunkanlah berbagai agensi bagi memastikan bantuan disampaikan secara menyeluruh. Sebab itu saya sering berkatakan terima kasihlah pembayar-pembayar zakat. Zakat ini bukan zakat fitrah saja sewaktu bulan puasa kita bayarkan, tapi zakat meliputi banyak perkara. Zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Apa saja yang anda simpan, zakat wang simpanan pun kita perlu keluarkan zakat. Okey, saya nak menyapa anda yang berada dekat dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai. Terima kasihlah. Kita ada Zam 67, Sherry 79 dari Australia, Yasin, ada Mirza, Warung Asam Pedas, Warisan Tunggal Melaka, Rusnani, Ahmad, Zailah, Rose, JND, Lala Anggun, Nagin, Ma'il, Faiz, Kak Nan, Nurul Hawati, Jamil Mansur pun hadir, Nuras, Pian 94, Budak Felda, ada Ikin, Putera XS, Jun, Kori, Din Taiping, Puteri Lilin juga turut bersama-sama, Zaida, Aus Fallen, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Kamara, Caramel Latte, Bimbam, Seller, Minami pun hadir, Adi Pontian, Junaida Ilyas, Hati 80, lagi siapa lagi, Rasara Rais, Abdullah, ada Ayu Chome, Rifah, Linda Kitchen, Teacher, Tiger Aini, Emma Irina, Mami Jack, Asad Yim, kita ada Makda Izan, Ida Kila Hasdi, Linda Rizkula, Farhan, Mizi 85, Alan Burger, Penang Drive, Alan Burger Geni Drive, Penang, katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir Alan Burger, ataupun Syafiq. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, ditambah rezekinya, ditambah usianya, terus hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Kita ada juga Asma Malik, Wan Laser, Seulas Pinang, Lina Adam, Rashid, Zulaika Azurin, Nur Cahaya, Cik Pun Amin. Siapa lagi? Kasut dah buruk, ada rimba malam. Oh, mantap semua. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Berusir lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Jadi sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat untuk nasional game buruh hantu. Terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zai Alif.

Screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang Sayang. Ini dah dimiliki orang kan. Jadi kalau dah milik orang tu, kita anggap memang tak ada jodoh lah. Tapi yang paling penting, jangan bermusuh. Bila tak ada jodoh tu, jangan bermusuh. Kita doakan dia bahagia. Semoga dia juga doakan kita bahagia, menemui kebahagiaan. Dia dalam cinta ini satu je, satu perkara je. Orang yang tepat adalah orang yang selalu memperjuangkan senyuman kita dan juga menghapuskan air mata kita. Itu orang yang tepat untuk anda. 3.33 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda semua. Ada yang berbangun tidur di hujung-hujung minggu ni. Inilah masanya katanya bang nak tidur kan. Hari ini pun tak berniaga, tak buat kuih. Tapi dah biasa bangun di awal pagi begini, terjaga. Jadi terus cari Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Betul, saya berterima kasih dengan semua pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng buruhantu yang menjadikan terus segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sri Dewi Malam Mustika, katanya salam bang, waalaikumsalam. Kita juga ada pendekar ketam yang hadir ya. Mahfuzon, Saipi, Tia Akila, Nick Night, Renova, R77, Irfan, Waranti, Wiranti, Bunga Kebangsaan, Opa Akil Akif, Jajah 83, Master Rider, ada Syah juga, ada Ijah, Hasli Zabaha, Bri SP, Tengku Mariam, Hosya Osman, Zira Fira, ada Dah juga. Terima kasih hadir, terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya di live TikTok. Sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang, kenal antara satu sama lain. Mr. Evo. Kalau dulu kita dengar radio, siapa penyampainya? Macam mana rupanya? Manis ke tidak? Bila dah ada live ni, barulah tahu. Inilah rupanya Abang Manis. Manis orangnya. Gitu. Yelah, saya puji diri saya lah. Sebab anda tak puji, saya pujilah diri saya. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas berpanjangan kan. Terutamanya kawasan-kawasan yang dilanda panas itu akan menjejaskan tanaman-tanaman. Betah lagi kalau tanaman padi, sebagaimana yang berlaku di Bota ataupun Perak Tengah. Cadangan bantuan kepada 1,265 pesawah yang terjejas akibat masalah bekalan air dan juga cuaca panas di Bota Perak Tengah akan dibincangkan sebenarnya dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri minggu depan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Peladangan Pertanian dan juga Industri Makanan Negeri Datuk Muhammad Zulkafli Harun menyatakan tinjauan telah pun dilakukan kira-kira 2 minggu lepas bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pesawah yang terlibat. Dan insyaAllah Kerajaan Negeri telah pun meneliti dan juga yakin Kerajaan Negeri akan memberikan perhatian serius pada keperluan kehilangan pendapatan dan juga pengeluaran mereka. Jangan risau, jangan risau. Bukan saja pesawah lah, bukan saja pesawah, petani-petani, penternak-penternak, mereka yang menjadi nelayan juga akan sering dibantu oleh kerajaan. Bukan saja Kerajaan Negeri, malah Kerajaan Persekutuan menerusi agensi-agensi yang berwajib juga akan terus membantu anda. Keterjaminan makanan ni sangat penting dalam negara. Betul. Makanan ruji kita kan, beras, padi adalah sangat-sangat penting untuk kita jaga. Sam DZ, selamat pagi Sam DZ. Melaburkan diri bersama dengan saya. But SB masuk pam-pam-pam. Abang-abang lori. Abang-abang lori okey ke abang-abang lori ni? Mana ada lagi abang-abang lori? Ramai ke abang-abang lori yang cuti hari ni? Tapi saya percaya ramai yang sedang memandu ni. Tapi tak ramai yang nak melaporkan diri bersama dengan saya. Bakar Wali juga hadir. Airi Comel, dia kata salam Abel. Waalaikumsalam. Dayana, salam bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ramai yang hadir. Okey, kita layan dulu koalisi 80-an. Itu setengah jam ini sampai pukul 4 pagi. Sebelum kita sambung kembali menangis sepi bujuk katil selepas jam 4 pagi nanti ya. Koalisi 80-an, saya nak mulakan lagu ini. Lagu ciptaan dan lirik oleh Abdul Wahid Malik menerusi Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Menerusi lagunya terperangkap dalam sinaran. Membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan saya, Nun Alif Zahid Alif. Kita berbaki 2 jam lagi untuk kita bersama-sama di hujung minggu National Game Buruh Hantu. Hari ini hari Ahad, ramai yang cuti kerja kan, tak bekerja tapi nak pergi beriadah. Tapi bagus juga pergi beriadah pagi-pagi tau. Nanti lepas subuh jangan lupa pergi beriadah, pergi jogging, tak jogging brisk walk. Kita kena jagalah kesihatan kita. Kadang-kadang kita tak tahu badan kita ni macam mana kan. Kita nampak macam sihat je, tapi rupanya dekat dalam organ kita tu rupanya dah teruk dah. Lakukan pemeriksaan lah, pemeriksaan kesihatan kalau boleh ya. Jangan jadi macam saya. Saya rasa macam saya sihat je sebelum ni. Tiba-tiba pada tahun lalu, saya masih ingat lagi, 16 September, Hari Malaysia, tepat jam 9 pagi saya terkena serangan jantung. Jadi jangan main-main. Saya rasa macam saya sihat je, tapi datangnya penyakit tu tiba-tiba saja kan. Saya tak perasan bahawa kolesterol saya juga tinggi. Sebab apa? Sebab tak nak pergi periksa lah. Tak nak jaga makan, tak nak jaga minum, jaga kesihatan. Sekarang saya dah pergi jogging dah. Siapa nak ikut saya pergi jogging lepas saya habis ke udara nanti pukul 6 pagi? Boleh, boleh. Tunggu saya dekat Tasik Titi Wangsa. Semalam kalau kita lihatkan indeks sinaran ultra ungu, kena ambil maklum mengenai perkara ini ya. Kerana indeks sinaran ultra ungu ni sangat-sangat bahaya tau. Yang berlaku dekat Bayan lepas semalam sekitar 10.2 yang dicatatkan, iaitu pada tahap yang sangat tinggi semalam. Manakala Senai, Kota Kinabalu dan juga Sibu turut berada pada tahap yang sangat tinggi dengan masing-masing merekodkan 10.5, 10.0 dan juga 8.6. Manakala PJ ataupun Petaling Jaya dan juga Kota Baru juga mencatatkan bacaan pada tahap ekstrim masing-masing sekitar 11.8 dan juga 11.1. Jadi bila sinaran ultra ungu ni tinggi, kita kena berjaga-jagalah, terutamanya kepada anak-anak kita. Kurangkanlah aktiviti luar rumah kalau boleh. Anak-anak kita tu kalau tengah-tengah hari tu pukul 10-11 tu kan, matahari dah mula naik tinggi. Kata orang tu atas kepala kita. Jadi kita kurangkanlah anak kita bermain dekat luar. Memastikan anak-anak kita juga mengambil air mencukupi, selain menggalakkan pengambilan buah-buahan dan juga mengurangkan makanan ringan ya. Jadi golongan ibu bapa lah terutamanya mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak kita. Susulan bacaan indeks sinaran ultra ungu UV yang mencecah tahap tinggi. Pain Burger 7E Baling Kedah hadir juga menerusi live TikTok pada waktu ini. Queen of Smoking, kita ada Ati Azriati, KR71 Ina, ada Kudin, Hajan Nor juga terus bersama-sama, Azifika, Sarah, siapa lagi, The Carbon pun hadir, Siti Fatima, Cik Ayu Chomel, Mai Raihan Creation, Azila, Siti Khalijah, Sarijah, Rahima Ibrahim, Agent White Gluta Horse, Fiza Riza, Jun Haris, Zatul Izura, Abang Mat Ampun, ada Herwin. Ramai yang melaporkan diri ya. Kita ada San juga. Mantap. Ayat Zaman katanya GBH terbaik. Dia yang jadikan terbaik ini adalah sokongan daripada anda semua pendengar National FM. Terutama bagi mereka yang menyokong National Game Buruh Hantu. Anda yang menjadikan ianya terbaik. Anda menjadikan segmen ini nombor 1 di tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Azfah Zulah juga terus bersama-sama, Rina. Okey, jom sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu-waktu begini ya, Abang From Fresh katanya hadir. Waktu-waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Apakah Anna Dildakan? Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Dan Alif, saya Alif di sini sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Wahid Nasir. Iwan dengan Fantasia Musim Cinta. 4.35 hari pagi. Alhamdulillah ramai yang dah bangun pagi ya. Terutamanya bagi mereka yang tinggal di Borneo, di Sabah, Sarawak. Sebab apa mereka bangun awal pagi? Sebab waktu subuh masuk awal di sana. Juga mereka yang sedang mendengarkan di kawasan Riau, Indonesia, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur kan. Jadi terima kasihlah banyak-banyak terus memilih Nasional FM. Sementara menantikan waktu subuh masuk di tempat anda, kita layan lagu-lagu terbaik bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Yang ada dekat Semenanjung ni pun ramai juga yang dah bangun pagi. Ataupun ada juga yang memang tak tidur lagi. Tapi geng buruh hantu memang takkan tidur di malam hari. Sebab geng-geng buruh hantu akan bermimpi di siang hari. Kita kena bersiap sedia, sentiasa berwaspada dengan apa saja bencana yang akan berlaku. Sebab malang itu tidak berbau, bencana juga tidak berbau. Jadi misi menghadapi bencana kita akan bermulanya hari ini. Kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana bukan sekadar tindakan ketika kecemasan sahaja ya, ataupun ketika bencana berlaku. Kerana setiap individu perlu tahu apa yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan juga selepas bencana. Jadi kita kena kenal pasti risiko di kawasan tempat kita sebenarnya. Sediakan beg kecemasan, terutamanya ketahui laluan pemindahan dan juga sentiasa ikut arahan pihak berkuasa. Jadi semasa bencana, kekal tenang. Itu yang pertamanya. Kemudian utamakan keselamatan. Dan selepas bencana pula, pastikan kawasan selamat, laporkan kerosakan dan juga bantu mereka yang memerlukan. Tapi setiap kali bencana, saya melihatkan rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia memang bersatu padu pun. Kalau bencana berlaku, banjir terutamanya di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu, mereka yang berada di Pantai Barat datang membantu, menghulurkan bantuan apa yang perlu. Begitu juga sebaliknya, jika bencana berlaku di kawasan selatan, mereka yang berada di Pantai Timur pun juga turut bersama-sama. Turun beramai-ramai, menghulurkan bantuan, menghulurkan tenaga, bukan saja wang ringgit, bukan saja barangan keperluan, tapi tenaga juga dihulurkan. Sama-sama menghulurkan. Itu yang uniknya di Malaysia. Saya suka tau, saya suka setiap kali melihat pasca bencana, melihatkan mereka datang beramai-ramai membantu antara satu sama lain. Kerana semangat ukhuwah itulah yang menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Fauzi, selamat pagi Fauzi. Sakina, Sabariya Awang, Azlan Abdul Wahid hadir. Isa, Suhaila Nizam, ada Aisyah, ada Bunga Lestari, Rosni Zatul Azwa pun turut bersama-sama dengan saya. Nur Fariha Fauzi. Ada juga Tazali, Norsiah, siapa lagi? Ayah Rohaya. Ada Im, ada Virginia Vanessa, Asma Malik, ada Kiara, Lady Heda pun turut hadir. Moiti pun bersama, Roda Tayar 14. Papaman! Mantap! Pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi saya sebenarnya cukup suka tahu dengan pilot-pilot darat ni. Tak kira lah anda memandu teksi, Grab, ataupun memandu lori, ataupun memandu bas, semuanya layan Nasional Geng Buruh Hantu. Semuanya akan layan Nasional Buruh Hantu setiap malam sebenarnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaik anda semua. Kerana setiap perjalanan anda, walau ke mana saja destinasinya, kami akan menemani anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Hang Nadim serta Lak Kadok. Lontaran suara Arah Johari menerusi lagunya Bunga. Ini lagu pada tahun 2017. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Putra bersama dengan lagunya Kain Cinta Putih menuntut tirai menangis tepi bujuk katil. 5.7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini. Hujung minggu yang berbahagia. Ada yang baru bangun. Bangun pagi seperti biasa, kita rasa syukur pada Allah SWT kerana terus diberi nafas di muka bumi Allah untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah, kan? Jalani setiap proses perjalanan hidup. Sebab kalau kita lihatkan, hanya orang yang pernah sakit saja tahu nikmatnya sihat, tahu. Hanya orang yang pernah lapar tahu nikmatnya rasa kenyang. Hanya orang yang pernah menderita, dia tahu nikmatnya bahagia. Jadi Allah memang tidak menjanjikan hidup ini mudah. Tapi Allah menjanjikan di setiap kesulitan, di setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru Johor 5.55. Bandar Raya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Aizat Azam sebagai penerbit Raudah pagi ini, dan Raudah akan saya siarkan pada 5.15 minit pagi dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Nantikan Raudah ya, Memimpin Dengan Adil. Jadi kepada pemimpin-pemimpin yang bakal nak jadi pemimpin, kena dengarkan Raudah pagi ini, Memimpin Dengan Adil. Ini bahagian yang kedua. Semalam bahagian yang pertama saya siarkan. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita butakan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harapkan dapat memberi sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kita layan lagu-lagu di jam terakhir sementara nak masuk waktu subuh, kan? Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, kumpulan Ekspedisi, Aku dan Sesuatu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Dalam surah Asy-Syura ayat 42. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara jelas tanpa kiasan dan ayat yang mudah untuk kita faham. Allah kata apa dia? Sesungguhnya dosa itu ke atas orang-orang, yakni pemimpin yang melakukan kekejaman ataupun kezaliman pada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak. Maka Allah kata ulaika lahum azabun alim, mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Ayat ni pertamanya peringatan kepada sesiapa hari ini yang bergelar sebagai pemimpin. Okey, sama ada dalam konteks yang kecil, lapisan yang kecil, sederhana, apatah lagi lapisan yang besar. Kecil ni macam mana? Contoh, saya bukan wakil rakyat tapi sekadar ketua persatuan penduduk sahaja. Itu pun boleh dikategorikan, itulah juga sebagai orang yang memimpin. Kita ada ahli kariah kawasan persatuan penduduk yang berada di bawah penguasaan saya sebagai seorang ketua penduduk. Kalau kampung, ketua kampung. Dia ada kawasan beberapa kampung, ada ahli-ahli yang di dalam kampung tersebut. Maka itulah dia sebagai pemimpin dalam kampung. Naik atas sikit, pertengahan, mungkin kawasan ataupun mungkin negeri yang lebih besar, iaitu yang memimpin negara. Pertama sekali, ayat ni Allah cerita sebagai nak bagi peringatan kepada orang-orang yang ada gelaran sebagai pemimpin ni, yang ada orang-orang di bawahnya, yang mana kena berhati-hati dan beringat jangan melakukan kekejaman, jangan buat zalim dekat rakyat, orang-orang di bawah. Rakyat ni kalau penduduk, semualah penduduk, ahli penduduk tersebut. Kalau negeri, semualah rakyat dalam negeri tersebut. Kalau negara, semualah rakyat dalam satu negara yang dia pimpin. So jangan buat kekejaman, jangan lakukan kezaliman, sebab Allah sebut secara jelas azab dan siksaan yang pedih menanti kepada siapa? Golongan-golongan pemimpin yang kejam dan pemimpin yang zalim. Baik, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, muslimin muslimat dirahmati Allah, untuk rujukan dan sebagai perhatian kita di dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Ini dalil yang sangat menarik Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihil absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ayat ni pun Allah bagi peringatan jenis yang pertama, orang yang jadi pemimpin. Yang kedua, orang kita sebagai orang biasa, kita melihat orang yang lakukan kepimpinan yang dia ada, jawatan yang dia ada tersebut. Apa dia? Janganlah engkau menyangka bahawasanya Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh mereka yang kejam. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Hanyasanya Allah menangguhkan mereka ini sampai pada hari di mana mata manusia akan terbelalak. Dan mereka akan datang bergegas memenuhi panggilan dengan menundukkan kepala mereka, sedangkan mata mereka tidak berkedip walaupun sedikit, dan hati mereka dalam keadaan yang kosong. Tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik, bahasa mudah faham dia ginilah. Dalam hidup ni, Allah bagi peringatan ayat ni kepada, pertama tadi siapa dia? Orang yang memimpin. Mu yang pimpin yang lakukan kezaliman, yang lakukan kekejaman dengan kepimpinan kamu, jangan rasa apa yang kamu buat itu dalam keadaan ghafilan amma ya'maluz zalimun. Allah ni leka, Allah ni lalai dengan kekejaman yang kamu lakukan. Itu dia. Yang kedua, kita yang tidak jadi pemimpin ni, yang tidak lakukan kekejaman ni, supaya kita lihat. Kita lihat dan kita nampak, ustaz tengok kenapa dia buat gini, jahat gila kot. Kan, buat zalim orang. Tapi hidup dia elok je, tak ada masalah pun. Yang mana tengok hidup dia, sihat je, tak sakit. Tengok dia tak susah pun. Sedangkan dia memimpin itu, dia lakukan kekejaman.
Dia seorang pemimpin tu dia melakukan kezaliman. Ini maksud peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Apa yang kita nampak? Yang kita nampak macam tak ada apa, nampak macam okey-okey je. Contohlah saya buat zalim dekat seseorang, maka orang nampak dia elok je boleh sihat hidup. Dia elok je hidup dia ni tak ada pun susah dan sebagainya. Gitulah maksud dia tuan-puan, para jemaah sekalian. Tetapi kita kena sedar, yang kita nampak yang macam tak ada apa ni sebenarnya bukan Allah leka. Allah ghafilan. Allah tak pernah leka kepada orang-orang demikian. Tapi nak bagi tahunya, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah tangguhkan seketika balasan itu kepada mereka atas dunia. Waktu bila nanti, sehinggalah sampai bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mudah faham, mu yang buat zalim ni jangan dok rasa selamat sangat atas dunia. Kan nampak macam sihat, nampak macam tak ada apa jadi. Tapi yakin dan percayalah, satu masa di hadapan Allah, maka itulah jawapan yang pasti, balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud dia, muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah. Baik, jadi peringatan juga kepada kita. Sebab tu dalam hidup ni, para jemaah sekalian, Allah menguji kehidupan kita dalam keadaan yang susah itu pun adalah ujian, yang senang itu pun adalah ujian. Fir'aun nampak Allah berikan, muliakan dia dengan kekuasaan. Dia ada kehebatan. Dia rasa diri dia sihat, tetapi samalah begini keadaannya. Walaupun dia ada kelebihan itu, tetapi dia tidak mahu sujud kepada Allah, tapi dia tetap terus hidup dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan banyak harta. Bukan Allah leka pada Fir'aun tu, para jemaah sekalian. Tapi sebenarnya Allah tangguhkan balasan untuk diberikan kepada Fir'aun sampailah satu hari di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah nak mudah faham. Jangan kita nampak orang buat jahat, orang buat zalim, orang yang suka menipu tu, tapi hidup dia okey je ustaz. Kita yang tak menipu ni, cakap jujur ni, hidup ni macam-macam kita dia uji. Tuan-tuan sekalian, datang majlis ilmu ni nak jadi baik ni, ujian kita ni macam-macam. Banding dengan Nuh, orang tak datang majlis ilmu pun, tak datang solat jemaah pun. Mujur solat Jumaat ada seminggu sekali wajib kena datang. Kalau tidak, memang tak ada lah tuan-tuan sekalian. Tapi tengok ustaz, hidup dia jauh lebih senang, hidup dia lebih sihat, hidup dia lebih baik berbanding dengan kita. Jangan kita rasa gitu. Sebab kita ni alhamdulillah, Allah uji paling-paling tidak kita boleh sedar diri dalam keadaan tersebut, dalam masa yang sama kita dekat dengan Allah. Yang dia tadi kita nampak macam tak ada apa, sedangkan dia ni payah nak sama dengan apa yang kita buat. Itulah ujian pada dia, tuan-tuan sekalian. Dan bayangkan, muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah, kita bersyukurlah sekiranya kita lakukan kebaikan, kita berada di atas jalan yang baik, lalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling tidak kita sedar diri. Kita tahu, tuan-tuan dirahmati Allah, berbanding dengan kita bimbang, cuba kita bayang, para jemaah dirahmati Allah, hari ini tiba-tiba Allah uji, kejap lagi cocok mesin ATM, dalam tu ada 100,000, para jemaah sekalian, contoh, kan, ada 100,000. Bila ada 100,000 dalam tu, kita takut apa dia, para jemaah sekalian, esok tak datang dah masjid. Esok, bukan kata esok, sehari memang tak datang dah. Sebab apa? Weh, 100,000 pun, otak ni dah bercabang-cabang dah. Mana kita nak pergi, mana nak habiskan duit, mana kita nak, kalau jenis grup yang ada apa, tim motor besar yang ride ni, tuan-tuan sekalian, mana kita nak ride, kalau boleh seluruh pelosok dunia lah. Sebab apa? 100,000 kot ada. Tuan-tuan sekalian, jadi mujurlah Allah bagi keadaan kita hari ni, paling tidak kita boleh ada kesedaran. Jadi sebab itu yang orang demikian pun itu sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya di hadapan Allah akan adalah balasannya. Allah.

kami kasih dengan tawa dalam Tanya Ihsan membawa kita ke 5.42 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, saya akan serahkan ruang udara kepada rakan seterusnya untuk nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. 6 jam berikutnya anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi yang akan bersama-sama dengan anda menceriakan di awal pagi anda nanti ya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, RTM Negeri juga akan kembali bersiaran seperti biasa. Dan frekuensi yang saya pinjam tu saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang masing-masing semuanya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Jadi buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bersiaran. Selamat menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar melainkan benar sahaja yang kami akan sampaikan. Itulah RTM. Dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Apa saja yang terbaik akan bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi penyiaran dalam negara. Buat semua pendengar Nasional FM dan juga geng-geng berhantu yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu lah, geng-geng saya, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia 12 malam sampai lagi saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, memikirkan sesuatu, apa saja yang anda fikirkan, fikirkanlah secara yang positif. Dan jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk subuh kawasan-kawasannya, jadi salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan ini dan juga sempena dengan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di rumah anda, di pejabat, di lori, di kereta, di bas ataupun di mana-mana saja. Tanda kita sayangkan negara kita. Kita semangat patriotik terus tertanam dalam jiwa kita. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan dengan anda sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat kita bersama ya. Sebaik apapun kita, sebanyak apapun kita lakukan kebaikan, percayalah akan tetap ada di antara mereka yang

Itu sebenarnya bukan bererti kita tidak baik. Tapi inilah kehidupan. Ada yang dilahirkan sebagai penguji kesabaran dan ada juga yang dilahirkan untuk diuji kesabarannya. Jadi apapun lakukan yang terbaik, tidak peduli apa yang orang lain katakan pada kita, selagi yang kita lakukan itu adalah yang baik, kita terus lakukannya. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Selamat pagi kepada semua pendengar semua. Terima kasihlah kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM di segmen Gu Pagi. Hari ini, 9 Ogos, hari Ahad, bersamaan 25 Safar 1448 Hijriah. Bertemankan double S lah macam biasa hari Ahad ni. Syira dan juga Bishah, semoga pendengar semua setia menemani kami lah daripada jenis pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Jangan pergi mana-mana, jangan tukar siaran deh. Banyak pengkongsian yang akan kami kongsikan kepada anda sepanjang 4 jam bersiaran, selain berhibur dengan pelbagai lagu untuk halwa telinga anda. Dan ada lagu baru, ada lagu lama, yang penting dapat hiburkan pendengar-pendengar semua. Harapan kami di Kelantan FM juga, semoga anda semua terus kekal mendengarkan kami di sini, dan semoga segala urusan walaupun di mana juga anda berada dipermudahkan. Juga kepada semua pendengar, semoga anda juga baik-baiklah dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, sebentar saja tadi telah berkumandan azan solat fardu subuh, iaitu pada jam 5.55 pagi bagi zon 1 dan juga zon 2, manakala bagi zon Besut Terengganu 5.54 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat semua. Jadi pendengar semua, macam biasalah, DJ yang pertama ni, saya sediakan semua-semua lagu ketuhanan dan nasyid. Semoga terus kekal bersama Double S di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

London FM. We are Bismillah, Ina, Suhail.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi Islam. Yang belum lagi Islam, ucaplah kalimah syahadah, kalimah yang selamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik, tajuk kita pada hari ini berat sikit ni. Ancaman Islam adalah dari umatnya sendiri. Betul. Wah, aku laju saya cakap betul. Macam ni, Syekh Qardawi ada sebut. Syekh Qardawi sebut, kadang-kadang orang tak masuk Islam bukan sebab jahatnya Islam ataupun bukan sebab tak nampak indahnya Islam, tapi masalah pada diri kita sendiri. Ada satu ayat daripada Khabib Nurmagomedov. Minta maaf lah kalau salah sebut nama. Khabib kenal, peninju hebat kita. Dia kata apa? Orang bukan Islam tak baca Quran. Orang bukan Islam tak baca hadis. Orang bukan Islam baca diri kamu sebagai Muslim. Bererti apa? Kitalah duta-duta Islam Allah. Sebab itulah Khabib, kalau perasan, bila menang dia akan sebut apa? Alhamdulillah. Dia akan cakap apa? Segala puji bagi Allah yang menyebabkan aku hari ini kuat, yang menyebabkan hari ini aku menang. Dan Khabib kalau perasan, dia tak pernah pun mencarut, dia tak pernah pun kutuk orang, dia tak pernah pun ludah orang. Ada hari itu sekali je dia naik angin sangat. Tapi biasalah manusia. Kenapa Khabib kata apa? Aku nak tunjuk pada anak muda, apa sahaja yang kita buat, kita boleh tunjukkan ni Islam. Subhanallah Khabib, tahniah, dakwah anda berjaya. Duduk kat gelanggang, tapi gelanggang tu menjahirkan, mencerminkan akhlak sebagai seorang Muslim. Ada satu lawan dia tu kan, subhanallah, saya tak follow pun UFC, tapi sebab Khabib baru kita follow kan. Subhanallah, Khabib menunjukkan akhlak yang sangat baik. Bila lawan dia tu mengamuk, mencaci, tapi Khabib tetap sabar. Sebab apa? Akhlak seorang mukmin, innallaha ma'as sabirin. Jadi adik-adik sekalian, kita buktikan Islam dengan akhlak. Sebab ramai orang ingat akhlak Islam ini adalah akhlak yang buruk, maka buktikan sebaliknya. InsyaAllah, moga Islam berkembang luas. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
0: Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belaka. Terima kasih kerana terus mendengarkan Gu Pagi Gu Kita belaka. Hari ini 9/8/2020. Pukul 9:36 pagi ni. Jadi kepada semua pendengar kita, tak kira lah mana-mana lah, mungkin tengah bersiap nak pergi ke tempat kerja ke, ataupun ibu-ibu tengah duduk siapkan anak-anak nak pergi sekolah, tengah siapkan bekal. Terima kasih belakang. Habis Syah, lagu mana pagi ni, okey ke?
3: Okey, alhamdulillah, sihat seadanya. Walaupun semalam habis pukul 12 malam, hari ni cokoh pula sini.
2: Sambung lalu tapi pagi ni.
3: Tapi rasa mengatuk juga ni.
2: Berasa lah, hanyut-hanyut orang kata ni. Tak apa, kalau kita tak sewi habis Syah hanyut ni, kita buka ruang kepada pendengar kita ni untuk telefon macam biasa ke kita untuk bagi ucapan lah pagi-pagi. Boleh telefon kita di talian 743-3858 ataupun 748-8030.
3: Okey, dan juga boleh WhatsApp kita dekat 014-974-0154 deh.
2: Kita ambil pemanggil kita yang pertama, Abisha.
3: Sila ke.
2: Halo.
4: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Kak Su?
4: Alhamdulillah, sihat adanya.
2: Kak Su baca kan ni?
4: Kak
2: Su
4: baca. Kak Su sihat
2: hari ni. Alhamdulillah sihat. Kena tanya Abis Syah sihat ke tak tu?
4: Abis Syah malah tugas. Kak Su dengar malah dia
2: Itulah.
3: Lepas tu pagi-pagi ni pula dia mari dengan sejuk ke?
4: Yalah.
3: Ni kalau ada bata ni, kalau ada bata jadi ni.
4: Jadi.
2: Okay, jadi. Tak boleh nak ui bata lah waktu-waktu ni ni.
4: Jangan.
3: Okey. Baik, Kak Su, ucapkan ke siapa pagi ni, Kak Su?
4: Ucapkan Kak Su untuk DJ Syah dengan DJ Syira. Selamat pagi, selamat bertugas dan semoga sihat semua. Dan kepada Hajah Kak Ayah Jabi, Kak Ida Kapur Raja, Kak Apah Bejak Meh, Kak Mama Cik, Kak Cik Berhin Mata, Behin Kak Ayah Ditupak, Kak Ayah Kabaru, Kak Mikola Kere, Kita Sanyo Kala, Kak Si, Kak Aruh, Kak Tisliti, dan Kak Alun Pelacuan Lomi, Habibah Genu, dan akhir sekali kepada ada tadi di Tilda Kemasu, Cik Su Bunuk Payungnya Gede, dan Pak Sulingnya Moksu, dan semua lah. Pak Mekri Bunya Pak Jak Tautio. Itu saja DJ Syah, DJ Syira. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia bersama dengan Kak Su Bacut. Dan seterusnya di talian kita, hello.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat
3: pagi. Selamat pagi, Osman. Goodbye.
5: Okay, Hamid Harun.
3: Abang Hamid Harun kita dari Kemaman, Terengganu.
5: Orang lama tapi lama hilang.
3: Gimana ni?
5: Menghilangkan diri tapi selalu memantau, selalu mendengar.
3: Bagi peluang
5: untuk orang lain, kawan-kawan lain.
2: Abang Hamid, Kemaman lagu mana cuaca pagi ni?
5: Pagi ni biasa je, panas. Hari ni panas.
2: Hari ni panas deh? Rasanya kalau
5: Betul
2: lah, rasanya kalau kita sendiri pun di Kota Baru dan macam kawasan Syirah Pasir Mahat Terpanjir pun panas kemarin.
5: Panas juga. Ini hari-hari panas. Tak tahan.
3: Maksudnya
5: macam dalam oven.
3: Sepanjang hari start daripada pagi sampai ke petang membawa ke malam.
5: Dari pagi start pukul 7 macam dah berpeluh
2: dah. Berpeluh dah.
5: Kalau dalam satu hari itu 2-3 kali mandi.
3: Elok ke daripada kita berada di tempat yang agak panas
5: betul.
2: Dan jangan lupa minum air juga, Abang Hamid.
5: Kita duduk dalam bilik air hari-hari.
2: Jangan duduk lama-lama dari bilik air lah. Abang Hamid, pagi ni
5: nanti jadi ikan pula badan.
2: Itulah, aduh. Abang Hamid, pagi ni ucapan. Silakan.
5: Okey, pertama buat DJ yang bertugas, terima kasih. Buat Kak Yah Jabi, buat Cika PCB, buat Simak Macang, buat Kak Sah Kuala Melaka, buat Mak Kuala Besang, buat Kak Nah di Besut, Kak Sarah di Pasir Putih, Kak Ros di Kuala Lanas, Kak T. Semualah kepada sahabat yang mengenali diri ini dengan ucapan selamat pagi, semoga berbahagia selalu.
2: Terima
5: kasih banyak-banyak.
3: Okey, sama-sama. Terima kasih.
5: DJ Kelantan dah dua orang dah pindah ke Terengganu kan, DJ AI, DJ apa seorang lagi
2: Kak Ila, Hazila.
5: Kak Ila pun dah lama dah tak dengar suara.
2: Tapi Kak Ila dah berpindah ke Pulau Pinang dah. Tinggal Abang AI je dekat Terengganu.
5: Betullah, tinggal AI seorang je.
2: Ya, betul.
3: Tak apa, tunggu DJ Syah ke sana.
2: Amboi. DJ Syah nak ke sana pula dah.
3: Okay. Alright. Baik, okay,
5: terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Itu dia bersama dengan
2: Abang Hamid. Katanya Harun. Orang lama dah deh.
3: Abang Hamid Harun kita dari Kemang Mer, Terengganu.
2: Lama dah tak call.
3: Baik. Mm-hmm. Ada lagi pemanggil, silakan. Hello, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
3: Ya, siapa tu?
2: Kak Shima tu.
6: Ya.
2: Kita dengar suara tu kita tahu dah.
3: Apa khabar Kak Shima?
6: Sihat.
2: Ya, kau sihat Kak Shima. Bak apa mari dengan suara selu ni pagi ni?
6: Kau tahu lah telefon ni kok. Macam orang kata jauh dengan
2: suara. Jangan. Oh, berasa juga selu sekali mari dengan dia.
6: Kau tahu lah telefon ni. Telefon kau tak lagi. Kau tak tahu ke dia.
2: Tak apalah Kak Shima.
3: Maksudnya ada masalah lah tu.
6: Tak tahu lah. Ramau royak. Bak apa suara jauh. Bak apa suara jauh. Tak tahu.
2: Kena beli telefon baru lah tu Kak Shima.
6: Masalah telefon baru beli
2: lah
6: ni.
2: Baru habis lah.
3: Baru pulak dia.
2: Baru pulak. Kena baru pulak lagi. Gitu.
3: Okey, baik Kak Shima. Ucapannya untuk siapa Kak Shima?
6: Selamat pagi dan selamat bertugas pada Syah dan Syirah. Dan selamat pagi juga pada Miara ni. Dan Kak Subaca, Pak Suli, Umi Habibah Gunu, Kak Emi. Kepada Kak Ajah Halijah, Kak Alif, Kak Senagubah, Pak Ajak Kukia, Pak Abang Maktab, Pak Awal Jelur, Kak Asah Pulau Melaka, Kak Asah Bukit Panah, daripada Bonda, daripada semualah yang mengenali diri ini. Dan semua peminat-peminat setia kata SN di mana sahaja mereka berada. Itu sahaja. Semoga melindungi Allah selalu. Itu sahaja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Tadi dia bersama dengan Kak Shima Macik kita.
2: Ya, betul. Dan kita ada juga kiriman WhatsApp daripada pendengar kita ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Katanya daripada Rupiah Ahmad daripada Segamat Johor. Tuju kepada Osman Goodbye Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Hajah Halijah Sungkai Perak, Adnan Osman, Kak Mawa Ismail, Jumari di Keluang, Linda di Sarawak. Selamat pagi semua. Moga sihat dan ceria selalu.
3: Amin.
2: Dan juga pada DJ pagi ni, terima kasih.
3: Alright. Baik, kita nak berhimpun dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Stacey.
2: Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
3: Gu Kita Belaka.

0: kakak, kenapa negara kita Malaysia aman?
1: Negara kita aman sebab pemerintah negara kita bijak mentadbir negara. Manakala, rakyatnya pula hidup bersatu padu, toleransi dan harmoni.
0: Kenapa negara kita mesti aman?
1: Bila negara aman, semua orang akan senang. Nak bekerja, berniaga, adik nak ke sekolah menuntut ilmu pun tak ada masalah. Kenapa adik tanya soalan ni?
0: Adik tengok TV, negara tu perang. Negara ni perang, darah banyak. Orang dewasa pun mati, rumah bakar, bangunan runtuh. Adik jadi takut.
1: Tak apa, itu negara luar. Di negara kita, selagi rakyatnya kekalkan semangat muhibah, amalkan toleransi, muafakat dalam kehidupan seharian, insyaAllah negara kita akan aman dan sejahtera.
0: Adik sayang kakak, adik sayang negara kita.
2: Wariskan negara yang aman kepada anak bangsa kita. Sayangi Malaysiaku, Malaysia bersih.
3: Okey, baik Abis Syah. Tak sibuk kita ngatuk pagi-pagi ni. Kita ambil lagi caller kita lah.
4: Okey.
3: Buat kita buat buah pagi-pagi Abis Syah dek.
4: Pemanggil kita seterusnya untuk siapanya Syirah ni.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya. Kak Habibah ke ni?
5: Ya.
4: Kak Habibah ke ni?
5: Bukan Kak
3: Bebah. Lepas
5: Kak
4: Ani,
5: Kak
4: Puni. Kak Ani, Kak Puni.
3: Maaflah Kak Ani, Kak Anu.
5: Lalu Syah.
3: Bukit hari ni ni Abis Syah dia agak ngatuk berkali sikit ni.
4: Jangan marah dia.
5: Ngatuk.
4: Semalik Abis berkuruk belah Kak Anu eh.
5: Sihat ke Syah dengan Syirah?
4: Alhamdulillah sihat seadanya.
3: Kak Anu sihat kata?
5: Sihat Alhamdulillah.
3: Lepas tu pagi ni ni nak gimana lah? Mana ni?
5: Dah pergi ke mana-mana. Tidur kat rumah je lah.
3: Allah sungguhnya dengar Abis Syah ni. Abis Syah ni dia tunggu orang lebatah je ni.
5: Depan kat dapur apa tu. Tidur je lah tengah hari bagi-bagi. Tidur sungguh.
4: Kak Anu
5: tidur main-main je lah.
4: Kak Anu tahu tak? Kak Anu sedang kecek dengan orang yang tengah tidur ni.
3: Ya gini mulut bunyi kecek mata pejeh. Kecek gana Kak Anu tanya Abis Syah.
4: Dia kecek dengan mulut mata pejeh ni.
5: Tak jadi apa lah tu.
4: Tu masalah ha.
3: Ada Kak Anu. Ucapan untuk siapa pagi ni tu?
5: Ucapan selamat pagi buat Syah dengan Syirah selamat pagi dan selamat bertugas.
4: Alright.
5: Diorang buat Kak Ayah ajak Kak Ayah Jabi kau mak besuk. Tati kau lanah.
4: Okay.
5: Aduh kau lanah mak kereta. Cik usuk labok. Dan buat Kak Simah Masyan dengan Kak Mah Bading. Kak Syubacok. Umi Habibah dengan Kodak Pak Kiyok.
4: Alright.
5: Dan buat Izang dengan Azmi di Wakah Baru dengan ucapan selamat pagi. Itu saja sah dengan Syirah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bersama dengan Kak Num kita di Kampung Nipoh, Bacok, Kelantan. Masih ada masa lagi untuk anda yang nak bui ucapan itu boleh telefon kita 7433-858-7888-930. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
4: Pamak kita dari Besuk Terengganu.
6: Ya, pamak dari Besuk Terengganu.
3: Pamak agak segar seumur.
6: Kita memang segar seumur.
4: Pamak.
6: Ya.
4: Pamak, kita nak tanya dengan pamak ni tadi. Tidur pukul berapa semalam?
6: Tidur pukul dalam pukul 11.
4: Lewat juga eh?
6: Lewat juga.
3: Kau jenis? Mana pamak tengok TV ke mana?
6: Ada TV lah. TV, kadang-kadang dengar radio.
4: Yolah kau pergi berderak kedai kopi malam-malam.

0: Ha. Saya terbiak kena kopi. Maaf dia apa kan nyanyi kopi tu.
1: Bagus Pak Mak ni. Kopi rumah lah malam-malamnya Pak Mak ni.
0: TV dia ada sebelum.
1: Bagus Pak Mak ni.
0: Dia tengok TV ke? Dia dah kau lama kau mesra.
2: Dia tengok TV ke? Pak Mak tengok TV ke? TV tengok Pak Mak?
0: Terkadang tu lagu tu lah.
1: Terbaliklah jangkir. Okey.
2: Baik Pak Mak. Silakan ucapkan dia.
0: Terima kasih yang pertama sekali Pak Syah dan Sirah di Kota Pagi dan selamat bertugas.
2: Alright.
0: Kak Nun Nipo, Kak Zubaco, Umi Hibah, Habibah Gunung, Pak Awi Angelo, Mokhtar Kusia, Pak Amni, Pak Mak Nusija, Pak Sumi Pasir Putih, Kak Nin Kuala Kere, Pak Armani, Halo, Pak Jakob Kiyok, Pak Usul Labok, Pak Tijabi, dan buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia Kelantan FM terutama sekali buat isteri ucapkan semoga happy sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dia nak happy ke isteri dia sebab tu dia beri ucapan kepada isteri dia.
1: Semoga happy ni antara pendengar kita hot call dia tak akan lupa sebut nama bini dia. Bagus betul Pak Omak
2: pasal
1: ni.
2: Pasal bahagia lah tengah romantik kan.
1: Boleh dijadikan contoh lah Besha. Okay. Assalamualaikum. Siapa di talian tu?
3: Waalaikumsalam.
2: Tu Haji Mel kita tu.
3: Iya.
2: Alhamdulillah sehat dah tu bunyi suara tu.
1: Suara bunyi lain pagi ni ni Haji Mel.
3: Iya. Tu sehat je mesti tu jelah tempat buat tu lah.
1: Iyalah. Jadi rawatan ada ke pula hari ni nya?
2: Ada jumpa.
3: Dia rawatan kau pergi negeri di apa ni 7 hari bulan ni masuk buat pula pasal buat kemo ke.
1: 7 hari bulan lah. 17. 7 hari bulan lepas dah. Alah Syirah agak. 17 hari bulan. Kena masuk wak tu biasanya banyak hari ke?
3: Ya, kalau kena 5 botol tu 5 hari.
1: Tak apalah kita doakan semoga Haji Man ni dipermudahkan dan diberi kesihatan lah lepas ni deh. Okey, jadi ucapan untuk siapa tu Haji Man?
3: Alah, terima kasih utama sekali tu buat diri kita tu. Selamat bertugas. Semoga saya semua. Daripada kasu baca apa maksud sani, apa ni Pak Ya, Kapu Rusa, Pak Sumi, Pak Sumai Gubai, Pak Ya, Pak Kio, apa ni iya kita morak ni dan mereka nak Kapu Gondek. Banyak lagi kita dah sebut tu apa ni kira sedekat kita umur semua lah apa itu kata panjang tu lagi apa tu untuk semua lah pagi ni pemain doa ke semoga kita semua di dalam rahmat Allah selalu
2: amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Itu dia bersama dengan Tuan Haji Meh kita dari Seribung Kota Baru ni dekat je dengan kita ni kalau jalan kaki metas sampai
1: boleh sampai deh. Okey ni habis kita ada juga kiriman WhatsApp daripada kita punya pendengar Haji Nur Seri Kota.
2: Dia kata gapo?
1: Okey assalamualaikum DJ dan pendengar setia Gu Pagi Kelantan FM. Terima kasih kerana terus bersama bersiaran pada pagi ini. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin.
1: Sentiasa diberikan ketenangan serta dilimpahkan rahmat dan keberkatan.
2: Yeah.
1: Kelantan FM Gu Pagi teman anda selalu di hati.
2: Alright. Okey, ada lagi?
1: Kita ada lagi pemanggil, kita ambil sore lagi deh. Halo, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Akhirnya ini pasti Pak Ya kita dari Kampung Rusa.
4: Iya, Zai.
1: Pak Ya yang setiasa ceria.
2: Lewat hari ni Pak Ya ke mana?
4: Balik majik ni lah, masuk jambe dulu
1: kak. Lama lah dia masuk jambe Pak Ya ni. Makan gapa malenya?
4: Eh, tak ada makan gapa. Kau kerja nuak mi malen kak.
1: Ya, patah?
4: Ada mi udang itu ya.
1: Sedapnya deh. Mi goreng basah boleh-boleh tengok TV ke tengok makan tu.
4: Boleh tengok bola malam lah.
2: Okay. Ya tak apalah. You duduk dekat dengan kawasan tepi patah. Mudah nak ngai. Bukan semua kita ni kat jauh.
4: Ikan segar lah ni lah. Di patah-patah baru tu.
1: Tak jadi ni. Kita kecek saja ni. Kita kena pergi. Okey Pak Ya pagi ni. Ucapan untuk siapa tu?
4: Ucapan selamat pagi. Wak Dijisa dan Cira Pak.
1: Kira. Okey, lepas tu?
4: Buat ini saja lah. Dia buat makhluk tu. Asal berdua aku besar sikit demi ibu. Buat dia pergi lah Kapur Rusa ni. Amru Dek Ibrahim pihak fungsi kaki Kapur Rusa. Yusmai Rayun lah. PKPSK buat pergi pada pagi ni. Haji Mehmo sana ni. Haji Mehmo. apa mak ambo dusti tu lah. Terima kasih buat mak depa di Jabi. Dia buat semualah apa ni? Peringat-peringat kata pada pagi ni tak kira dah di maju anda berada. Okay. Buat anak di sati lah. Hari pun ni tahu siap mak masa buat ajak sakit jatuh. Muka dipun dengan segala urusan dia pada.
1: Amin.
4: Itu sahaja riak saya. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia. Pak Ia Kapuruso. Nampaknya rasanya tu lah apa pemanggil tak akhir hak kita ambil. Sebab lepas ni kita nak
2: pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita sebelum kita balik mari semula untuk bersama dengan anda semua. Dari pagi ni kepada anda yang rasanya nak tengok DJ Syah kat TV tu.
1: Jangan lupa lah.
2: Pukul 8 pagi nanti Habis Syah nak pula. DJ Syah akan menjelma di TV 1. Okay, jadi apa-apa pun kami harapkan kesetiaan anda untuk mendengarkan kami di frekuensi masing-masing. Jadi terus dengar Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Merdeka!
1: Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go Kita Berakor.

0: dan negara tidak menjadi laluan dagangan yang boleh menyokong kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin. Selaras dengan pendirian Malaysia serta larangan sejak Disember 2023 terhadap kapal Israel dan kapal yang membawa muatan ke Israel menggunakan pelabuhan negara. Beliau menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip kemanusiaan, keadilan dan undang-undang antarabangsa dalam mempertahankan hak serta maruah rakyat Palestin. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka, termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap, mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Mahir membantu meringankan beban ibu bapa membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif itu bukan sahaja memudahkan keluarga mendapatkan keperluan persekolahan, malah membuka peluang pendapatan dan memperkasakan usahawan tempatan. Beliau berkata pakaian seragam berkenaan dijahit oleh 120 alumni Nadi Mahir Jahit yang kini berjaya menceburi bidang keusahawanan. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Isham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
2: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik, maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah, pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Luar negara, harga komoditi makanan global meningkat sedikit pada Julai lalu didorong kenaikan harga biji rin, gula dan minyak sayuran. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, indeks harga makanan meningkat 0.6% berbanding Jun kepada purata 131.1 mata. Kenaikan dipacu harga biji rin dan gula, susulan gangguan ekspor di Laut Hitam serta cuaca ekstrim di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia. Bagaimanapun, peningkatan itu dikekang penurunan harga daging dan produk tenusu. Iran dan Oman dilaporkan hampir mencapai persetujuan mengenai pembukaan laluan perkapalan sementara di Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata persetujuan itu bagaimanapun masih bergantung kepada beberapa syarat lain, termasuk tuntutan Iran supaya Amerika memberikan pampasan kepada negara berkenaan. Menurut Araghchi, kedua-dua negara kini membincangkan laluan sementara berkenaan isu teknikal dan perundangan bagi pembukaan laluan kekal diselesaikan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya mara ke separuh akhir selepas melakar kemenangan 1-0 ke atas Filipina. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho berkata, semangat yang ditunjukkan pemain serta barisan pengurusan membuktikan kesediaan skuad negara untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Gol tunggal Pavitran Gunalan memastikan kemenangan Harimau Malaya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 Ogos 1949. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Lani kita pukul 7.20 minit pagi, jadi sepuluh sekali lah untuk waktu laninya. Kita nak bersama ikuti perkembangan cuaca kita lah hari ni, yeah. Syirah.
1: Kalau tengok luar tu, habis lagu mana wakil cik Iyih pagi ni?
0: Cuaca di luar sana masih lagi matahari belum tampilkan diri sepenuhnya lagi.
1: Dia malu-malu kucing.
0: Okey, tapi secara amnya cuaca di seluruh negeri Kelantan kita hari ini dijangka baiklah pada sebelah pagi. Tapi pada sebelah petang berpotensilah berlakunya ribut petir di beberapa tempat di kawasan beberapa kawasan lah pada sebelah petang dan juga sebelah malam.
1: Dan suhu Puan Bishah dijangka berada di sekitar 23 hingga 35 darjah Celsius.
0: Okey.
1: Jadi kak, kepada pendengar kita ni, hok mana-mana ada nak pergi beriadah ko, ada hot dog hijau lah. Bagi hot dog hijau pula ko, kena hati-hatilah, mungkinlah pemilih kenderaan pun memainkan peranan juga. Takutnya kena ujar balik hijau nanti.
0: Okey, tu ramalan keadaan cuaca yang kita ambil daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Malaysia bagi seluruh negeri Kelantan kita, yang mana menurut ramalan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia, cuaca di negeri Kelantan kita pagi ni cerah dan juga mendung pada sebelah pagi. Ada juga dijangka ke ribut petir berlaku di beberapa tempat lah, di pada sebelah petir dan juga sebelah malam. Tapi lah ni, kalau kita tengok keadaan cuaca kita ni tak menentu. Kalau tadi macam Abang Hamid Harun kita di Kuala Tengah, dia kata
1: panah
0: cuaca
1: dek
0: di Kuala panah daripada pagi sampai ke petang, membawa ke malam.
1: Siapa kau, dia kata nak duduk dalam toilet je. Gitu. Tapi kita nak nasihatkan juga Abisha kepada pendengar kita lah. Terutamanya orang-orang jatuh ataupun anak muda yang duduk main bola ke petang-petang ke. Di padang tu, kalau tengok cuaca orang kata ada kilat ko, ada gapo ko, janganlah duduk diteruskan, kena berhati-hatilah.
0: Betul.
1: Kita kena ambil iktibar daripada gapo yang jadi sebelum ni deh.
0: Okey, jadi kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan kumpulan Ellie Cats.
1: Sekiranya ku tahu, teruskan bersama kami di Go Pagi.
0: Go Kita Belaka.

0: Pizza ada.
1: Hello Encik, baru pindah sini mari ke?
2: Ya. Kami baru pindah. Kami dari Kuantan Pahang.
1: Wah, banyak barang mau angkat Encik. Boleh kami tolong?
2: Boleh. Terima kasih Encik.
1: Saya Ramu Encik. Tak ada apa-apa lah. Ini kecil punya hal saja. Lagipun, bakat orang berat sama dipukul.
2: Berat sama dipikul Encik.
1: Ya. Beras sama dipikul, ringan sama dijinjang.
2: Salah lagi tu Encik. Ringan sama dijinjing.
1: Saya silap lah Encik.
2: Biasalah tu Encik Ramu. Kadang-kadang perkataan yang jarang kita sebut ni, sekali-sekala kita akan silap.
1: Wah, sudah mau selesai lah Encik. Almari kasut ini mau letak mana?
2: Letak kat depan tu je dulu. Ha, itulah. Kalau kerja kita buat secara kerjasama, ia akan jadi mudah dan cepat.
1: Nanti ya Encik, kalau ada apa-apa lagi ya, just cakap saja. Saya sudah hulurkan tangan.
2: Samalah dengan saya Encik Ramu. Kalau Encik Ramu perlukan apa-apa pertolongan, cakap je. Jangan malu-malu. Kita kan berjiran. Jiran kan macam keluarga juga.

0: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita berlakon. Lain ni pukul 7.31 minit pagi dan kita lani siran. Kalau tadi kita dah berkongsi kepada anda semua pendengar-pendengar kita mengenai dengan ramai lekat ada cuaca kita ni dah. Di negeri Kelantan kita ni lah. Yang mana cuaca dia memang tak menentu lah ni. Kadang-kadang dia hujan, kadang-kadang dia panas. Panas pula bukan panas biasa-biasa.
1: Panas terik kata, panas pedih.
0: Tapi kalau di Kemamil tadi, Abi Hamid Arun dia ayat cuaca dia panas 2-3-4 hari dah. Berbeza dengan kita sini lah. Inilah kita nak maklumkan juga kepada anda mengenai dengan apa ni, kalau kita ada perancangan ataupun ada aktiviti kita untuk hari ni, ada yang nak bersukai ataupun ada yang nak berjoging, ada yang nak bawa anak pergi sekolah ke, tak kurang juga yang nak mula masuk hijau ni. Jadi pagi-pagi ni comel lagi lah cuaca. Yelah, dia
1: tapi Abishah, satu perkara yang kita kena ingat, cuaca dengan keadaan sinaran matahari pun kena ambil kira juga. Sebabnya sebelum ni pun banyak berita dah laporkan mengenai indeks sinaran ultra ungu atau UV yang tinggi. Dan orang ramai pun disarilah untuk memilih waktu yang sesuai untuk melakukan aktiviti-aktiviti luar ni.
0: Okey, jadi sebab bila UV tinggi ni bukan sekadar rasa panas je Syira. Pendedahan berlebihan kepada sinaran UV ni boleh memberi kesan kepada kulit dan juga mata. Jadi kalau kita nak tubik ke pada waktu-waktu tertentu, kita kena pilih waktu yang lebih sesuai lah. Gunakan pelindung seperti topi ataupun pakaian yang sesuai, dan jangan kita lupa untuk menggunakan pelindung matahari.
1: Ya, betul. Dan terutama untuk benda ni untuk orang yang kerja di luar lah. Anak-anak yang aktif main, golongan warga rumah ko, dan mereka yang melakukan aktiviti suka. Jangan siapa semangat nak beriadah tu ada dah deh. Tapi keselamatan ni kita abaikan.
0: Betul. Jadi penting untuk kita sentiasa peka dengan keadaan semasa tempat kita tu. Tambah-tambah musim-musim learning lah deh. Apapun, teruskan kesetiaan anda mendengarkan kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: kita kena pasal berdera sokmur setiap kali masuk bulan Ogos.
1: Sebabnya, ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi, walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

Aku nak tanya, pok-pok mu ni download doko arti engkeli lama dah aku dah tengok arti engkeli ni. Kalau begitu, kalau begini, ada adios ko siapa-siapa ada arti engkeli ni. Orang nak berita baru ni sungguh. Lawan ada berita.

0: Ji, dengan model aku noya, lo ni kan RTM ada mende dia kan saluran RTM wo. Pano tengok ko mano, abe mak tunggu lu. Honi cuci, mus kena tengok ku saluran berita. Selo RTM wo di saluran berita ni sebagai usaha untuk ngakak nama Malaysia ke petah dunia. Tapi dia ada dua bahasa. Bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Kita ke tengok ke bahasa Melayu lah mak. Tak payah bahasa lain lah. Kalau tengok ke bahasa lain kan takut tak faham. Bagaimana dia ada dalam seluk arti buah tu. Dia kan seni budaya kita Malaysia ni supo dengan Dikir Barat, supo dengan Buria, Maiteri, Waya Kulit. Banyak lagi lah kena bila kan. Aku pernah jadi tu juga lah soho. Lepas tu orang ramai kata, cuci mana? Cuci tu juga lah. Sebelum mu jadi tu juga dikit tu. Mu tengok lo orang lain buat semuanya. Takut kamu dulu lagi. Tak lepas tu orang reject tu. Kalau ke aku kan, tak kena belakang ni rohana. Buat air tak buka, gula pun manis macam. Ngaju dah lah tu juga kita.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Go pagi, go kita.

0: Kelantan FM.
1: Masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita berlakon. Dan ini pukul 7.52 minit pagi dan sementara lagi pukul 8 pagi, Syira. Seperti sekali lah kita akan bersama ikuti perkembangan berita kita.
2: Ya, betul.
1: Berita dari Kelantan kita ni macam-macam lagi kita nak berkongsikan kepada anda. Antaranya kita ada juga berita mengenai dengan pembina Maktab Rendah Sains Mara Ulu Albab di Tanah Merah.
2: Ya, juga berkenaan dengan penguatkuasa AKPDN lah. Pasal sempadan negara kita ni.
1: Ya, yeah. Semua tu akan kami kongsikan pada jam yang ketiga nanti deh.
2: Betul.
1: Nak gaya je kepak tu. Okey, dan selepas tu juga pukul 8.30 lebih kurang.
2: Jangan lupalah.
1: Jangan lupalah kepada anda semua yang nak bersama-sama dengan DJ Syah. Kita pagi ni akan bersiaran menerusi Selamat Pagi Malaysia. Yang mana kita ada rakan-rakan. Bukan hanya DJ Syah je. Ada rakan-rakan daripada Sarawak iaitu DJ Ada, DJ Bab. Kemudian kita ada DJ E dan juga DJ Bas di Kedah. Dan juga rakan penyampai kita lah dari studio Selamat Pagi Malaysia.
2: Ya, mana hot tak puas kata dengar suara saja nak tengok Abis Syah masuk TV, boleh pakat tengok lah lepas ni deh.
1: Ya, yeah. Tengok hari ni Abis Syah pakai baju gapa, pesen rambut lagu mana, cacai ke, mohok ke, gapa ke semua.
2: Lepas tu komen.
1: Okay, jadi untuk anda semua, apa yang diharapkan, semoga anda semua akan tetap setia lah untuk terus bertemankan kami semua deh. Selepas ni juga kita akan

0: Sekarang dah masuk jam 8 pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Ahad 9 Ogos 2026. Kerja-kerja pembinaan Maktab Rendah Sesmara MRSM Ulu Albab di Tanah Merah dijangka bermula awal tahun depan. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki berkata pihaknya menetapkan tempoh 2 minggu kepada pengurusan MARA untuk menyiapkan semua dokumen berkaitan sebelum dikemukakan kepada pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan dan pejabat tanah dan jajahan Tanah Merah menjelang mesyuarat yang dijangka diadakan pada September ini. MRSM Ulu Albab itu bakal menjadi MRSM pertama di Kelantan yang berteraskan konsep Ulu Albab sepenuhnya serta mampu menampung sehingga 750 pelajar.
1: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan memperkukuh kerjasama dengan pihak berkuasa